Jam segini kulit mulai terasa kasar dan pecah-pecah. Oleskan sanga-sanga body balm. Perpaduan shea butter dan tamanu oilnya ampuh banget buat jaga kelembutan kulit di tengah aktivitas.

0: Sanga-sanga sing ada lawan.
1: Kulit gatal karena alergi atau biang keringat. Jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-sanga. Produk baru Sanga-sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 mili yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-sanga Gatalin di reseller terpercaya Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
2: Pengen ngerasain internet super cepat hingga 100 MB per second? Mau nonton tayangan-tayangan terbaik? Dan komunikasi telepon rumah yang jernih? Semuanya ada di IndiHome. Aktifkan juga

0: add-on hybrid box tambahan agar nonton TV jadi lebih leluasa. Bisa mengakses wifi.id di seluruh Indonesia, teleponan lebih seru dengan smartphone melalui moving phone, dan masih banyak lagi. Terus yang lebih seru lagi nih, kalau misalnya kamu mau berlangganan IndiHome, mengaktifkan add-on, mengecek dan membayar tagihan, atau melaporkan gangguan, sekarang mudah banget. Bisa melalui aplikasi My IndiHome. Daftar IndiHome sekarang. Info lengkap kunjungi www.indihome.co.id.
1: Bosan dengan dinner yang monoton? Saatnya rasakan sensasi dinner yang penuh keajaiban rasa di Fortuna Suites Malioboro, Yogyakarta. The Next Sip and Savor Volume 3 Adventure Dining Experiences. Mulai tanggal 1 sampai 4 Juli, rasakan petualangan kuliner molecular gastronomy dengan berbagai menu unik mulai dari nasi rames mini, cawan mushi, seafood gel, sweet cerutu, hingga kesegaran mocktail sour. Jangan lewatkan berpetualang menjelajahi ruang fantasi bertema karnaval yang ajaib dan ramah anak. Nikmati beragam pilihan paket. Paket single Rp188.000 per orang, couple Rp358.000 per pasangan, atau family untuk 2 dewasa dan 2 anak seharga Rp546.000. Semua paket sudah termasuk makan malam dan akses gratis ke seluruh area venue. Info dan reservasi hubungi WhatsApp 0851-2386-9988 atau 0852-2757-8108. Fortuna Suites Malioboro, Yogyakarta.

Saudara, demikianlah sebuah tembang pilihan. Semoga bisa meredam segala kerinduan.

Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Network.

Jam segini kulit mulai terasa kasar dan pecah-pecah. Oleskan sanga-sanga body balm. Perpaduan shea butter dan tamanu oilnya ampuh banget buat jaga kelembutan kulit di tengah aktivitas.

0: Pikir deh hatiku.
1: Hey girl.
2: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program reward umroh sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
3: Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan. Kami ingin meluruskan informasi penting untuk seluruh customer, mitra, dan afiliator. Nama perusahaan kami tetap sama, yaitu PT Kutus Kutus Herbal. Dan akun resmi yang utama adalah @kutuskutusofficial yang sudah verified. Karena kami adalah peracik asli minyak herbal sejak tahun 2013. Di bawah arahan langsung Babe Bambang Pranoto. Namun, saat ini brand nama kami telah berubah menjadi Sanga-Sanga. Dengan akun lain adalah @sanga_sanga_bali, @sanga_sanga_skincare. Ketiga akun ini adalah milik resmi perusahaan kami dan menjadi saluran utama dalam menyampaikan informasi, edukasi hingga pelayanan pelanggan. Hati-hati terhadap akun-akun lain yang mengatasnamakan kutus-kutus atau sanga-sanga. Pastikan Anda hanya mengikuti dan berkomunikasi melalui akun yang resmi. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan panjang kami sejak 2013. Mari terus tumbuh bersama dengan produk herbal berkualitas dari Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal.
4: 1-1 yang pasti adalah perubahan. Kita telah berulang kali jatuh. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom, kita menemukan diri kita sendiri.
2: Transformasi Sanga-Sanga untuk memberikan yang terbaik. Membantu keselarasan raga, lembut dan aman, dengan aroma rempah alami.
4: Sanga-Sanga memang inspirasiku.
2: Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
5: Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal. Karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pisi sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, singa ada lawan.

mulai terasa panas dan bahu kaku karena kelamaan duduk. Eits, tenang. Ambil minyak balur sangat-sangat klasik. Balurkan dan pijat perlahan di area yang tegang. Kandungan jahe dan cengkehnya langsung bekerja meresap ke otot, bikin badan segar lagi buat lanjut kerja.

sanga sing ada lawan. Yuk, mampir ke Galeria Mall dan nikmati serunya Sounds of Gale. Live music yang hadir di Atrium Lower Ground Galeria Mall hari Selasa 7 Juli. Nikmati penampilan dari berbagai komunitas musik dan talenta lokal dalam suasana yang hangat, santai, dan pastinya seru. Sambil menikmati beragam pilihan makanan dan minuman favorit dari tenant F&B Galeria Mall. Sounds of Gale bukan hanya menghadirkan hiburan, tapi juga menjadi wadah bagi komunitas musik untuk berkarya, berkolaborasi, dan menunjukkan talenta terbaik. Punya band atau komunitas musik dan ingin tampil? Yuk jadi bagian dari Sounds of Gale. For more info, follow Instagram, Facebook, X, Threads, TikTok, Galeria Mall Jogja. Wujudkan mimpimu sekarang untuk menjadi generasi hebat bersama Politeknik Bakti Semesta. Telah dibuka pendaftaran mahasiswa baru Politeknik Bakti Semesta tahun ajaran 2026-2027. Kunjungi website kami di www.polibes.ac.id atau hubungi WhatsApp di 0811-2667-088. Anda juga bisa datang langsung ke kampus kami di Jalan Diponegoro nomor 165, Salatiga. Lokasinya strategis di antara Kantor Pelayanan Pajak atau KPP Pratama, Salatiga, dan Taman Cerdas. Ayo kuliah di kampusnya Babe Bambang Pranoto, Politeknik Bakti Semesta. Your life change starts here.

Kelamaan di ruang ber-AC bikin kulit tangan dan kaki jadi gampang kering. Tenang, ada Sanga-Sanga Body Lotion Lavender. Kulit jadi sehat, lembut, dan ternutrisi.

0: Pro Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis. Atau mendapatkan uang tunai 35 juta rupiah.

yang kecil. Walau ukurannya kecil, manfaatnya besar. Sanga-sanga sekarang ada travel size-nya. Tersedia dalam ukuran 30 mili dengan manfaat yang banyak sekali. Tersedia dalam dua varian. Minyak balur sanga-sanga klasik Rp65.000 dan minyak balur sanga-sanga ultimate Rp85.000. Segera hubungi reseller resmi, mitra resmi kami atau Fox Radio Jogja untuk merasakan sensasi baru sanga-sanga travel size.

0: Radio Jogja. Your soul, your hits.
1: PRSSNI DIY dengan bangga mempersembahkan kompilasi 7 lagu hits dari 20 radio anggota PD PRSSNI DIY. Yogyakarta Top Hits.
2: Selamat siang pecinta musik Indonesia. Selamat menikmati hari Jumat siang di awal bulan Juli ini ya. Sudah berganti bulan, berganti minggu pula. Tentunya akan berganti juga susunan peringkat yang ada di tanggal lagu Yogyakarta Top Hits minggu ini edisi 2394, tanggal 3 Juli 2026. Nah, dari sini kita akan mendengarkan bareng-bareng 7 lagu paling top yang diputar serentak di 20 radio anggota PRSSNI DIY. Tentunya masih ditemenin sama Wiptieta dari jam 2 siang ini sampai beberapa waktu ke depan. Kira-kira siapa aja nih yang bakal naik, turun, out dari list, atau bahkan jadi jawara Yogyakarta Top Hits kali ini? Kita cek bareng-bareng yuk.
1: Yogyakarta Top Hits.
2: Di awal bulan ini sayang banget lagu yang sudah bertahan selama 9 minggu di chart Yogyakarta Top Hits, Raimla Ode dengan lagunya Ikro, harus pamit dari jajaran tangga lagu. Tapi gak usah khawatir pecinta musik tanah air, karena di posisi ketujuh ini sudah diisi dengan pendatang baru kita Lomba Sihir dengan single barunya Melompat Lebih Tinggi. Kalau kamu ngerasa familiar sama judulnya, tebakanmu bisa jadi benar. Betul sekali. Single baru dari Lomba Sihir bisa dibilang bukan benar-benar karya baru, karena lagu ini adalah hasil dari aransemen ulang dari single Iconic milik Sheila on 7. Jeda 1 tahun sejak melepas album Obrolan Jam 3 Pagi, Lomba Sihir memasak ulang lagu milik Sheila on 7 Melompat Lebih Tinggi yang dirilis di tanggal 22 Mei 2026 kemarin. Karya ini menjadi rilisan pembuka untuk proyek reka ulang karya dan komposisi lagu terbaik yang digagas sama Sony Music Entertainment Indonesia.
1: Hits nomor 7.

0: Hilal dengan lagunya Keliling yang harus puas di posisi 6 ini. Di minggunya ke-9, sayang sekali Farel harus turun peringkat lagi dari posisi sebelumnya di chart Yogyakarta Top Hits. Single dari Farel Hilal ini memang menghadirkan warna pop modern dengan sentuhan emosional yang kuat tapi tetap ringan buat didengerin sama kamu pecinta musik Indonesia. Dengan lirik yang ear catchy banget seperti Simatupang rasa California, Farel bisa kasih warna yang fresh banget buat pendengar muda hari ini. Lagu ini bercerita tentang perjalanan seseorang dalam menjelajahi perasaan dan mencoba memahami hubungan dari berbagai sudut pandang. Lewat Keliling, Farel Hilal menunjukkan karakter musiknya yang personal dengan melodi yang ringan namun tetap membawa pesan yang dalam. Apalagi karyanya dibentuk dari tempat ia tumbuh, dipadukan dengan gaya visual Gen Z yang tenang dan juga hangat dan pastinya juga riang gembira gitu. Jadi penasaran ya sama single-single lain yang bakal hadir di album terbaru Farel, Asmara and Sweat.
1: Hits nomor 5.

0: Rianto dengan single baru mereka bertajuk Sumpah Mati. Kalau kamu masih kurang familiar sama nama ini, Wipti kasih tahu ya, Selena Grace ini adalah juara Indonesian Idol Season 14 dan sebagai pendatang baru dari jajaran top 3-nya ajang pencarian bakat, biasanya akan diikuti sama satu single baru sebagai debut mereka yang bikin mereka sah nih untuk bersaing di kancah permusikan Indonesia. Maka dari itu lahirlah lagu Sumpah Mati ini. Dirilis pada Senin 25 Mei 2026, lagu ini juga dirangkai sama salah satu komposer langganan solois banyak orang, yaitu siapa lagi kalau bukan Andi Rianto. Faktanya, Sumpah Mati ini sebenarnya pernah dibawakan langsung tidak hanya sama Selena Grace, tapi juga sama Nicky Becker, saingannya Selena nih di malam Grand Final. Tentunya dengan pembawaan yang berbeda juga. Dan lagu kemenangan itulah yang membawa Selena jadi juara di ajang pencarian bakat itu.
1: Hits nomor 4.

0: 26 melalui Juni Records. Lagu ini jadi salah satu langkah Bernadia buat menuju album keduanya bertajuk Semoga Hanya di Mimpi. Menghadirkan warna balada yang sudah jadi ciri khasnya Nadia, sederhana, intim namun penuh emosi. Wow. Menariknya, Rabun Jauh lahir dari sudut pandang yang cukup unik, menggambarkan seorang penyanyi yang berada di atas panggung namun tetap berharap bisa menemukan satu tatapan tertentu di antara banyak orang. Tapi, lagi-lagi lagu sedih harus hadir dari Nadia nih. Sesuai liriknya yang mencoba pakai kacamata supaya bisa melihat sesosok spesial di antara kerumunan, tapi sayangnya yang dinanti, gak tahu tuh lagi di mana, kemana, sama siapa. Ditulis bersama Randy Panduga dan juga Kamga, aransemennya cukup minimalis dengan satu alat musik saja dan fokus pada kekuatan vokal serta lirik. Bernadia kembali membuktikan kemampuannya mengubah cerita personal menjadi lagu yang terasa dekat bagi banyak pendengar.
1: Hits nomor 3.

0: positif dengan singlenya 2001 kali. Di minggu ketiga ini, Adrian berhasil mendaki ke posisi ini setelah naik 2 peringkat dari minggu lalu. Single 2001 kali ini sudah dirilis sejak tanggal 22 Mei lalu. Kalau biasanya musisi merilis single audionya bersama dengan musik video, Adrian memilih untuk merilis video klip di waktu yang berbeda. Melalui kanal YouTube resmi Emotion Entertainment, Adrian kembali untuk merilis versi video klipnya pada Jumat 12 Juni 2026. Di music video ini, 2001 kali melibatkan artis peran Akila Kalista dan juga Fatasha yang lagi naik daun banget nih lewat series Asmara Gen Z. Di lagu ini, Akila dan Fatah menjadi penggambaran dua orang yang penuh pertengkaran dan rasa lelah di hubungannya. Tapi di sisi lain, mereka tetap menemukan cara nih untuk selalu kembali ke satu sama lain. By the way, respon pecinta musik tanah air sama lagu ini tuh positif banget loh. Bahkan respon positif juga datang dari pihak label. CEO Emotion Entertainment, Arnold J. Limasnacks, menyebutkan pencapaian yang diraih 2001 kali menjadi hasil kerja keras seluruh pihak yang terlibat dalam proses kreatif lagu ini.
1: Hits nomor 2.

0: alias peringkat kedua ada mantan jawara kita minggu lalu Pamungkas dengan lagunya Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. Kenapa tertukar? Ya, karena Pamungkas cuma turun satu peringkat aja nih dari posisi sebelumnya di minggu ke-6 ini. Jadi ketahuan ya siapa jawaranya. Ternyata meskipun angin yang mendera cukup hebat, tapi Pamungkas menunjukkan bahwa kejujuran di lagunya bisa membuat lagu ini hanya mundur selangkah. Lagu ini menambah lagi katalog karya Mas Pam yang biasanya berbahasa Inggris, sekarang dia mencoba untuk masuk ke hati kita semua lebih dalam dengan lirik berbahasa Indonesia. Apalagi karya ini hadir setelah hampir 2 tahun absen rilis dengan namanya sendiri. Saat ini dirinya memasuki fase baru dalam perjalanan hidup dan bermusiknya. Fase ini dia gubah dalam album ke-6-nya dan Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan akan jadi single yang menjadi representasi awal dari arah musikal dan emosionalnya. Kelihatannya album ini bakal jadi karya yang lebih personal dan jadi sebuah pendewasaan nih buat Mas Pam kalau Bibi rasa ya.
1: It's nomor 1.

0: kerasa nih, akhirnya kita sudah sampai di pemuncak klasemen chart Yogyakarta Top Hits minggu ini, tanggal 3 Juli 2026. Yang dari tadi sudah kita dengarkan bersama, rap ikonik dari Bapak Duta, ya tidak lain, tidak bukan adalah Sheila on 7 dengan lagunya Sederhana. Dan gak heran sih kalau Sheila on 7 hanya butuh 5 minggu untuk bisa sampai di puncak tangga lagu Yogyakarta Top Hits. Bertengger di posisi pertama, ada Sheila on 7 dengan single terbaru mereka. Lagu ini menjadi karya spesial yang dirilis bertepatan dengan perjalanan 30 tahun Sheila on 7 di industri musik Indonesia pada 6 Mei 2026. Dibuat oleh Eros Chandra dan disempurnakan bersama Duta serta Adam, Sederhana membawa pesan tentang menikmati hidup, memahami kebutuhan, dan menemukan kebahagiaan dari hal-hal yang benar-benar berarti. Selain sempat menerima penghargaan musik di minggu lalu, ternyata kabar baik juga hadir dari dunia perfilman tanah air. Lagu dari Sheila on 7 seperti Dan Kita serta Hujan Turun juga menghiasi soundtrack dari film drama keluarga Takkan Kubiarkan Kau Menangis. Film ini akan rilis di tanggal 16 Juli 2026 di mana kisahnya menyoroti hubungan ibu dan anak. Kalau begitu, Vipti mewakili segenap kru Yogyakarta Top Kids mengucapkan selamat dan kita nantikan akan bertahan berapa lama lagu ini di chart Yogyakarta Top Hits.
1: Yogyakarta Top Hits.
0: Oke, tuntas sudah Vipti kabarkan ke pecinta musik tanah air siapa saja yang harus out dan siapa juaranya. Kalau kamu ingin musisi idola kamu terus ada di chart Yogyakarta Top Hits, dukung mereka dengan request di radio favorit kamu. Terakhir, saya ucapkan terima kasih buat kamu yang sudah mendengarkan Yogyakarta Top Hits. Jangan lupa ikuti terus perjalanan chart Yogyakarta Top Hits setiap Jumat jam 2 siang, eksklusif di 20 radio anggota PRSSNI DIY. Jangan lupa juga follow di Instagram dan juga X at Yogyakarta Top Hits buat update musik terbaru. Vipti Eta pamit, sampai jumpa di Yogyakarta Top Hits berikutnya. Sampai jumpa, bye-bye.
1: Yogyakarta Top Hits dipersembahkan oleh PRSSNI DIY dan didukung oleh Arma 11, Reco Buntu, Radio Persatuan, Geronimo FM, KR Radio, Kota Perak, Impact Pass FM, MQ FM, Nabawi Mulia FM, GCD FM, Yunisi FM, Yasika FM, MBS FM, UTI FM Medari, Suara Gama FM, Delta FM, IMC, Sonora FM, Prambors FM, dan Fox Radio Jogja.
2: Sanga-sanga, sing ada lawan.

0: Saya, owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal, menyampaikan pengumuman penting untuk customer, mitra, dan afiliator. Waspada produk palsu. Banyak beredar produk yang mengaku dari PT Kutus-Kutus Herbal, padahal bukan produksi resmi kami. Saat ini PT Kutus-Kutus Herbal hanya memproduksi brand Sanga-Sanga. Dengan ciri-ciri produk asli, terdapat tulisan produksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal pada kemasan. Ada foto Babe Bambang Pranoto dengan keterangan established 2013. Harga jual sesuai dengan yang tertera di kemasan. Jika dijual di bawah harga tersebut, kemungkinan besar palsu. Jangan tergiur harga murah. Pastikan Anda mendapatkan produk asli yang aman dan berkualitas. Hanya membeli dari sumber terpercaya.
1: Untuk memastikan keaslian produk, konsumen dapat mengkonfirmasi langsung ke PT Kutus-Kutus Herbal melalui platform resmi berikut. Instagram @kutuskutusofficial, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare, TikTok @kutuskutusofficial, @sangasanga.official, @sangasanga.skincare. Website www.kutuskutusofficial.com, www.balihealingoil.com, www.sangasangaofficial.com, kutuskutusofficial.co.id.
2: Hey there pribumi, berikan saya rempah-rempah dari tanah ini.
3: Rempah-rempah? Bentar mister, saya punya. Nah ini mister.
2: Sabun? Kau jangan main-main dengan company ya pribumi.
3: Ini sabun bukan sembarang sabun. Ini tuh sabun kaliku-kaliku mister. Sabun ini bukan cuma bisa membersihkan, tapi juga punya aroma rempah-rempah. Campur dengan aroma bunga kenanga dan berbagai bahan alami, mister.
2: Kamu serius? Saya baru tahu sabun kaliku-kaliku.
3: Yeah, bule Nora. Udah, ambil aja nih buat mister.
2: Terima kasih, pribumi. Kalau begitu, saya akan stop penjajahan di tanah Nusantara because of sabun kaliku-kaliku.
4: Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul. Bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun kaliku-kaliku klasik dan sabun ultimate kaliku-kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun kaliku-kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu piece sabun kaliku-kaliku klasik Rp35.000. Dan untuk sabun ultimate kaliku-kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.

0: Sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-sanga Klasik atau minyak balur Sanga-sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
2: Kok kamu anteng banget sih, tumben. Biasanya sambat, wifi lemot.
3: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
2: Naik level gimana?
3: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 15 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
2: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
3: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
2: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
3: Awali tahun baru 2026 dengan koneksi makin cepat, harga tetap hemat. Infinite Light dari Citranet cuma Rp145.000 per bulan, up to 15 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi

Yogyakarta selalu menjadi pilihan terbaik untuk menikmati ketenangan dengan suasana alam, keasrian, hingga kebudayaannya. Omah Sileran Heritage Yogyakarta menjadi pilihan terbaik untuk menghabiskan waktu berlibur. Berada di dalam Benteng Keraton Yogyakarta, rasakan pengalaman menginap di area pusat kebudayaan. Tersedia 3 tipe kamar, standar, superior, dan deluxe. Dengan gaya tradisional, dilengkapi dengan fasilitas pool area dan pendopo, menjadikan waktu bersantai lebih berkualitas. Omah Sileran Heritage Yogyakarta, Jalan Sileran Lor nomor 1, Panembahan Keraton, Daerah Istimewa Yogyakarta. Info dan reservasi hubungi 0813-3196-8820. Follow Instagram dan TikTok at Omah Sileran Heritage. Facebook Omah Sileran. Omah Sileran Heritage Yogyakarta, a reflection heritage of Yogyakarta. Part of Sanga Sanga Hospitality.

Fun Fox Radio Jogja, your soul, your head, hi. Selamat sore Sobat Fox, ada afternoon tea. Seperti biasa nemenin aktivitas sore kamu barengan sama lagu-lagu yang dari 2010 sampai yang paling baru. Nemenin kegiatan kamu yang kira-kira hari ini menuju weekend di mana Jogja ramenya luar biasa Sobat Fox ya. Karena memang lagi liburan akhir tahun, lagi rame, lagi banyak yang jalan-jalan Sobat Fox ya. Semoga kamu juga dapat kesempatan jalan-jalan yang menyenangkan. Mutia temenin kalau kamu mau request boleh via WhatsApp di 0887-188-1053. Kasih tahu aja kamu pengen dengerin lagu apa, nanti kita juga ngobrol-ngobrol bareng ya. You're close.

0: sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan. Kami ingin meluruskan informasi penting untuk seluruh customer, mitra, dan afiliator. Nama perusahaan kami tetap sama, yaitu PT Kutus-Kutus Herbal. Dan akun resmi yang utama adalah @kutuskutusofficial yang sudah verified. Karena kami adalah peracik asli minyak herbal sejak tahun 2013. Di bawah arahan langsung Babe Bambang Pranoto. Namun, saat ini brand nama kami telah berubah menjadi Sanga-Sanga. Dengan akun lain adalah @sanga_sanga_bali, @sanga_sanga_skincare. Ketiga akun ini adalah milik resmi perusahaan kami dan menjadi saluran utama dalam menyampaikan informasi, edukasi hingga pelayanan pelanggan. Hati-hati terhadap akun-akun lain yang mengatasnamakan Kutus-Kutus atau Sanga-Sanga. Pastikan Anda hanya mengikuti dan berkomunikasi melalui akun yang resmi. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan panjang kami sejak 2013. Mari terus tumbuh bersama dengan produk herbal berkualitas dari Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal.

Fox Update. Sudah jam 3 sore Sobat Fox, saatnya Fox Update bersama Mutia Anissa. Dan ini dia dua berita terupdate sore ini.

Nice Fest resmi merilis line-up fase kedua untuk edisi tahun 2026. Mengusung misi merayakan keberagaman ekosistem musik nasional, film ini akan digelar pada 16, 17, dan 18 Oktober 2026 di Gambir Expo Kemayoran, Jakarta Pusat. Pada fase kedua, Synchronize Festival 2026 kembali menggandeng Kobra Musik untuk mengamandai jojoran penampil di panggung getar serta Lamunai Records yang didapuk mengurasi area Oleng Upuk. Kolektif Antinormal yang membawa gelombang baru lewat musik hibdut dipastikan memboyong tensi Naikila, Jamsi, Dia, dan Naufal Syah Kereza. Festival ini juga menyiapkan ruang nostalgia bagi pecinta musik era 2000-an melalui pertunjukan bertajuk Emo Revival. Panggung ini akan diisi Alone at Last, Killed by Butterfly, Friends of Mine, hingga aksi reuni Killing Me Inside Reunion, dan The Side Project yang digawangi Doci Sadega. Sederet kolaborasi lintas batas juga dipastikan tersaji, salah satunya adalah pertemuan Reality Club dengan Pumfi Purit. Kita beralih ke kabar selanjutnya, Sobat Fox. Dwayne Johnson memberikan bocoran bahwa film Moana 3 sedang dalam proses pengembangan dengan Disney. Dalam laporan Variety, ia menyebut bahwa film Moana 3 sedang dalam pembicaraan. Dwayne Johnson dan Auli'i Cravalho diperkirakan akan kembali mengisi suara sebagai Maui dan Moana dalam film ketiga. Meski demikian, Johnson menegaskan bahwa fokus utama saat ini masih tertuju pada perilisan film live action Moana. Dalam film itu, Dwayne Johnson juga memerankan tokoh Maui. Film live action Moana yang akan dirilis pada 10 Juli mendatang disutradarai Thomas Cale dengan naskah yang ditulis oleh Jared Bush dan Denali Dux Miller.

0: gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah berulang kali jatuh agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom, kita menemukan diri kita sendiri.
2: Transformasi sangat-sangat untuk memberikan yang terbaik. Membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
1: Sangat-sangat memang inspirasiku.
2: Program Reward Umroh Sangat-sangat. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
3: Bosan dengan dinner yang monoton? Saatnya rasakan sensasi dinner yang penuh keajaiban rasa di Fortuna Suites Malioboro, Yogyakarta. The Next Sip and Savor Volume 3 Adventure Dining Experiences. Mulai tanggal 1 sampai 4 Juli, rasakan petualangan kuliner molecular gastronomy dengan berbagai menu unik mulai dari nasi rames mini, cawan mushi, seafood gel, sweet cerutu, hingga kesegaran mocktail sour. Jangan lewatkan berpetualang menjelajahi ruang fantasi bertema karnaval yang ajaib dan ramah anak. Nikmati beragam pilihan paket. Paket single Rp188.000 per orang, couple Rp358.000 per pasangan, atau family untuk 2 dewasa dan 2 anak seharga Rp546.000. Semua paket sudah termasuk makan malam dan akses gratis ke seluruh area venue. Info dan reservasi hubungi WhatsApp 0851-2386-9988 atau 0852-2757-8108. Fortuna Suites Malioboro, Yogyakarta.

Masih di Afternoon tiba dengan sama Mutia Anissa Sobat Fox yang nemenin kamu sampai nanti jam 6 sore. Dan sekarang pengen ngajakin kamu ngobrol soal tahun ini. Sekarang tuh kan udah tanggal berapa ini ya? Tanggal 3 Juli. Yang juga kita mau memasuki weekend pertama di bulan Juli 2026. Yang artinya bulan 2026 yang terasa cepat sekali sekaligus lambat sekali ini. Gak tahu gimana perasaannya terhadap waktu tuh agak memusingkan kalau Mutia Sobat Fox ya. Itu udah separuh berjalan 2026-nya ya. Jadi wow, setengah tahun yang luar biasa kalau menurut Mutia. Setengah tahun yang wow ya, benar-benar banyak sekali hal yang terjadi ya. Dan yang pengen Mutia ajakin ngobrol adalah kamu deh. Kamu review deh, kalau biasanya kan orang kalau reviewer gadget gitu ya, David gitu. Hai David di sini. Dia pasti akan ngomong ini adalah review bla bla bla bla bla bla setelah 6 bulan pemakaian. Nah, itu juga yang kita lakukan hari ini Sobat Fox. Kita akan mereview tahun ini, tahun 2026 ini yang sudah berjalan separuh Sobat Fox. Udah jalan separuh. Apa yang kamu rasakan, apa yang jadi bahan pikiran, dan apa harapan kamu ke depannya Sobat Fox. Kita obrolin bareng dan boleh sharing kalau ada yang perlu dicurhatin, yang sedang dirasakan, yang sedang bahagia atau sedang serih, yang sedang bete atau apa aja boleh. Selama setengah tahun ini apa reviewnya Sobat Fox, kamu boleh WhatsApp di 0887188 1053, boleh kasih tahu ya sambil request juga.

Kelamaan di ruang ber-AC bikin kulit tangan dan kaki jadi gampang kering. Tenang, ada sanga-sanga body lotion lavender. Kulit jadi sehat, lembut, dan ternutrisi.

0: sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja. Kulit gatal karena alergi atau biang keringat, jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 mili yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya, Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
1: Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul. Bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu piece sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sanga Sian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

Masih di afternoon tiba dengan sama Mutia Anissa Sobat Fox yang nemenin kamu sampai nanti jam 6 sore dan sekarang lagi membutuhkan review kamu untuk tahun 2026 yang udah berjalan separuh ini Sobat Fox. Tinggal separuh lagi 2026 yang begitu dar-dar-dor ini Sobat Fox, dan Mutia pengen tahu review kamu untuk 6 bulan pertama di 2026, apa yang dirasain, apa yang dipikirin, apa harapannya. Kalau Mutia sih harapannya buat semua jelas ya, keadaan semuanya membaik, semua orang kecuali koruptor pendapatannya bagus gitu. Semua orang kecuali yang korupsi, mau di pemerintah, mau di perusahaan, mau di rumah kakek neneknya, mau dimanapun. Pokoknya semua orang yang korupsi itu semuanya penghasilannya merosot tajam jauh. Wah mentok, wah gak bisa lagi. Tapi yang semua yang bekerjanya baik, yang kegiatannya baik, yang semuanya baik, itu semuanya penghasilannya bertambah terus ya, melebihi apa ya, melebihi apa ya, melebihi apa ya enaknya. Anaknya kehilangan kata-kata Sobat Fox. Pokoknya banyak lah, lebih-lebih-lebih-lebih lah pokoknya Sobat Fox ya. Lebih dari yang kita bayangkan. Jadi kayak makanya bayanginnya gede banget gitu. Biar dapatnya lebih lagi Sobat Fox. Tapi kalau misalnya kamu ya ngerasa akhir-akhir ini butuh yang namanya boost kebahagiaan, salah satunya bisa dicapai dengan rajin olahraga Sobat Fox. Olahraga tuh memang adalah salah satu kegiatan yang menurut Mutia mahal. Kenapa? Karena waktu untuk olahraga aja, orang punya waktu untuk berolahraga itu adalah sesuatu kemewahan sebenarnya. Karena gak semua orang punya waktu kosong yang bisa diisi dengan kegiatan self-improvement termasuk olahraga itu. Cuman memang itu adalah salah satu yang juga dibutuhkan sama badan kita. Makanya perlu untuk yang namanya paling gak minimal sambil berkegiatan tuh ada stretching-stretchingnya minimal. Terus kalau duduk jangan lebih dari 1 jam duduk terus gitu. Itu minimal untuk menjaga kesehatan tubuh. Salah satunya lagi yang bisa dilakukan adalah dengan sangat-sangat Sobat Fox ya. Dan kalau kamu mau mendapatkan kesempatan lebih besar untuk mendapatkan reward umroh sangat-sangat, kamu beli 9 botol minyak balur sangat-sangat klasik atau ultimate. Ini boleh dicampur variannya Sobat Fox ya. Dan yang dikumpulkan adalah boxnya. Jadi boxnya kamu pipihkan gitu, masukin amplop. Yang ini adalah box produksi sejak 2024. Dikirimin barengan sama data diri kamu ke Fox Radio terdekat atau bisa dikirim langsung ke pabrik sangat-sangat di Gianyar Bali. Fox Radio Jogja ada dropboxnya juga ya. Periodenya sampai 1 Desember 2026. Semakin kamu aktif dan konsisten, semakin besar peluang kamu untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan hadiah uang tunai senilai 35 juta rupiah. Cek informasi di @foxradiojogja. Jangan lupa sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.

0: Sobat Fox, reward umroh sanga-sanga diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojogja.
1: Afternoon Tea. Afternoon Tea on Fox Radio.

0: menit tambahan. Fakta unik di balik pertandingan. Halo Sobat Fox, balik lagi di menit tambahan. Cristiano Ronaldo kembali menjadi sorotan di Piala Dunia 2026. Setelah di usia 41 tahun ini, kapten timnas Portugal itu kembali menunjukkan dirinya masih mampu bersaing di level tertinggi sepak bola dunia. Pada pertandingan babak 32 besar melawan Kroasia, Portugal sempat tertinggal lebih dulu. Namun Ronaldo berhasil menyamakan kedudukan melalui eksekusi penalti sebelum belum Gonçalo Ramos memastikan kemenangan Portugal dengan skor 2-1 lewat gol pada masa tambahan waktu. Gol Ronaldo tersebut menjadi catatan istimewa karena setelah tampil dalam 6 edisi Piala Dunia untuk pertama kalinya ia berhasil mencetak gol di fase gugur. Rekor itu sekaligus menjadikannya sebagai pemain tertua yang mencetak gol pada babak gugur Piala Dunia. Laga berlangsung hingga detik-detik terakhir. Kroasia sebenarnya sempat mencetak gol penyeimbang pada masa tambahan waktu. Namun setelah tinjauan VAR, gol tersebut dianulir karena offside sehingga Portugal memastikan tiket ke babak 16 besar. Usai pertandingan, Ronaldo memberikan penghormatan kepada mendiang Diogo Jota dengan mengenakan jersey bertuliskan nama mantan rekan setimnya tersebut. Momen yang terjadi hampir tepat 1 tahun setelah kepergian Jota itu menjadi salah satu sorotan media internasional. Di sisi lain, penghargaan Man of the Match yang diterima Ronaldo juga memicu perdebatan. Banyak penggemar menilai Gonçalo Ramos lebih layak menerima penghargaan tersebut karena mencetak gol kemenangan untuk Portugal. Kemenangan ini membawa Portugal melaju ke babak 16 besar dan menghadapi Spanyol dalam laga yang diprediksi menjadi salah satu yang paling menarik di Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan pertandingan Piala Dunia besok Sabtu 4 Juli 2026 dengan babak 32 besar yang masih menghadirkan 3 pertandingan seru. Australia menghadapi Mesir pada pukul 1 waktu Indonesia Barat, disusul Argentina melawan Tanjung Hijau pukul 5 waktu Indonesia Barat, dan Kolombia menghadapi Ghana pada 8.30 waktu Indonesia Barat.
1: Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.

Jam segini kulit mulai terasa kasar dan pecah-pecah. Oleskan sanga-sanga body balm. Perpaduan shea butter dan tamanu oilnya ampuh banget buat jaga kelembutan kulit di tengah aktivitas.

0: sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Saya owner dan visioner dari PT Kutus Kutus Herbal menginformasikan bahwa saat ini banyak toko online yang sebelumnya menjual produk asli dari PT Kutus Kutus Herbal kini tidak lagi menjual racikan asli Babe Bambang Pranoto. Seiring waktu, beberapa dari mereka masih menggunakan kemasan dan logo lama dan brand yang sudah tidak kami produksi lagi. Hal ini dapat menyesatkan konsumen dan membahayakan kepercayaan terhadap produk herbal berkualitas. Kami menghimbau Anda untuk lebih teliti sebelum membeli. Selalu cek riwayat penjualan toko tersebut, perhatikan nama brand, kemasan produk yang dijual. Bila produk masih menggunakan brand lama, ini bukan produk resmi dari PT Kutus Kutus Herbal. Pastikan Anda hanya menggunakan produk asli dari kami, sangat-sangat klasik, Rp170.000 dan sangat-sangat ultimate, Rp230.000. Dengan kemasan resmi bertuliskan produksi PT Kutus Kutus Herbal, serta dilengkapi foto Babe Bambang Pranoto established 2013.
0: Wujudkan mimpimu sekarang untuk menjadi generasi hebat bersama Politeknik Bakti Semesta. Telah dibuka pendaftaran mahasiswa baru Politeknik Bakti Semesta tahun ajaran 2026-2027. Kunjungi website kami di www.polybest.ac.id atau hubungi WhatsApp di 0811-2667-088. Anda juga bisa datang langsung ke kampus kami di Jalan Diponegoro nomor 165. Salatiga, lokasinya strategis di antara Kantor Pelayanan Pajak atau KPP Pratama, Salatiga, dan Taman Cerdas. Ayo kuliah di kampusnya Babe Bambang Pranoto, Politeknik Bakti Semesta. Your life change starts here.
2: Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.

Masih di Afternoon barengan sama Mutia Anissa, Sobat Fox, yang sekarang lagi nanyain kamu review setelah 6 bulan pemakaian tahun 2026, alias setelah 6 bulan ada di 2026 ini, review kamu apa, Sobat Fox? Apa yang dirasain, apa yang dipikirin, apa harapannya? Kalau Mutia sendiri sih, yang dirasain apa ya? Rasanya dar-dar-dor banget, jujur aja, karena tahun ini tuh, jadi sebenarnya kan kita sudah mengalami ini bertahun-tahun, Sobat Fox ya, kepusingan ini di semua lini gitu ya. Cuman 2026 ini akselerasi hal-hal yang aneh, ajaib, tidak bisa dimengerti. Itu tuh semakin besar, semakin cepat, semakin kencang gitu ya. Hal-hal anehnya apa, kita semua pasti merasakan dalam porsi dan bentuk yang berbeda-beda. Tapi ada banyak sekali hal-hal yang ya kalau istilahnya tuh gak masuk lah gitu. Kayak banyak hal yang akhirnya menjadi bahan pikiran di 6 bulan ini. Makanya menurut Mutia itu juga salah satu yang bikin 6 bulan ini terasa begitu cepat sekaligus begitu lambat. Kayak kalau dipikir secara garis kacamatanya ditarik jauh gitu ya, kalau kita memandang dari jauh, wah lama banget ini tuh gitu. Tapi kalau kita sedang menjalani hari-hari, rasanya tuh kayak cepet banget gitu. Jadi kalau menurut Mutia sih, reviewnya 2026 overwhelming. Ada banyak sekali perubahan yang terjadi di dunia dengan begitu cepat. Di Indonesia juga, kita juga tahu gimana berbagai kondisi yang ada saat ini, yang ya ada part-partnya yang cukup mengkhawatirkan gitu. Jadi kayak banyak sekali yang akhirnya kalau menurut Mutia pada akhirnya hal-hal yang terjadi hari ini dan sebelum-sebelumnya tuh mengakibatkan kita takut untuk berharap. Kita gak tahu harus berharap apa ke masa depan. Kita gak tahu harus melihat dan menata rencana seperti apa, karena ada banyak sekali perubahan yang terjadi dalam waktu-waktu dekat gitu ya. Jadi kayak mungkin itu adalah salah satu yang paling berat kali ya, untuk memikirkan bahwa ah agak susah nih mau menyusun rencana ke depan, karena kita gak tahu perubahan seperti apa lagi yang akan muncul gitu sih. Kalau Mutia yang dipikirin, aduh serius banget. Kenapa ini jadi serius banget? Kalau harapannya, tadi harapan yang pertama udah ya, Mutia udah nyebutin semoga semua yang mencari penghasilan, mencari ilmu, mencari hal-hal baik, semuanya mendapat hal yang baik, kecuali yang korupsi. Semua yang korupsi, semua jenis korupsi. Tahu gak korupsi yang salah satunya yang sederhana tapi nyebelin? Motor naik trotoar tuh, itu korupsi juga tuh, hak orang lain tuh gitu, hak pejalan kaki tuh. Nah hal-hal kayak gitu, tersampai yang gede-gede ya, yang korupsi miliaran rupiah, miliaran juta dolar, yang duit dolarnya ditaruh di atas kasur banyak banget itu ya, semuanya Sobat Fox. Itu semoga bobrok, hancur, berantakan. Tapi ya itu tadi itu harapannya. Selain itu harapannya adalah ya semoga tuh makin banyak hal-hal yang mendapat kepastian lah. Karena ini bukan perkara cinta-cintaan. Semua hal yang gak ada kepastiannya tuh tidak menyenangkan gitu. Tidak enak untuk dijalani. Tidak nyaman dan membuat kita gak bisa lebih apa ya, fokus memikirkan hal-hal yang lain selain ketidakpastian itu gitu. Jadi semua hal yang ada ketidakpastiannya itu tidak menyenangkan. Ya tapi kita harus menjalani. Semoga sih ya kedepannya semuanya tambah pasti, tambah bisa jadi hal-hal yang meyakinkan. Dan semoga kita semua gak harus, kalau kayak main game tuh kita kan mainnya level ada easy, medium, hard, WNI di atasnya itu Sobat Fox. Semoga kita gak harus menjalani itu terus-terusan sih ya. Tapi bukan berarti pindah negara maksudnya. Bukan gitu, maksudnya levelnya diturunin, gak susah-susah banget gitu. Hey, where's the drums?

0: Sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
2: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur sanga-sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
1: Babeh tahu aja, sanga-sanga memang inspirasiku.
2: Program reward umroh sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
0: Rasakan pengalaman olahraga sambil menikmati Sunset Syahdu dengan latar kemegahan Prambanan di Amaranta Sunset Trail Walk. Jalan santai sejauh 5 km menyusuri indahnya wilayah Prambanan. Sabtu 18 Juli jam 3:30 sore langsung dari Sky Garden Amaranta Prambanan Yogyakarta. Tiket reguler Rp360.000 per orang, sudah termasuk eksklusif jersey, eksklusif t-shirt, goodie bag, medali, meals box, hingga menikmati keseruan night entertainment dan kesempatan bawa pulang door prize menarik. Atau nikmati bundling stay package cuma Rp1.950.000 per malam. Menginap di Premier Balcony Room, dapat 2 tiket Amaranta Trail Walk lengkap dengan semua benefitnya. Langsung hubungi WhatsApp di 08224293 3854. Intip juga keseruannya di Instagram @amarantaprambananyogyakarta.
2: Kapanpun, dimanapun, dengerin Fox Radio Jogja di Noise.
3: Afternoon Tea on 105.3 FM.

Masih di afternoon tiba dengan sama Mutia Anissa Sobat Fox. Sekarang Mutia lagi nanya ini ya. Gimana review kamu selama selama tahun 2026 ya. Kasih review kamu boleh apa aja, happy boleh, sebel boleh, seneng boleh, sedih boleh. Semuanya boleh Sobat Fox, kamu kasih share kamu, cerita kamu, apa yang kamu pikirkan setelah 6 bulan ada di tahun 2026. Rasanya apa, yang dipikirin apa, yang diharapkan apa, terutama Sobat Fox ya. Jangan lupa sharing boleh via WhatsApp di 0887188 1053. Lupa lagi yang ketinggalan apa. Ada ini tadi, ada Mas Rizky Dwi yang katanya yang bagian bawah aja ya Mas. 2026 ini kalau aku sebenarnya everything is good sih, termasuk kerjaanku malah makin rame, kehidupan juga berkeluarga sangat baik. Ya cuman muak aja sih sama pip gitu ya, udah itu aja katanya ya. Nah, mana tahun pip masih lama banget gitu. Kita semua tahu apa yang disebut. Apa yang enggak disebut Sobat Fox. Ada Mbak Ratna di Monjali yang katanya wah yang tema hari ini sulit mesti pakai mikir. Ya enggak apa-apalah, dipikir sedikit apa yang dirasain, apa yang ya kalau dirangkum jadi satu kata kayak Mbak Rini nih, gampang ya. Gampang banget reviewnya untuk tahun 2026 katanya Mbak Rini, bintang 1 mood. Nah, itu. Gampang banget kan dirangkum dengan sederhana ya katanya. Terus no repurchase, no recommend katanya. Kayak udah benar-benar di tahap yang sebel tapi kudu harus tetap bertahan. Semangat buat semua yang sedang merasakan gonjang-ganjing, gejolak, gejuluk, gejulik ya semua yang dirasakan tahun ini Sobat Fox. Semoga walaupun semoga ini adalah sebuah harapan jadinya, walaupun kita enggak tahu bagaimana tapi semoga ya ke depannya tuh semua keadaan membaik. Contohnya yang sudah membaik ya, belakangan ini kalau Mutia lihat harga ayam sama telur tuh udah turun Sobat Fox ya. Karena ada apa ya? Karena ada itu.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal. Baby.

0: Sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Special telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
2: Kok kamu anteng banget sih, tumben. Biasanya sambat, wifi lemot.
3: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
2: Naik level gimana?
3: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 15 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
2: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
3: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
2: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
3: Awali tahun baru 2026 dengan koneksi makin cepat, harga tetap hemat. Infinite Light dari Citranet cuma Rp145.000 per bulan, up to 15 Mbps unlimited tanpa FUP.

Masih di Afternoon Tiba dengan sama Mutia Anissa. Sobat Vox, sudah ada beberapa yang sharing. Sharingnya kocak lagi. Nanti Mutia filter dulu ya. Yang dibacakannya ada beberapa part yang harus difilter. Ada beberapa part yang harus direka ulang sedikit. Ada yang gak dibacain dulu. Tapi Sobat Vox ya, kamu masih boleh banget sharing review 6 bulan di tahun 2026 ya. Apa yang kamu rasakan, apa yang dipikirkan, dan harapan sih, kamu berharap apa di sisa tahun 2026 yang masih 6 bulan sisanya ini Sobat Vox ya. Kamu boleh sharing via WhatsApp di 0887-188-1053. Tapi yang jelas Sobat Vox ya, apapun harapan kamu, semoga kamu bisa sehat terus dalam menjalaninya. Jadi harapan kamu bisa tercapai. Apakah harapan kamu beneran atau harapan kamu adalah sebuah komedi? Karena apa sih yang gak komedi di kehidupan kita saat ini Sobat Vox? Semuanya komedi deh kayaknya, ya gak sih? Kayak terpaling komedi adalah hidup kita sehari-hari. Tapi gak apa-apa Sobat Vox ya. Yang jelas kamu harus sehat terus dalam menjalaninya. Dan jangan lupa untuk selalu bawa sangat-sangat travel size kemanapun kamu pergi ya. Praktis, gampang dibawa kemana-mana, gak gampang tumpah Sobat Vox ya. Ukurannya 30 ml aja. Of course karena dia praktis, dia juga ekonomis ya. Kalau untuk sangat-sangat klasik harganya Rp65.000. Sementara untuk sangat-sangat ultimate harganya Rp85.000. Bisa kamu dapetin di reseller resmi, di mitra resmi kayak Kimia Farma, K24, Century juga. Atau kamu bisa juga dapetin di Vox Radio seluruh Indonesia, termasuk di Vox Radio Jogja, untuk bisa ngerasain sensasi dari sangat-sangat travel size yang bisa kamu bawa kemana aja. Sangat-sangat ini adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.

0: Chris Mane. Promosi jualan langsung di Fox Radio Jogja. Yuk yang manis yang manis. Cek Instagram at Fox Radio Jogja untuk tahu cara daftarnya. Laris manis. Setiap Selasa jam 11 siang live di 105,3 FM dan aplikasi Fox Radio. Laris manis. Dagangan laris, senyumnya manis.
1: Afternoon Tea on Fox Radio.

Fox Update. Sudah jam 5 sore Sobat Fox, saatnya Mutia Anissa mengabarkan kondisi lalu lintas terkini di Traffic Update.

Empat Monjali dapat dilaporkan arus lalu lintas mengalami kepadatan dari beberapa arah. Di Ring Road Utara, kenaikan volume kendaraan yang sangat tinggi teramati dari arah timur, sementara dari arah barat terpantau ramai lancar. Kemudian, arus kendaraan dari arah utara di Jalan Palagan Tentara Pelajar terpantau padat. Selanjutnya, arus kendaraan dari arah selatan di Jalan Monjali terpantau cukup padat.

0: Avandi, Sobat Fox dapat dilaporkan arus kendaraan di sepanjang ruas jalan Avandi terpantau ramai lancar dengan peningkatan arus kendaraan di beberapa titik. Kepadatan kendaraan teramati di ujung utara ruas jalan Avandi menuju Simpang 4 Condong Catur. Selanjutnya dari Simpang 4 Wiro Brajan dapat dilaporkan sore ini tampak sedikit kenaikan kendaraan arus kendaraan dari beberapa arah. Kenaikan volume kendaraan terjadi dari arah utara di Jalan HOS Cokroaminoto, kemudian dari arah timur di Jalan RE Marta Dinata dan dari arah barat di Jalan Yogyakarta Wates, arus lalu lintas terpantau ramai lancar. Lalu dari arah selatan di Jalan Kapten Pierre Tendean, arus kendaraan terpantau lancar. Kemudian kita menuju Jalan Kusumanegara, Sobat Fox. Sore ini tampak sebagian besar ruas Jalan Kusumanegara terpantau ramai lancar dengan peningkatan arus kendaraan di beberapa titik. Sedikit kenaikan volume kendaraan tampak terjadi di ujung barat ruas Jalan Kusumanegara menuju Jalan Sultan Agung. Demikian Sobat Fox update informasi lalu lintas saat ini. Pastikan Anda menaati peraturan yang berlaku. Hati-hati di jalan dan selamat melanjutkan aktivitas.
1: Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.

0: Sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra, nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819-9991-977. Tulis bahwa kamu ingin bergabung sebagai mitra dan admin akan bantu prosesnya. Dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. Catatan penting, tidak ada biaya pendaftaran. Cukup ikuti syarat minimal pembelian sesuai ketentuan dari admin.

0: tumbuh bareng kami.
1: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
2: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur sanga-sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
1: Babeh tahu aja, sanga-sanga memang inspirasiku.
2: Program reward umroh sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
3: Pegel-pegel, nyeri otot, masuk angin, sakit kepala, nyeri sendi, pegel linu, encok, flu, batuk, gatal, ruam kulit, kram otot, perut kembung, kesleo. Untung ada minyak balur sanga-sanga.

Masih di Afternoon Tea barengan sama Mutia Anissa Sobat Fox yang nemenin kamu sampai nanti jam 6 sore yang ternyata adalah sebentar lagi. Cepet ya rasanya. Emang gitu deh rasanya kalau sehari-hari. Bahkan Mutia tuh heran kenapa tiba-tiba Jumat lagi. Kayak ini udah Jumat lagi. Padahal kayaknya minggu ini baru dimulai tapi ternyata udah mau selesai Sobat Fox. Wow, saking ada banyak hal yang ada di pikiran mungkin ya. Juga ada banyak kegiatan, ada banyak pikiran. Dan kayaknya gak ada waktu. Kadang-kadang tuh Mutia ngerasa kadang-kadang tuh waktu buat napas aja tuh kayak udah ada lagi yang dar-dar-dor. Ya gak sih Sobat Fox? Udah ada beberapa yang sharing ya. Aduh Mutia bacain yang mana dulu ya, agak gugup nih. Anda, kita bacain yang paling aman dulu punyanya Kak Deka nih. Baru banget masuk. Aman karena Kak Deka lagi mereview tentang hal-hal yang dilakukannya selama 6 bulan ini ya. Kalau katanya Kak Deka, aku cuma mau lebih baik setiap hari. Dari bulan Januari aku mulai mikirin beli skincare. Meskipun sampai sekarang belum ngerti-ngerti banget, tapi gak apa-apa sih aku pelan-pelan. Pelan-pelan aja. Mungkin belajar skincare 2015-16 kali ya. Tapi beneran baru merasa, oh aku ngerti harus gini, harus gini, harus gitu tuh baru 2023 mungkin. Prosesnya panjang, prosesnya banyak yang dialami, banyak yang dicoba-coba kalau skincare-an ya. Terus katanya Kak Deka juga, Februari ini aku 1 tahun berhenti ngerokok. Buset, keren banget. Katanya gitu, dia ngetik sendiri loh. Tapi iya, keren banget. Semangat buat kamu yang sedang menuju goal-goal positif kayak gini Sobat Fox. Semoga tercapai dan tidak tergoda untuk kembali ke habit-habit yang kurang oke ya. Maret sampai bulan kemarin ya gitu aja sih. Aku nge-gym tapi aku ngerasa kualitas tidurku jelek. Kalau bangun pagi bisa tapi waktunya gak nentu. Kadang jam 6 kurang, kadang lebih. Terus tiap tengah malam itu sering bangun. Dan setiap minggu pasti ada aja hari yang susah tidur. Kalau susah tidur pasti HP-an. Nah itu gak boleh tuh. Kalau udah susah tidur terus pengen tidur lagi malah buka handphone, biasanya kamu akan lebih terjaga. Karena memang se-addicting itu sebenarnya handphone kita itu Sobat Fox ya. Tapi sekarang baru 2 mingguan ini kayaknya aku sebelum tidur nulis. Nulis gak jelas tentang sehari-hari yang ada di kepala aku. Dan itu semenjak aku nulis ngerasa tidurnya lebih nyenyak dan lebih seneng katanya ya. Jadi kalau mengetik dan menulis efeknya beda. Selain itu juga kalau kita pakai handphone, ngelihat handphone kan sebelum tidur juga itu jadi lebih terpapar sama sinar birunya itu yang bikin kita lebih alert, lebih bangun gitu Sobat Fox ya. Yang jadinya tidurnya bisa bikin gak nyenyak juga. Terus katanya harapan tahun ini kemarin waktu kita ngomongin piknik, ini Kak Deka ini juga ngomongin ubi cilembu. Ternyata dia tuh beneran suka ubi cilembu. Harapannya tahun ini aku mau makan ubi tiap hari, ubi dibakar, ubi dikukus, ubi cilembu, ubi ungu, ubi apapun. Aku cinta ubi, katanya gitu. Aku pengen berteman sama teman SD aku, maksudnya pengen lebih dekat, ketemu ngobrol, bukan yang cuma saling sapa aja. Terus pengen rutin lari. Sebelumnya aku juga lari, tapi kalau pengen aja. Sekarang aku pengen rutin tiap seminggu sekali atau 2 kali. Tidur yang pulas setiap hari, udah itu aja sih. Itu tidur yang pulas setiap hari. Kedengarannya gampang, tapi enggak, itu susah banget tuh. Tidur pulas setiap hari itu adalah salah satu yang kemewahan sih, tidur pulas itu. Karena banyak sekali orang yang mulai susah tidur, terus habis itu kalau enggak banyak pikiran enggak bisa tidur, terus habis itu kalau enggak tidurnya enggak berkualitas juga, tetap capek pas bangun. Itu juga banyak yang merasakan ya, kayaknya udah tidur jamnya cukup gitu, tapi kayak pas bangun kok rasanya masih capek. Tidur yang pulas dan berkualitas itu mewah banget Sobat Fox, apalagi di antara pikiran kita yang rusuh ini. Ada Mas Pulung. Ini yang Mutiara ada takut bacanya, tapi enggak apa-apa, apa tidak ada yang menakutkan. Katanya Mas Pulung, harapanku di tahun ini Kopdes segera beroperasi karena ingin merasakan membeli barang di Kopdes disambut dengan yel-yel. Kayaknya menyenangkan ya. Kita tunggu aja Mas ya, kira-kira nanti kalau udah buka apakah kita akan disambut dengan yel-yel. Mau reenactment gak usah ya. Tapi di sosial media banyak beredar konten ya yang menggambarkan bagaimana kira-kira akan disambut dengan yel-yel ketika kita berbelanja. Kita tunggu aja rilisnya seperti apa dan apakah berbelanjanya bisa dicapai dengan mudah Sobat Fox, karena lokasi-lokasinya menantang ya. Terus ini ada lagi Kak Laras yang katanya
Kalau di tahun 2026 ini jujur tiap hari tuh kayak nonton sinetron yang ada plot twistnya, katanya gitu ya. Kadang-kadang kalau pagi-pagi, setiap bangun pagi selalu diawali dengan kayak hari ini bakal ada apa lagi ya, hari ini ada omongan apa lagi ya gitu, yang membuat aku cukup pusing juga ya. Jadi pengennya sih kalaupun emang bakalan jadi kayak sinetron, ya sinetronnya yang endingnya happy ending, katanya Kak Laras ya. Amin lah ya, semoga happy ending semuanya ya, apapun ya, dan semoga hidup kita tidak seperti sinetron yang apa terus zoom in zoom out gitu. Tawas banget bercandanya.

0: Sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Bang, abang yakin datang ke tempat kayak gini?
2: Kan kemarin kamu yang katanya pengen selalu awet muda. Warga lokal percaya kalau di sini tempat yang kita cari.
1: Iya sih, tapi ngelihat tempatnya ngeri gini.
3: Pasangan muda seperti kalian pasti mau selalu punya kulit yang mulus, kencang, dan sehat kan?
2: Iya mbah, kita gak pede dengan kulit kita yang sekarang, kusam dan gak sehat.
1: Belum lagi bekas jerawat mbah. Saya mau semua itu hilang.
3: Kalian cuman butuh satu jawaban. Kalian pikir kenapa saya masih kayak Nikola Saputra?
1: Hah? Apa itu mbah?
3: Sabun tanamilah tanamu. Ini sabun berbahan herbal yang ampuh untuk menjaga kulit. Ngilangin bekas jerawat, bekas panu, dan bekas luka. Dengan kandungan minyak nyamplungnya, juga bisa ngobatin gatal-gatal akibat alergi.
2: Izin bah, sabunnya kita ambil. Saya gak sabar mau mirip sama Brad Pitt.
4: Libur sekolah telah tiba. Saatnya menyambut momen yang paling dinantikan untuk bermain, belajar hal baru, sekaligus menghabiskan waktu berkualitas bersama keluarga di Grand Hotel by Ambarukmo.

ke fasilitas kolam renang dan jacuzzi. Grand Hotel by Ambarukmo lokasinya strategis dan terhubung langsung dengan Plaza Ambarukmo. Tunggu apa lagi? Reservasi sekarang juga di nomor 0811-850-088 atau kunjungi website resmi di www.grandhotel.com. Grand Hotel by Ambarukmo, Jalan Laksda Adi Sucipto nomor 82, Yogyakarta.

0: Ada Griffin sama Ellie Duhey Sobat Fox ya, Tie Me Down yang direquest sama Kak Mala. Kak Mala di Monjali katanya pengen banget diputerin lagu ini. Ini harapannya Kak Mala ya, soalnya hubungan saya itu ditarik ulur terus sampai pusing katanya. Kayak tadi Mutia bilang ya, semua yang gak ada kepastiannya bukan cuma perkara hubungan aja, semua hal yang gak pasti dan tidak punya kepastian itu bikin orang susah untuk merencanakan masa depan. Kalau misalnya perkara keadaan misalnya ekonomi gitu ya, kita susah untuk merencanakan plan-plan keuangan, atau kita juga susah misalnya merencanakan plan-plan ke depan. Kalau perkara kayak pasangan itu juga susah tuh merencanakan masa depan, mau sama orang lain apa orang ini aja gitu kan, agak ribet tuh ya. Kayak nunggu-nungguin katanya, aku mau di tie me down dong katanya, ikat aku bang. Jangan kak, diikat mas serem, jangan ya, diajak baik-baik aja, gak usah pakai diikat-ikat ya. Tapi ya ini ada beberapa lagi yang udah sharing. Ada siapa lagi ini? Ada Mas Arif yang katanya jujur 6 bulan ini rasanya campur aduk banget. Kerjaan sih masih jalan, tapi kok rasanya pengeluaran tuh gampang banget bengkak katanya gitu ya. Sekali belanja butuh kebutuhan itu langsung deh habis, itu rasanya di hati gak enak ya. Iya. Lagi kayak ngelihat belanja-belanja gitu tuh kayak waduh. Terus aku sih pengennya, harapannya kondisi ekonomi dan keuangan bisa lebih stabil. Jadi gak perlu terlalu sering ngitung-ngitung ulang anggaran, kayaknya setiap akhir bulan mepet terus katanya gitu ya. Ini memang salah satu kondisi yang memprihatinkan adalah part ininya ya. Kayak tadi Mutia bilang, ketidakpastian termasuk secara ekonomi itu juga membuat kita harus terus setiap hari recalculating, setiap hari berpikir apakah aku masih harus beli ini atau harus cari alternatif, yang itu tuh ngasih beban pikiran yang lebih lagi ke kita untuk ketika menjalani kehidupan sehari-hari gitu. Kenapa kita tidak bisa fokus mencapai mimpi misalnya nih ya, kayak agak tinggi tapi kayak misalnya mencapai satu mimpi gitu, karena memang kita masih harus memikirkan hal-hal yang lebih basic, seperti hal-hal yang bisa kita pikirkan supaya bisa lebih panjang bertahan hidup, yang itu bikin juga jadi bahan pikiran sih Sobat Fox ya. Semoga kita semua kondisinya membaik sehingga tidak perlu semuanya bahan beban pikiran setiap hari harus beli ini atau itu karena uangnya gak cukup. Semoga kita dibebaskan dari pikiran-pikiran yang itu karena tercukupi ya. Jadi karena semuanya bisa tercukupi, harapan-harapan kamu sebaiknya sekarang dibawa dalam bentuk doa, karena udah waktunya azan maghrib Sobat Fox.
1: Waktunya azan maghrib untuk Daerah Istimewa Yogyakarta dan sekitarnya bersama Fox Radio Jogja.
2: Allah.

Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
2: Waduh, lemes amat. Semangat dong runningnya.
3: Duh, gimana mau semangat coba? Lagi pusing, belum dapat kampus aku, gegara UTBK kemarin gagal. Duh, takut banget, gak kuliah tahun ini.
2: Stop galau. Langsung gas ke UKDW Jogja aja. Kampus terakreditasi unggul di kawasan Heritage Jogja. Sekarang lagi buka jalur UTBK, SKL, dan prestasi.
3: Hah, serius? Emang apa untungnya sih lewat jalur UTBK?
2: Banyak. Free biaya pendaftaran, potongan uang gedung hingga 35%, dan beasiswa hingga 100%. Khusus fakultas kedokteran, ada cashback hingga Rp35 juta.
3: Wah, mantap. Tapi jurusannya lengkap kan?
2: Lengkap dong. UKDW punya 7 fakultas pilihan. Kedokteran, bioteknologi, arsitektur dan desain, teologi, teknologi informasi, bisnis, kependidikan dan humaniora, plus prodi baru, teknologi pangan.
3: Oke, fix. Daftarnya kemana nih?
2: Langsung ke kantor marketing UKDW di Gedung Agape lantai 1, online via pmb.ukdw.ac.id atau kepoin Instagramnya juga, @pmbukdwjogja. Buruan daftar.
4: UKDW Jogja, UKDW seru.
5: Rasakan hangatnya sentuhan alami dari bahan terbaik Indonesia. Temukan kehangatan alami dari perpaduan minyak zaitun, minyak kelapa, dan minyak esensial pilihan dalam minyak balur Sanga-Sanga Klasik. Diramu khusus untuk membantu meredakan pegal linu, nyeri sendi, encok, masuk angin, perut kempung, serta gatal akibat gigitan serangga. Nikmati kebaikan jejamuan tradisional Indonesia yang bekerja alami menenangkan tubuh dan menutrisi kulit. Minyak balur Sanga-Sanga Klasik kini diperkaya dengan bahan herbal berkhasiat lainnya seperti daun tapak liman, biji mahoni, kulit kayu kemenyan, daun kersen, dan bunga kamboja. Cukup dengan Rp170.000. Satu solusi alami untuk kesehatan seluruh keluarga. Minyak balur Sanga-Sanga Klasik by PT Kutus-Kutus Herbal.

Masih di afternoon tea Sobat Fox. That was Birdie with T-shirt ya. Jadi lagu sebelum terakhir, sebelum Mutia Anissa pamitan di sore hari ini Sobat Fox, ini udah menuju weekend. Weekend pertama di bulan Juli. Semoga harapan-harapan kamu di tahun 2026 ini tercapai. Semoga keadaan semuanya membaik dari segala sisi Sobat Fox ya. Gak ada lagi kabar-kabar yang bikin kita geram. Gak ada lagi kabar-kabar yang bikin kita pusing. Gak ada lagi hal-hal yang membuat hari-hari kita terasa tidak menyenangkan. Semoga menyenangkan Sobat Fox ya. Happy weekend. Kita ketemu lagi sama Afternoon Tea di hari Senin ya. Mutia Anissa pamit dulu Sobat Fox. Jangan lupa dengerin terus 105,3 Fox Radio Jogja. Your soul, your heads. Bye-bye. Happy weekend.

sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Network.

0: Sandiwara Radio Babat Majapahit, persembahan spesial dari Fox Radio Network dan disiarkan langsung dari Fox Radio Network yang akan tayang setiap Jumat pukul 19.00 WITA, 18.00 WIB, dan 20.00 WIT. Fox Radio Bali 99.3 FM dan 102 FM. Fox Radio Bandung 91.7 FM. Fox Radio Jogja 105.3 FM. Fox Radio Medan 104.6 FM. Fox Radio Banda Aceh 99.3 FM. Fox Radio Deso 90.8 FM. Fox Radio Surabaya 87.7 FM. Fox Radio Jakarta 90.4 FM dan Fox Radio Amsterdam. Sandiwara Radio Babat Majapahit didukung oleh Sanga-Sanga dan Fox Radio Network.
1: Kehadapan sang pelaku kisah, kami mohon maaf jika ada kesalahan tafsir dalam menenun kisah babat ini menjadi lembaran-lembaran cerita udara. Semua karena keterbatasan imajinasi dan masih tumpulnya keterampilan penulis. Sekali lagi, mohon maaf, maaf, dan maaf. Semoga semua berbahagia. Serial Sandiwara Radio, Babat Majapahit, episode 5, Mengkhianati Sekutu, Mengusir Tatar Mongol.

0: Pada episode pertama sampai keempat dikisahkan, Raden Wijaya menghadapi tantangan maut yang diawali dari gempuran pemberontakan dari Kerajaan Gelang-Gelang terhadap Kerajaan Singasari, di mana saat itu mertuanya Sri Kertanegara berkuasa. Akibatnya, Singasari runtuh dan Kertanegara gugur. Lalu ia melarikan diri ke Madura, meminta bantuan kepada Adipati Sumenep Arya Wiraraja. Atas sarannya, Raden Wijaya menyerah kalah kepada Jayakatwang, Raja Kerajaan Gelang-Gelang. Kemudian, ia membuka hutan tarik dan membangun desa Majapahit. Selanjutnya, ketika bala tentara Mongol datang untuk menaklukkan penguasa Jawa, Raden Wijaya bersama Adipati Sumenep Arya Wiraraja bersekutu dengan Mongol menghancurkan Kerajaan Gelang-Gelang. Dalam peristiwa perang besar itu, Raja Gelang-Gelang Aji Jayakatwang yang berhadapan dengan Raden Wijaya mengalami kekalahan. Namun Raden Wijaya enggan membunuhnya dan membiarkan Jayakatwang pergi. Namun Jayakatwang memilih mati melalui jalan semedi di atas gajah tunggangan perangnya. Bagaimana kisah selanjutnya? Ikutilah Sandiwara Radio, Babat Majapahit episode kelima ini, subjudul Mengkhianati Sekutu, Mengusir Tatar Mongol. Selamat mendengarkan.
1: Prajurit Majapahit semuanya, kalian sudah menyaksikan kita memenangkan perang di barisan yang dipimpin oleh Paduka Raja Aji Jayakatwang. Dan dalam kekalahannya itu, aku tidak mau membunuhnya sebagai balasan kebaikannya dulu. Namun Raja Aji Jayakatwang menolak tetap hidup dan memilih gugur melalui jalan semedi. Mari kita semua menunduk sesaat untuk mendoakan agar roh mendiang Aji Jayakatwang memperoleh kebahagiaan di surga loka tanpa kekurangan apapun.
0: Medan perang yang semula gaduh oleh suara adu senjata, kematian, dan sorak kemenangan menjadi bisu dan hening.

0: beberapa prajurit yang mampu menembangkan kidung pengantar roh ke alam nirwana mulai bersenandung. Raden Wijaya menunduk memberi hormat pada sosok Jayakatwang yang gugur lenyap di atas gajah tunggangan perangnya. Nambi pun turut memberi hormat, diikuti ribuan prajurit Majapahit. Kemudian sisa-sisa prajurit Kelang-Kelang pun turut menunduk memberi hormat.
1: Berjalanlah Paduka ke Swargaloka. Benar dan salah lelaku manusia, biarlah Sang Hyang Yama yang memutuskan. Semoga Paduka mendapatkan segala ampunan. Nambi.
2: Hatur sembah.
1: Paduka Raja Jayakatwang telah pergi melalui semedi, mendiang lenyap melalui kekuatan semedinya. Yang tertinggal hanya benda-benda duniawinya berupa mahkota, rompi zirah, keris dan tombak.
2: Benar, Raden.
1: Nambi, kita harus bergegas ke keraton untuk menyelamatkan istriku, Dewi Gayatri, serta keluarga almarhum Raja Jayakatwang. Jika terlambat, maka pasukan Mongol akan menguasai semuanya.
2: Sandiko.
1: Bawa semua peninggalan Raja Jayakatwang itu sebagai bukti untuk keluarganya di keraton.
2: Sandiko.
1: Prajurit Majapahit, semuanya.
3: Sandiko.
1: Semua pasukan, kita menuju keraton Daha.
3: Sandiko.
1: Jaya Majapahit.
4: Jaya Majapahit.
0: Raden Wijaya melompat ke kudanya, lalu memacunya dengan cepat menuju keraton, diikuti oleh Nambi dan pasukannya. Di keraton, para prajurit Daha melakukan perlawanan, namun dengan mudah diobrak-abrik. Kemudian di dalam keraton, masih ada ratusan prajurit menghadangnya dengan gesit. Menghadapi itu, Raden Wijaya bersama Nambi melompat dari kudanya ke atas tembok keraton.
1: Dengarlah, aku Raden Wijaya, pimpinan tertinggi pasukan Majapahit. Hentikanlah perlawanan kalian, karena Raja Aji Jayakatwang sudah gugur. Lihatlah buktinya. Nambi.
2: Sandiko.
1: Tunjukkan bukti-bukti bahwa Paduka Raja Jayakatwang sudah gugur.
2: Sandiko. Hai, semua prajurit Daha, lihatlah. Ini bukti Paduka Raja Jayakatwang sudah gugur. Menyerahlah kalian agar tidak terjadi korban yang tidak perlu. Lihat, ini mahkota raja, rompi sirah, keris, dan juga tombaknya. Berlututlah kalian ke hadapan Raden Wijaya.
4: Paduka Raja Jayakatwang sudah gugur. Ayo nyerah, ayo nyerah.
3: Ampun.
4: Untuk apa lagi kita melawan? Kalau Raja Jayakatwang kita sudah gugur. Hatur sembah, kami nyerah.
5: Hatur sembah, kami menyerah.
0: Setelah semua prajurit Daha menyerah, Raden Wijaya bergegas masuk ke bagian utama keraton, di mana biasanya permaisuri dan keluarga raja berkumpul. Seperti dugaannya, ia pun bertemu Turuk Bali, permaisuri Jayakatwang, putrinya Ratna Kesari. Sesudah itu, ia bertemu dengan Dewi Tribuwaneswari, istri Arda Raja. Kemudian berjumpa dengan istrinya Dewi Gayatri.
6: Kakanda Raden Wijaya.
1: Dinda Dewi Gayatri.
6: Apakah peperangan sudah selesai?
1: Belum, Dinda. Kanda kemari untuk membawa Dinda dan Bibi Gusti Turuk Bali, serta kedua putri untuk meninggalkan keraton dan berlindung ke Majapahit.
7: Raden Wijaya, apa maksudmu mengajakku dan kedua putriku ke Majapahit? Apa yang terjadi dalam perang itu?
1: Bibi Permaisuri, suami Bibi Paduka Raja Jayakatwang sudah gugur dalam perang. Kini Mongol sedang merangsek kemari. Untuk itu, saya datang mendahului agar bisa mengajak semuanya ke Majapahit.
7: Jadi, suamiku Aji Jayakatwang sudah gugur?
1: Benar, Bibi.
7: Duh, Paduka. Begitu cepat Kakanda Paduka menguasai Tanah Jawa. Tapi kini, begitu cepat semuanya berakhir. Raden Wijaya, katakanlah, siapakah yang membunuh suamiku Paduka Aji Jayakatwang? Lancang kau Mahisa Rubuh, menunggang kuda sampai ke dalam keraton. Turun kau dari kudamu.
8: Hatur sembah, hamba Mahisa Rubuh mohon maaf. lancang menghadap masuk ke dalam utama keraton menunggang kuda. Hal ini terpaksa hamba lakukan untuk mencegah pengkhianat Raden Wijaya berbuat biadab di sini.
7: Apa maksudmu, Mahisa Rubu? Bukankah seharusnya kau di medan perang mengiringi rajamu, suamiku, Paduka Raja Jayakatwang?
8: Maafkan, begitu seharusnya hamba. Hamba pun sudah menyertai peperangan itu, mengiringi Paduka Raja Jayakatwang dalam perang itu. Namun setelah Paduka Raja gugur dan melihat si pengkhianat Raden Wijaya menuju keraton, hamba pun melakukan pengejaran terhadap Raden Wijaya.
7: Kau tadi menyebut suamiku gugur? Siapa yang membunuh suamiku?
8: Dia, si pengkhianat itu. Raden Wijaya membunuh Paduka Raja Jayakatwang.
7: Mahisa Rubu, kau adalah salah satu patih terbaik di Kerajaan Gelang-Gelang. Apakah kau menyaksikan sendiri gugurnya suamiku?
8: Hatur Semah, saya menyaksikannya langsung. Bagaimana manusia licik ini, Raden Wijaya, mengeroyok Paduka Raja Jayakatwang. Padahal kala itu, Paduka telah menyatakan menyerah dan menghiba-hiba minta ampun.
7: Duh, suamiku, sungguh tragis perjalanan kepulanganmu.
9: Kanda Raden Wijaya, tidak kuduga Kakanda sangat kejam, lebih kejam dari binatang.

0: yang Kanda namai Majapahit? Tidakkah Kanda lihat kami pun memberi kasih kepada istrimu Dewi Gayatri?
1: Bibi Gusti Truk Bali dan Adinda Ratna Kesari, tolong jangan mempercayai kata-kata Mahisa Rubuh. Dia memfitnahku.
2: Aku Mahisa Rubuh bersumpah ke hadapan Betara Siwa Buddha bahwa ucapanku benar adanya. Aku tidak memfitnah.
1: Terkutuklah kau Mahisa Rubuh yang berani memfitnahku. Duh, Batara Siwa Buddha, lecutkanlah kutukan pada Patih Mahisa Rubuh.
0: Kanda Raden Wijaya, aku lebih percaya pada Patih Mahisa Rubuh daripada kata-katamu yang haus dan berambisi menjadi penguasa. Apakah Kanda mengira Dinda buta dan tuli dengan kenyataan cara-cara licik yang Kanda gunakan agar bisa bersekutu dengan pasukan Mongol? Cara licik yang Kanda gunakan adalah dengan janji memberi mereka hadiah seorang putri dari Jaya Katwang, yaitu diriku, Ratna Kesari. Mengapa aku yang Kanda jajakan? Kenapa bukan istri Kanda? Sungguh kejam lelaki demikian. Kejam dan pengecut.
1: Dinda, dengarlah. Aku bukan kesatria pengecut seperti itu. Aku memang bersekutu dengan Mongol, tetapi tidak pernah menjanjikan memberikan mereka hadiah putri dari Jaya Katwang. Dan kalaupun ada janji demikian, bukan denganku berjanji demikian. Demi Batara Siwa Buddha, aku Raden Wijaya bersumpah bahwa apa yang aku katakan adalah benar adanya. Dan jika aku berbohong, biarlah aku dikutuk 7 turunan, tak bisa menikmati kekuasaan dan hidup selalu sengsara.
2: Itu sumpah palsu. Sumpah yang diucapkan tanpa disaksikan pendeta, itu adalah sumpah palsu. Jangan percayai mulut ular.
1: Bibi Turuk Bali dan engkau Dinda Ratna Kesari, dengarlah pengakuanku. Setelah itu kupasrahkan, apakah kalian percaya atau tidak. Dalam perang itu, Paduka Raja Jaya Katwang menunggang gajah dikawal ribuan prajuritnya, berhadapan perang denganku bersama prajurit Majapahit. Dalam perang itu, para prajurit Majapahit berhasil menghalau dan menewaskan sebagian besar prajurit pengawal raja. Sedangkan sisanya kocar kacir, meninggalkan almarhum raja sendirian di atas tunggangannya.
2: Cerita itu bohong.
3: Diamlah kau, Mahisa Rubuh.
1: Ketika raja sendirian di atas gajahnya, aku bersama pasukanku sangat mudah menewaskannya. Namun aku tidak sampai hati. Mengingat kebaikannya selama ini, kuberi Paduka tetap hidup dan menganjurkannya agar pergi ke hutan untuk menghabiskan sisa hidupnya bertapa. Namun Paduka Aji Jaya Katwang memilih gugur melalui jalan Semedi. Setelah Semedi di atas gajahnya, seluruh raganya lenyap dan meninggalkan benda-benda dunia yang dikenakan dan dibawanya saat itu.
4: Hatur sembah, saya Nambi dan ribuan prajurit saksinya. Dan inilah peninggalan mendiang Paduka, mahkota, keris, rompi sirah, dan tombaknya.
1: Nambi, haturkanlah semua benda pusaka itu.
4: Sandiku, terimalah ini Gusti Turuk Bali, mahkota, rompi sirah, keris, dan tombak mendiang Paduka Raja Jaya Katwang.
2: Paduka Permaisuri, memang ini benda-benda pusaka milik mendiang Paduka Raja. Namun mereka tidak mendapatkannya secara cuma-cuma, tetapi dengan cara licik mengeroyok Paduka Raja Jaya Katwang yang sudah menyerah kalah. Mereka licik dan kejam, harus dibalas kebiadaban mereka. Hai prajurit Daha yang ada di luar, sini masuk. Jangan hanya mengintip di luar, ayo masuk. Kita binasakan 2 orang ini. Balas kematian raja kita, Paduka Jaya Katwang. Jangan takut. Disaksikan roh almarhum Raja Jaya Katwang. Kita melawan pengkhianat ini sampai tetes darah penghabisan.
5: Para prajurit Kilang-Kilang atau Daha itu pun terpanggil memasuki ruang dalam keraton itu. Mahisa Rubuh mencabut kerisnya. Puluhan prajurit menyerang Raden Wijaya dan Nambi.
2: Ayo serang! Ayo serang! Ayo serang! Serang manusia-manusia biadab itu! Serang! Paduka Permaisuri Turuk Bali, juga Tuan Putri Ratna, mari bersatu hadapi ular-ular ini. Ya, serang, serang! Ya, serang, serang!
5: Puluhan prajurit itu langsung menumbak dan menikam Raden Wijaya dan Nambi. Namun Raden Wijaya dan Nambi refleks bergerak melompat sehingga serangan itu dapat dihindari. Kemudian ia mencabut kerisnya dan melakukan serangan balik dengan tenaga dalam yang kuat sehingga para prajurit itu terlontar. Melihat itu, Mahisa Rubuh nyalinya ciut dan lari keluar ruangan. Tapi Nambi tidak membiarkannya lolos.
6: Penghasut! Pempitnah! Kau tidak akan bisa lolos dariku! Mampuslah kau, Mahisa Rubuh, oleh lemparan tombakku! Iya!
2: Tolong aku prajurit. Jangan menonton saja.
6: Mampus kamu Mahisa Rubuh.
4: Prajurit Daha semuanya. Mahisa Rubuh sudah kutewaskan karena mulutnya beracun. Apakah kalian akan menuntut balas atas kematian Patih Mahisa Rubuh?
7: Ampun, kami menyerah.
4: Singkirkan mayat Mahisa Rubuh.
8: Sendepo.
9: Buat Anda yang sering merasa perut kembung, masuk angin, dan gatal-gatal, tenang. Gak perlu pakai banyak produk untuk menghilangkan banyak keluhan penyakit. Karena PT Kutus-Kutus Herbal memiliki produk yang sudah BPOM. Minyak balur sangat-sangat klasik. Yang bisa menangani perut kembung, masuk angin, bahkan pegal lindu di badan Anda. Cukup dibalurkan saja. Dan dengan harga Rp170.000, Anda sudah bisa membawa pulang produk ini. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanya-sanya, sing ada lawan.
10: Dek, siap-siap ya. Anterin kakak kerja, biar motornya bisa kamu pakai.
11: Oke kak, bentar ya. Soalnya ini masih prepare. Biar nanti pas aku sampai gunung gak ada yang ketinggalan.
12: A few moments later.
10: Dek, kok lama banget sih? Dari tadi gak kelar-kelar prepare-nya. Kenapa sih?
11: Kak, ini loh minyak balur sanga-sanganya yang paling penting gak muat di tasku.
10: Ya ampun, bilang dong dek. Ternyata dari tadi lama banget prepare-nya gara-gara ini. Padahal ya, minyak sanga-sanga sekarang tuh udah ada travel size-nya. Kayak gini. Nih, bawa aja punya kakak.
13: Minyak balur sanga-sanga ultimate dan klasik. Kini hadir dengan ukuran yang lebih praktis dan mudah dibawa kemana saja. Tanpa perlu ribet dengan harga yang lebih terjangkau. Minyak balur ultimate dengan ukuran 30 mili hanya Rp85.000 sudah bisa Anda dapatkan. Atau minyak balur klasik dengan ukuran 30 mili cukup mengeluarkan Rp65.000 saja. Rasakan kenikmatan dan praktisnya bersama minyak balur ultimate dan klasik versi travel size. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
14: PT Kutus-Kutus Herbal kembali memberikan inovasi terbaru dengan meluncurkan minyak herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga. Minyak yang bisa merawat kesehatan kulit Anda dengan bahan yang lebih ultimate. Pastinya dengan aroma dan kemasan yang lebih kekinian. Kamu bisa mendapatkan dengan harga Rp275.000. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
8: Sanga-sanga, sing ada lawan.
15: Saya owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan yang terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga yang tetap diracik khusus oleh Bambe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Bambe Bambang Pranoto pada kemasannya.
16: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
17: Lagi liatin apa sih, Dis?
18: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak Sanga-Sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
17: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching Sanga-Sanga Minyak Balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
18: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur Sanga-Sanga travel size ini berapaan?
17: Untuk Sanga-Sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan Sanga-Sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga-Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-Sanga, Dis.
18: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
17: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
19: Duh, Batara. Dulu ketika mendiang suamiku, Jaya Katuang, memutuskan memberontaki iparnya sekaligus besannya Raja Singasari Sri Kertanegara, aku sudah menentangnya. Tetapi hasutan Adipati Sumenep Arya Wiraraja lebih menggoda untuk didengarkan daripada nasihatku istrinya sendiri.
20: Bibi, semuanya sudah terjadi. Kalah menang menjadi abu yang takkan mengubah menjadi kayu lagi. Aku pun sedih kehilangan ayahku Kertanegara. Juga tentunya ikut berduka atas gugurnya Paman Jaya Katuang. Perang hanya melahirkan kesedihan.
19: Raden Wijaya.
1: Saya, Bibi.
19: Kau tahu bukan, aku adalah saudari dari Kertanegara. Anakku Arda Raja juga menantu Kertanegara. Bagaimana mungkin tega melakukan pemberontakan pada Kertanegara? Namun hasutan Adipati Sumenep Arya Wiraraja dan godaan memiliki kekuasaan yang besar dan luas serta dendamnya pada Tumapel membuat suamiku Jaya Katuang buta. Jadi beginilah jadinya. Kebahagiaan kami rontok oleh ambisi-ambisi serakah berkuasa.
1: Maafkan, kita tidak punya waktu lama di dalam keraton karena pasukan Mongol yang jumlahnya ribuan prajurit sedang menerobos pasukan Daha dari utara. Aku yakin tak lama lagi mereka datang. Maka sebelum mereka datang, sebaiknya ku bawa semuanya menyingkir ke hutan Tarik, ke desa Majapahit untuk bersembunyi.
19: Tidak, biarkan aku tetap di sini melihat keruntuhan keraton Daha.
20: Bibi Turuk Bali dan Dinda Ratnakesari serta kakakku Dewi Tribuaneswari tinggal di sini sangat berbahaya. Marilah ikuti ajakan kakandaku bersembunyi di desa Majapahit.
19: Keponakanku Dewi Gayatri, aku gelap mata, gelap jiwa. Hanya kematian yang kulihat jalan menuju terang.
1: Istriku Dewi Gayatri.
20: Inggih.
1: Kanda minta tolong, bujuklah Bibi Gusti Turuk Bali beserta putri dan menantunya untuk tinggal di Majapahit. Berangkatlah terlebih dahulu ke Majapahit. Kuperintahkan sebagian pasukan Majapahit dan sisa pasukan gelang-gelang untuk melindungi.
20: Inggih Kanda, sekarang Kakanda hendak kemana?
1: Tugasku belum selesai. Aku dan Nambi dan Patihku yang lainnya, beserta sebagian pasukan yang tidak kutugaskan, mengantar Dinda ke Majapahit. Akan tetapi di sini, di keraton, menyambut pasukan Mongol.
20: Menyambut pasukan Mongol?
1: Ya, menyambut untuk menghancurkannya.
20: Ah, Dinda mengerti.
1: Dinda Dewi, bukankah Dinda pernah mengikuti pelatihan keprajuritan?
20: Inggih.
1: Pimpinlah pasukan yang mengawal perjalanan ke Majapahit. Selanjutnya, sesampai di Majapahit.
20: Selanjutnya, apa Kakanda?
1: Biar ku bisikkan taktik perlindungan di Majapahit.
20: Apa itu Kanda?
5: Raden Wijaya membisikkan taktik perlawanan di desa Majapahit. Dewi Gayatri yang sudah pernah mengikuti latihan keprajuritan segera memahami.
20: Sandiko, Dinda siap melaksanakannya.
1: Sekarang pergilah ke Majapahit. Tunggu Kanda di sana.
20: Inggih Kanda, doa Dinda selalu menyertai Kanda dalam perjuangan ini.
1: Terima kasih istriku. Pasukan gelang-gelang, karena kalian sudah menyerah, maka ku ampuni dan sekarang kutugaskan untuk bekerja sama dengan pasukan Majapahit. Bagaimana?
8: Sandiko!
1: Tugas kalian sekarang adalah mengawal dan menjaga istriku, Dewi Gayatri, dan Paduka, istri Gusti Turuk Bali, serta semua keluarga almarhum Sri Jaya Katuang ke Majapahit. Jaga mereka dengan nyawamu dan tunggu kami di Majapahit. Mengenai pimpinan pasukan, aku percayakan kepada Dewi Gayatri. Ikuti semua perintahnya. Mengerti? Berjalanlah kalian secara senyap, tanpa gong dan suara-suara, agar tidak mencurigakan.
5: Raden Wijaya mengibaskan tangannya sebagai aba-aba kepada pasukan itu, mulai bergerak ke Majapahit, melakukan pengawalan dan penjagaan. Setelah itu, Raden Wijaya memanggil Nambi.
1: Nambi.
4: Sandiko.
1: Perintahkan para prajuritmu untuk membersihkan puing-puing dan mayat prajurit. Lalu dirikanlah tenda. Perintahkan juga mereka membawa sebanyak-banyaknya perempuan jalir dan penghibur kemari. Bawa juga kemari berguci-guci minuman arak dan tuak.
4: Untuk apa semua itu, Raden?
1: Kita akan menyambut bala tentara Mongol.
4: Tapi mereka musuh kita.
1: Musuh pertama. Kerajaan Gelang-Gelang sudah di ujung runtuh. Tinggal menunggu kabar hasil perang Mongol dengan pasukan Gelang-Gelang. Aku yakin Mongol unggul. Karena itu, kini saatnya menghadapi musuh kedua, pasukan Tartar Mongol. Mereka kuat, harus kita hadapi dengan cerdas. Cara yang kita gunakan untuk menghancurkannya lain, harus lain. Sambut mereka sebagai sekutu. Ajak berpesta. Biarkan pasukan Mongol pesta kemenangan di sini. Setelah mereka lupa dan mabuk, maka tugasmu dan pasukan untuk menyerang dan menghancurkannya.
4: Oh, hamba mengerti. Sandiko.
1: Jangan lupa, panggang babi, kambing-kambing, agar pesta menyenangkan.
4: Sandiko.
1: Nambi, yang pertama kamu lakukan adalah kumpulkan semua harta benda milik keraton. Emas, berlian, dan semua benda-benda berharga. Semua itu akan kita persembahkan kepada pimpinan pasukan Mongol ketika mereka tiba di sini. Persembahan sebagai tanda kita takluk pada mereka.
4: Semuanya?
1: Ya, semuanya Nambi.
4: Bukankah komandan Mongol juga dijanjikan diberikan hadiah putri Raja Jaya Katuang?
1: Jika mereka menuntut diberikan hadiah putri, akan kuajak mengambilnya langsung ke Majapahit. Jika mereka bersedia, maka mereka sudah masuk jebakanku, memecah kekuatannya.
4: Oh, itu taktik yang bagus.
1: Kerjakanlah.
4: Sandiko.
5: Nambi segera memerintahkan prajuritnya melakukan pembersihan keraton. Ada juga yang diperintahkan mendirikan tenda-tenda, memanggang puluhan ekor kambing, babi, dan menyembelih sapi. Ada juga yang diperintahkan mencari berguci-guci minuman tuak dan arak. Dan ada beberapa prajurit yang ditugaskan mencari perempuan penghibur, para jalir. Prajurit pilihan lainnya diajak untuk membongkar lemari perhiasan dan kamar benda-benda koleksi keraton yang sangat banyak. Benda-benda emas itu dikumpulkan dalam satu peti yang indah. Keraton yang semula penuh reruntuhan dan menegangkan kini berubah menjadi bersih dan menyenangkan. Asap masakan mengepul di mana-mana. Canda dan tawa pun meledak ketika puluhan perempuan Jalir memasuki keraton. Dalam waktu singkat, mereka sudah siap menyambut pasukan Mongol.
8: Hatur sembah, Raden. Semuanya sudah siap. Emas-emas persembahan sudah dimasukkan ke dalam puluhan peti jati. Mereka pasti puas.
1: Ya,
8: mestinya seperti itu. Karena semua biaya perjalanannya dari Tiongkok kemari sudah memberinya keuntungan yang besar dengan diterimanya berpeti-peti emas persembahan kita.
1: Ya, itu yang kuharapkan. Nambi, belum tentu semuanya berhasil diangkut ke Mongol.
8: Kenapa seperti itu?
1: Nanti kita berusaha menjarahnya lagi dari mereka.
8: Oh, Sendiko Gusti.
1: Siapa mereka yang berkuda kemari? Apakah itu Ranggalawe dan Sora?
8: Iya, itu Ranggalawe dan Sora.
21: Jaya Majapahit!
22: Jaya Majapahit!
2: Hatur sembah. Maaf Raden, hamba bertanya, ada apa ini? Kenapa kita seperti akan berpesta?
1: Ranggalawe, perjuangan kita sudah mencapai kemenangan. Raja Jayakatwang sudah gugur. Keluarga mendiang raja sudah kuungsikan ke Majapahit, termasuk istriku. Bagaimana dengan perjuanganmu?
2: Hatur sembah Raden, pasukan yang kupimpin berhasil memporak-porandakan pasukan musuh. Patih Kebo Mundarang yang congkak itu tewas di tanganku.
1: Bagaimana dengan perjuanganmu, Sora?
23: Raden, pasukan hamba pun telah memenangkan pertempurannya. Semua para menteri pasukan Dahat tewas. Ribuan pasukan Dahat tewas, sisanya melarikan diri. Tapi Sang Arda Raja, Putra Jayakatwang, ditawan oleh pihak Mongol.
2: Kemenangan kita juga mengorbankan banyak pengikut terbaik. Kiranya mereka patut disebut pahlawan Majapahit. Di antaranya Gajah Pagon dan banyak kapuk gugur.
1: Ya, Panjenengan benar. Semua yang gugur harus dicatat dalam sejarah perjuangan. Baik para pengikut terbaikku maupun para prajurit biasa. Semua harus dicatat, diingat, dan diberi penghargaan yang patut. Kelak, jika Batara Siwa Buddha merestuiku memenangkan perang ini, maka kemenangan ini bukan hanya karena perjuanganku, juga karena perjuangan dan pengorbanan kalian semuanya, termasuk pengorbanan para prajurit.
2: Kini saatnya kita memerangi Mongol. Tapi ayahku Adipati Sumenep bersama pasukannya, bersama mereka.
1: Itulah sebabnya Ranggalawe, kita jebak mereka ke dalam pesta.
2: Rupanya begitu. Saya mengerti. Siap menerima perintah.
8: Kurasa suara genderang itu menandakan bala tentara Mongol sudah menang dan menuju kemari.
1: Hei semuanya, bersiaplah menyambut mereka. Tunjukkan rasa persahabatan sebelum kita menikamnya.
8: Sendikora, Raden.
24: Yang mulia Tuan Ikemese, komandan perang pasukan Tartar dari negeri Mongol. Saya Adipati Sumenep, Arya Wiraraja. Sangat bergembira karena persekutuan kita akhirnya berhasil menumbangkan kekuasaan Raja Gelang-Gelang Sri Haji Jayakatwang sebagai penguasa tanah Jawa. Untuk itu, mari kita rayakan kemenangan ini. Nikmatilah semua suguhan yang sudah disiapkan oleh Raden Wijaya. Ayo semua minum. Hai, semua Madura, pasukan Madura, minum, minum, minum. Untuk pesta kemenangan besar ini, kita harus menyediakan tua dan arak terbaik, aneka makanan daging kambing, sapi, babi, kerbau, ayam, dan semua para penari-penari cantik. Dan juga tentunya bagi laki-laki yang kesepian bisa menghibur diri dengan para wanita selir di perkemahan itu. Wah, semuanya minum, ayo semuanya minum.
0: Ayo pasukanku semua. Bagus, bagus. Ayo. Tuan Adipati Arya Wiraraja.
24: Ada apa, Tuan Ikemese? Wah, perkenankan saya memuji kehebatan Tuan Ikemese sebagai komandan pasukan Mongol. Saya sudah banyak mendengar kehebatan pasukan ditentukan oleh komandannya. Dan sekarang sungguh nyata terbukti Tuan Ikemese adalah komandan pasukan yang hebat. Tidak salah Tuan dipercaya oleh Kaisar Kubilai Khan untuk memimpin pasukan ribuan prajurit dari Mongol menuju Jawa untuk meruntuhkan kerajaan Daha sebagai penguasa tanah Jawa.
0: Tuan Arya Wiraraja, aku bosan pada pujianmu itu. Aku butuh janjimu.
24: Bukankah semua emas yang sudah berada di keraton Daha itu sudah diangkut ke dalam kapal Tuhan? Apalagi yang belum, Tuan Ikemese?
0: Apakah kau lupa berjanji akan mempersembahkan seorang putri cantik, anak dari Raja Daha, Jaya Katuang? Kau lupa?
24: itu Tuhan. Itu Tuhan harus tahu. Mengambil seorang putri tidak sama dengan merampas emas-emas.
0: Apa maksudmu? Apa maksudmu?
24: Seorang putri bukan rakyat jelata. Dia adalah perempuan ningrat yang jiwanya halus dan lembut.
0: Arya Wiraraja, kamu jangan berbelit-belit. Jangan berbelit-belit.
24: Tuan Kemese, putri raja sedang berduka. Jadi tunggulah sesaat lagi sampai reda dukanya, barulah ku jemput dan ku persembahkan pada Tuan Ikemese yang hebat.
0: Tidak bisa. Bawa hari ini juga putri itu dan serahkan kepadaku. Ayo.
24: Baiklah, akan kutus Raden Wijaya untuk menjemputnya.
0: Raden Wijaya? Kenapa Raden Wijaya yang Tuan utus untuk menjemputnya?
24: Tuan Ikemese, putri yang Tuan minta itu, Ratna Kesari, berada di perkampungan Majapahit. Perkampungan itu milik Raden Wijaya. Ingat, Raden Wijaya komandan pasukan Majapahit yang menyiapkan penyambutan itu.
0: Raden Wijaya juga komandan pasukan Majapahit yang berhasil membunuh Raja Jayakatua.
3: Benar Tuhan. Iya, Raden Wijaya adalah komando pasukan Majapahit sekutu kita.
0: aku menyukainya. Dia berhasil memenggal kepala Raja Gelang-Gelang Sri Jayakatua. Komandan yang hebat. Kalau saja dia tidak berhasil membunuh Raja Jayakatua, bisa saja saat ini perang belum selesai. Mana Raden Wijaya? Ayo, mana?
3: Di sana Tuhan, sedang minum bersama pasukan Tuhan Ika Mese.
0: Sekarang panggil dia. Panggil.
3: Baiklah Tuhan, tunggulah sebentar.
20: Menjaga kulit tetap lembut dan wangi pasti menjadi impian semua orang. Sekarang, produk dari PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan sabun herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga yang bisa membantu menjaga kesehatan kulit Anda dan menjaga untuk tetap wangi seharian. Cuma Rp75.000 saja, Anda sudah bisa membuat hari Anda makin bahagia lagi karena wangi seharian. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, Seng Adelawan. Sabun herbal dengan harga Rp35.000, tapi bisa membantu merawat kesehatan kulit. PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sangat-sangat klasik yang sudah terdaftar BPOM, yang bisa menjadikan kulit Anda makin lembut lagi dan menghilangkan bau badan Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, Sing Adelawan.
6: Mulai sekarang, gak perlu bingung lagi untuk beli sanga-sanga produk di mana aja. Karena di Apotik Kimia Farma, Apotik K24, dan Apotik Century seluruh Indonesia sudah ada all product sanga-sanga. Mulai dari minyak, sabun, dan skincare. Mau tubuh Anda makin sehat dan makin glowing? Yuk pakai produk dari sanga-sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal. Asli racikannya Babe, Bambang Pranoto, yang menggunakan 100% bahan alami. Iklan ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan Sanga-Sanga Sing Adelawan.
7: Transformasi Sanga-Sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
9: Bang, abang yakin datang ke tempat kayak gini?
12: Kan kemarin kamu yang katanya pengen selalu awet muda. Warga lokal percaya kalau di sini tempat yang kita cari.
9: Iya sih, tapi ngelihat tempatnya ngeri gini.
12: Pasangan muda seperti kalian pasti mau selalu punya kulit yang mulus, kencang, dan sehat kan?
25: Iya mbah, kita gak pede dengan kulit kita yang sekarang, kusam dan gak sehat.
9: Belum lagi bekas jerawat mbah. Saya mau semua itu hilang.
12: Kalian cuman butuh satu jawaban. Kalian pikir kenapa saya masih kayak Nikola Saputra?
9: Hah? Apa itu mbah?
12: Sabun Tanamilah Tanahmu.
10: ini sabun berbahan herbal yang ampuh untuk menjaga kulit. Ngilangin bekas jerawat, bekas panu, dan bekas luka. Dengan kandungan minyak nyamplungnya, juga bisa ngobatin gatal-gatal akibat alergi.
25: Izin, Bah, sabunnya kita ambil. Saya nggak sabar mau mirip sama Brad Pitt.
11: Mandi jadi lebih sehat dengan Sanga-Sanga. Ada sabun tanah milah tanahmu ultimate yang membantu melihara kesehatan kulit, membantu menjaga kelembapan kulit, dan membantu membersihkan dan mewangikan kulit, membantu menjaga keremajaan kulit. Ada juga Sanga-Sanga sabun kaliku-kaliku ultimate, membantu melembabkan dan merawat kulit, membantu menyegarkan dan menghilangkan bau badan, dan membantu membersihkan dan menghaluskan kulit. Jaga kesehatan kulit dengan Sanga-Sanga sabun tanah milah tanahmu ultimate dan sabun kaliku-kaliku ultimate. Informasi dan pemesanan, hubungi reseller terdekat atau datang ke Fox Radio Jogja di Jalan Padega Sakti nomor 8 Yogyakarta. Sanga-Sanga, sing adelawan.

0: Lawe, Adur Jamba.
1: Tugasmu di sini, saat mereka mabuk, habiskan.
0: Sendiko.
1: Sora.
2: Hatur sembah, Raden.
1: Tugasmu juga, menghabisi tentara Mongol ketika mereka sedang mabuk.
2: Saya akan habisi seluruh tentara Mongol pada saat mereka mabuk.
3: Hei, Raden Wijaya, kemarilah. Komandan Ike Mese memanggilmu.
1: Saya Raden Wijaya. Apakah Tuan memanggil saya?
4: Kaukah Raden Wijaya yang berhasil menewaskan Raja Gelang-Gelang Aji Jaya Katuang?
1: Semuanya hanya kebetulan saja, Tuan.
4: Pasukanmu juga banyak, ya?
1: Tidak banyak, Tuan. Mereka juga hanya penduduk biasa yang saya ajak bekerja untuk membuat pemukiman.
4: Kalau tidak banyak, kenapa bisa mengalahkan pasukan raja?
1: Tentunya Tuan lebih tahu strategi perang. Bukankah membunuh ular, haruslah kepalanya dilumpuhkan dahulu. Karena itu, ketika berhadapan dengan Daha, sasaran saya adalah Sang Raja Jaya Katuang. Kebetulan saya tidak dicurigai, sehingga mudah saja menewaskannya.
4: Bagus. Tuakmu sangat enak, Tuan Adipati. Bisa saya tambah lagi?
3: Bisa. Hey, pelayan. Hei, bawakan tua lagi untuk Tuan Ika Mese. Cepat.
4: Raden Wijaya, pergilah ke Majapahit. Serahkan Putri Jaya Katuang itu.
1: Sendiko, Tuan.
4: Untuk tugasmu ini, aku memerintahkan sebagian pasukanku mengawalmu untuk memastikan putri itu selamat dan lancar kau bawa kemari untuk kupersembahkan kepada Kaisar Kubilai Khan.
1: Sendiko, Tuan.
4: Hei, kau, bawa pasukanmu. Kawal Raden Wijaya mengambil Putri Ratna Kesari untuk persembahkan ke Mongol. Cepat!
3: Tuan Ike Mese, sembari menunggu Raden Wijaya membawa Putri Ratna untuk dipersembahkan. Kiranya Tuan beristirahat sambil menikmati pijatan-pijatan asmara dari perempuan jalir pilihan.
4: Ya, bagus.
3: Perjalanan yang jauh, lalu perang yang melelahkan, tentu otot-otot Tuan perlu dihibur.
4: Baiklah, aku memang perlu hiburan. Arya Wiraraja, kau memang sekutu yang istimewa. Sekarang, di mana para jalir itu? Kepalaku sudah pusing. Tenda yang mana untukku?
3: Ke tenda-tenda. Itu hanya untuk prajurit dan pimpinan regu pasukan. Sedangkan Tuan Ika Mese dan komandan lainnya disediakan khusus sebuah kamar yang bagus yang dulu dipakai Raja Jaya Katuang.
4: Bagus.
5: Arya Wiraraja mengantar Ike Mese memasuki kamar yang dulu digunakan Raja Jaya Katuang. Di sana sudah menunggu wanita jalir pilihan. Pesta tuak, daging, dan hiburan wanita jalir dinikmati para prajurit Mongol di dalam dan luar keraton. Sementara itu, ribuan prajurit Mongol mengawal Raden Wijaya menuju desa Majapahit. Ketika mereka sampai di depan pemukiman Majapahit, Raden Wijaya menghentikan langkahnya.
1: Tuan-tuan, diperintahkan untuk menjemput putri yang akan diserahkan kepada Kaisar Kubilai Khan sebagai tanda takluk kami dari Jawa. Karena putri kami berjiwa halus, dan sedang bersedih setiap kali melihat senjata-senjata. Maka kiranya tuan-tuan berkenan menaruh dulu senjatanya di sini, agar tidak dilihat oleh tuan putri kami.
0: Kami adalah prajurit. Tanpa senjata, mana mungkin kami bisa melawan musuh?
1: Tuan Komandan Pasukan, yang tuan hadapi sekarang bukan musuh, tetapi seorang perempuan, seorang putri Jawa yang berjiwa halus. Sekali lagi, saat ini tuan putri sedang bersedih. Saya takut kalau tuan putri melihat tuan-tuan bersenjata, tuan putri akan melawan dan bisa bunuh diri karena takut. Apakah tuan menginginkan tuan putri kami hidup untuk persembahan ke Kaisar Kublai Khan, atau mempersembahkan mayat kepada Kaisar Agung Kublai Khan?
0: Tapi
1: saya adalah sekutu tuan dan sudah menyatakan takluk dan tunduk pada Kublai Khan. Apalagi yang tuan ragukan? Lagi pula, kalau ada bahaya, badan tuan prajurit yang besar-besar yang sudah terbiasa menaklukkan ganasnya alam gurun dan gelombang badai lautan pastilah mampu mengatasinya.
0: Baiklah, semuanya letakkan senjata di sini.
5: Semua pasukan Mongol itu meletakkan senjatanya. Lalu Raden Wijaya mengajak mereka memasuki bangunan besar yang sebelumnya digunakan. Sementara itu, ketika melihat tanda-tanda datangnya pasukan Mongol ke Majapahit, Dewi Gayatri bergegas menyiapkan pasukan yang dipimpinnya.
6: Bersembunyi kalian semua ke dalam hutan. Nanti kalau sudah terdengar gelak tawa dari gudang besar itu, serbulah mereka semuanya.
7: Seringo!
5: Maut mulai mengintai. Raden Wijaya yang sudah menjelaskan taktiknya kepada Dewi Gayatri mulai berkelakar. Seluruh pasukan Mongol yang masuk ke dalam bangunan gedung itu terpingkal-pingkal. Kemudian Raden Wijaya bergegas keluar gudang itu dan mengunci pintunya rapat. Selanjutnya ia berlarian ke pintu perkampungan dan menguncinya juga dengan rapat. Bersamaan itu, pasukan Majapahit yang bersembunyi di hutan-hutan melakukan serangan. Gudang dibakar, sedangkan pasukan Mongol yang berada di luar gudang diserbu oleh pasukan yang dipimpin oleh Nabi.
8: Serbu!
5: Ranggalawe gelisah, ia menunggu tanda-tanda melakukan serangan. Akhirnya, asap yang membumbung tinggi membuatnya beringas, lalu mengkomando pasukannya.
8: Jaya Majapahit!
5: Ranggalawe mengamuk. 12 senjata yang diikatkan kuat-kuat pada tangannya membabat pasukan Tatar yang sedang mabuk. Pasukan itu pun kocar-kacir melarikan diri keluar keraton.
3: Jangan biarkan mereka lolos! Serang!
7: Serang! Serang!
5: Adipati Sumenep bersama pasukannya menyergap pasukan Tatar yang melarikan diri. Mayat-mayat kembali berkelimpangan di jalan.
9: Bakar perahu Jungjung Mongol itu!
7: Toniko!
5: Peperangan sengit juga bergolak di sungai-sungai di mana Jungjung pengangkut pasukan Mongol bermarkas. Dipimpin oleh Sora, pasukan Majapahit bergerak cepat membakar Jungjung dan menghancurkan pasukan Mongol. Perahu Jungjung Mongol pun terbakar. Para prajurit Mongol tewas berjatuhan ke dalam air. Panah-panah berhamburan menghujani para prajurit Mongol. Mereka tak sempat melawan. Semua kocar-kacir. Jangankan melawan, membunyikan tanda bahaya tidak sempat.
9: Nambi, kita bantu Sora dan Ranggalawe.
7: Sendiko!
5: Raden Wijaya dan Nambi yang sudah menghancurkan pasukan Mongol di Majapahit bergerak bersama pasukannya membantu Sora, Ranggalawe, dan Arya Wiraraja. Sementara itu, sejumlah prajurit Majapahit menembakkan meriam-meriam curiannya ke arah kapal Mongol. Satu dua kapal mulai terbakar, dan di tengah amuk yang mengerikan itu, akhirnya Ikemese, sang komandan, berhasil menyelamatkan diri ke kapal induk.
10: Percikan! Kita dikhianati! Ayo, bunuh!
4: bunuh semua tawanan.
10: Bunuh!
11: Tuan! Tuan Komandan! Semua senjata sudah dicuri dari kapal! Kita tidak bisa melawan lagi!
4: Setan! Bajingan! Bajingan! Ayo! Tinggalkan Tanah Jawa! Ayo!
5: Kapal pengangkut sisa-sisa pasukan Mongol tertatih-tatih meninggalkan Jawa. Di darat, Raden Wijaya bersama pengikut dan pasukannya bersorak gembira. Gong-gong kemenangan ditabuh menggelegar.

Demikianlah kisah Sandiwara Radio serial Babat Majapahit episode kelima. Nantikan kisah kelanjutannya di radio kesayangan Anda. Para pelaku, William sebagai Raden Wijaya, Ocha sebagai Dewi Gayatri, Utai sebagai Arya Wiraraja, Jero Gede sebagai Kebo Mundarang, Gung Jack sebagai Sora, Gung Atmaja sebagai Jaya Katwang, Agus Semara sebagai Nambi, Agus Chekov sebagai Mahisa Wagal, Windu sebagai Kliwon, Jero Gede sebagai Ike Mese, Muda sebagai Sabdo, Putu Suwartini sebagai Turk Bali, dan Yuka sebagai Ratna Kesari. Narator Agung

0: Kulit gatal karena alergi atau biang keringat? Jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 mili yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya, Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
1: Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal. Karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pcs sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, singa ada lawan.

Sobat Fox, reward Umroh Sanga-Sanga diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojogja. 105.

dan beraktivitas di lapangan. Waktunya pakai sanga-sanga face mask. White clay-nya mengatasi pori-pori tersumbat dan kontrol minyak. Biar besok gak muncul jerawat.

0: Sanga-sanga sing ada lawan.
1: Saya founder dan CEO CV Sanga-sanga Artisan. Kami ingin meluruskan informasi penting untuk seluruh customer, mitra, dan afiliator. Nama perusahaan kami tetap sama, yaitu PT Kutus Kutus Herbal. Dan akun resmi yang utama adalah @kutuskutusofficial yang sudah verified. Karena kami adalah peracik asli minyak herbal sejak tahun 2013. Di bawah arahan langsung Babe Bambang Pranoto. Namun, saat ini brand nama kami telah berubah menjadi Sanga-sanga. Dengan akun lain adalah @sanga_bali, @sanga_skincare. Ketiga akun ini adalah milik resmi perusahaan kami dan menjadi saluran utama dalam menyampaikan informasi, edukasi hingga pelayanan pelanggan. Hati-hati terhadap akun-akun lain yang mengatasnamakan Kutus-Kutus atau Sanga-sanga. Pastikan Anda hanya mengikuti dan berkomunikasi melalui akun yang resmi. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan panjang kami sejak 2013. Mari terus tumbuh bersama dengan produk herbal berkualitas dari Sanga-sanga by PT Kutus-Kutus Herbal.

0: Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Ini kecil, bukan sembarang kecil. Walau ukurannya kecil, manfaatnya besar. Sanga-Sanga sekarang ada travel size-nya. Tersedia dalam ukuran 30 mili dengan manfaat yang banyak sekali. Tersedia dalam dua varian. Minyak balur Sanga-Sanga klasik Rp65.000 dan minyak balur Sanga-Sanga ultimate Rp85.000. Segera hubungi reseller resmi, mitra resmi kami, atau Fox Radio Jogja untuk merasakan sensasi baru Sanga-Sanga Travel Size.
2: Hey there, pribumi. Berikan saya rempah-rempah dari tanah ini.
3: Rempah-rempah? Bentar, mister. Saya punya. Nah, ini, mister.
2: Sabun? Kau jangan main-main dengan company ya, pribumi.
3: Ini sabun bukan sembarang sabun. Ini tuh sabun kaliku-kaliku, mister. Sabun ini bukan cuma bisa membersihkan, tapi juga punya aroma rempah-rempah, bercampur dengan aroma bunga kenanga dan berbagai bahan alami, mister.
2: Kamu serius? Saya baru tahu sabun kaliku-kaliku.
3: Yeay, bule Nora. Udah, ambil aja nih buat mister.
2: Terima kasih, pribumi. Kalau begitu, saya akan stop penjajahan di tanah Nusantara because of sabun kaliku-kaliku.
4: Wujudkan mimpimu sekarang untuk menjadi generasi hebat bersama Politeknik Bakti Semesta. Telah dibuka pendaftaran mahasiswa baru Politeknik Bakti Semesta tahun ajaran 2026-2027. Kunjungi website kami di www.polibes.ac.id atau hubungi WhatsApp di 0811-2667-088. Anda juga bisa datang langsung ke kampus kami di Jalan Diponegoro nomor 165 Salatiga. Lokasinya strategis di antara Kantor Pelayanan Pajak atau KPP Pratama, Salatiga, dan Taman Cerdas. Ayo kuliah di kampusnya Babe Bambang Pranoto, Politeknik Bakti Semesta. Your life change starts here.

Malam hari adalah waktu terbaik kulit beregenerasi. Jangan lupa pakai Sanga-Sanga Natural Face Cream sebelum tidur, biar bangun pagi kulit terasa kenyal, halus, dan tampak lebih muda.

0: Gimana? Capek? Balurkan minyak balur sanga-sanga ultimate sebelum tidur ya. Aroma lavender dan peppermintnya bikin rileks banget. Tidur jadi jauh lebih nyenyak. Yuk, mampir ke Galeria Mall dan nikmati serunya Sounds of Gale. Live music yang hadir di Atrium Lower Ground Galeria Mall hari Selasa 7 Juli. Nikmati penampilan dari berbagai komunitas musik dan talenta lokal dalam suasana yang hangat, santai, dan pastinya seru. Sambil menikmati beragam pilihan makanan dan minuman favorit dari tenant F&B Galeria Mall. Sounds of Gale bukan hanya menghadirkan hiburan, tapi juga menjadi wadah bagi komunitas musik untuk berkarya, berkolaborasi, dan menunjukkan talenta terbaik. Punya band atau komunitas musik dan ingin tampil? Yuk jadi bagian dari Sounds of Gale. For more info, follow Instagram, Facebook, X, Threads, TikTok, Galeria Mall Jogja. Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sanga-sanga klasik atau minyak balur sanga-sanga ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan peserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis. Atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: Lagi cari cara alami biar badan tetap fit dan rileks. Coba sanga-sanga ultimate minyak balur herbal modern yang nyatuin 140 jenis jejamuan alami dan 30 essential oil pilihan. Dengan aroma lavender, daun pudak, dan mint, efeknya langsung terasa. Hangat di kulit, bantu meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga, sampai pegal lindu dan nyeri sendi. Bikin badan enteng, pikiran tenang, dan kamu siap beraktivitas lagi. Aman buat semua usia dan pastinya praktis buat dipakai kapan aja. Rasakan perpaduan khasiat tradisional dan sentuhan modern, cukup Rp230.000 untuk 100 ml.
0: Yuk, mampir ke Galeria Mall dan nikmati serunya Sounds of Gale. Live music yang hadir di Atrium Lower Ground Galeria Mall hari Selasa 7 Juli. Nikmati penampilan dari berbagai komunitas musik dan talenta lokal dalam suasana yang hangat, santai, dan pastinya seru. Sambil menikmati beragam pilihan makanan dan minuman favorit dari tenant F&B Galeria Mall. Sounds of Gale bukan hanya menghadirkan hiburan, tapi juga menjadi wadah bagi komunitas musik untuk berkarya, berkolaborasi, dan menunjukkan talenta terbaik. Punya band atau komunitas musik dan ingin tampil? Yuk jadi bagian dari Sounds of Gale. For more info, follow Instagram, Facebook, X, Threads, TikTok, Galeria Mall Jogja.

Laris manis. Promosi jualan langsung di Fox Radio Jogja. Yuk yang manis yang manis. Cek Instagram at Fox Radio Jogja untuk tahu cara daftarnya. Laris manis. Setiap Selasa jam 11.

0: Network Bandung, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Banda Aceh, Bali, dan Amsterdam. Radionya sanga-sanga singa dalawan. Selamat malam Foxian, udah di jam 8. Ini adalah tandanya Mari Bung Rebut Kembali akan kita gelar selama 3 jam ke depan. Dan ada Rino Purba bersama Babe Bambang Pranoto.
1: Siap.
0: Selamat malam Babe.
1: Siap.
0: Udah hari keberapa nih ya?
1: Hari keempat atau hari kelima?
0: Kelima ya Babe.
1: Kelima, luar biasa.
0: Dan
1: ya.
0: Dan ini masih powernya full.
1: Ya.
0: Dan malam hari ini
1: 3 kali 5 15 jam.
0: 15, oh iya benar.
1: Nggak main-main tuh.
0: Dan ini
1: untuk orang seusia 71 tahun,
0: yes.
1: Siaran jadi jam 8 sampai jam 11 berturut-turut.
0: Iya.

0: masih dapat hadiah Nobel.
1: Dan pastinya Foxian di Fox Radio Network yang Jumat malam dan malam ini kita bakal ngobrol lagi.
0: Betul.
1: Yang relevan dengan kondisi jutaan orang di Indonesia ya hari ini. Mau ekonomi, mau ketenaga kerjaan, daya beli, atau apapun.
0: Iya, tapi yang paling penting.
1: Apa tuh, Beh, malam hari ini?
0: Sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus.
1: Wes, pasti dong. Ya, aku lulus sangat-sangat, Foxian.
0: Betul. Jadi orang masih sok. Confusing.
1: Masih bingung ya, Be? Oh. Di lapangannya nih.
0: Mas, kutus-kutus. No. Aku sekarang sudah sangat-sangat. Oh, gitu ya? Apa itu sangat-sangat? Nah, kita kasih tahu.
1: Iya.
0: Kita sangat-sangat sudah dicetuskan di tanggal 14 Mei 2024.
1: 4 Mei 2024 tuh, Foxian.
0: Itu kita luncurkan sangat-sangat. Produk sangat-sangat bukan hanya minyak doang.
1: Betul.
0: Ada juga skincare.
1: Iya.
0: Oh, ada juga dupa. Oh.
1: Aromaterapi juga.
0: Aromaterapi, ya kan. Kita sekarang ada lebih dari 20 produk.
1: Udah 20 ya, Be?
0: Iya.
1: Sudah makin banyak lini produknya, Foxian.
0: Betul. Radio kita juga semakin beranak pinak. Bukan hanya radionya, pegawainya juga beranak pinak. Jadi kita import nih.
1: Import dari Pulau Jawa
0: dari
1: nih.
0: Dari RCTI sama MNC.
1: Profesional semua nih, Foxian.
0: Semua
1: nih.
0: Profesional ya. Yes. Jadi pada malam hari ini juga saya dapat mandat.
1: Apa tuh, Be?
0: Ya, bahwa yang berpartisipasi akan diberikan hadiah.
1: Wih, ini giveaway berarti ya?
0: Betul, giveaway.
1: Secara gratis.
0: Giveaway to you.
1: Apa tuh, Be?
0: Ya, giveaway to you.
1: Spill, Be.
0: Satu minyak sangat-sangat ultimate yang 100 mili.
1: Gils, gokil.
0: Gokil, ya.
1: 100 mili itu, nanggung-nanggung. Bukan betul. Travel size.
0: Iya.
1: Ultimate pula.
0: Iya.
1: Idi.
0: Jadi
1: harus
0: ya kalau ya kalau tidak partisipasi bengong aja ya. Kita hanya memberikan yang berpartisipasi.
1: Iya, dari start dari jam 8 ini ya, Be, sampai akhir jam 11. Makanya buruan, Foxian.
0: Iya, ayo rame-rame potong padi bersama kita.
1: Bandung, Jakarta, Jogja, Surabaya, Medan, Banda Aceh, Bali, Amsterdam.
0: Amsterdam juga boleh.
1: Tuh.
0: Asal alamatnya jelas ya.
1: Benar.
0: Yang jangan bilang Amsterdam doang. Nanti saya susah nganterinnya.
1: Nganterin ke mana?
0: Ngider di seluruh Amsterdam.
1: Keder nanti PIC-nya. Bayangin loh, ini di beberapa kota giveaway-nya secara free.
0: Iya.
1: Ultimate 100 ml. Kalau beli kan lumayan. Kalau emang lagi sekarang tanggal awal bulannya udah.
0: Sekarang 230 US dollar.
1: Buruan, mumpung gratis ya.
0: Iya.
1: Jadi kalau kamu pengen ikutan partisipasi, kita udah langsung buka line WhatsApp-nya di 0811-8121-3998. Formatnya jelas ya. Jadi kita tahu kamu siapa, namanya, spasi domisili, alamat lengkap ya, Beh, kalau bisa.
0: Betul.
1: Ya.
0: Iya dong, nomor telepon ya kan. Nanti nomor teleponnya, alamatnya beda lagi.
1: Iya, sama kamu mau nanya apa ke Babe. Partisipasi aja ya, Beh.
0: Yeah.
1: Ini gak akan dikasih tugas, gak akan dikasih soal-soal gitu.
0: Enggak. Maijo Jalan Buntu nomor 14, RW 4, RW 5, RW 6, bingung lah kita.
1: Pokoknya langsung dikasih.
0: Iya, begitu kita datengin Sungai Ciliwung.
1: Tuh, makanya ya, kurang
0: yang jelas ya, yang
1: ini.
0: Jelas ya.
1: Yang jelas pokoknya.
0: Jadi kita tunggu, kita mulai ya sekarang.
1: Boleh.
0: Giveaway-nya
1: kita mulai.
0: Iya, kita mulai.
1: Kita gak ada drum-drum gitu ya, Be. Oh, itu udah tuh, dari ketok-ketok sama Babe.
0: Ya.
1: Official
0: kita buka. Mari berpartisipasi dan Anda mendapatkan giveaway satu botol minyak sangat-sangat ultimate yang 100 mili.
1: Dan itu
0: kalau udah dapat nggak bisa dapat lagi.
1: Satu orang partisipan hanya satu.
0: Nah, ya. Jangan double ganti nama lagi.
1: Nomornya juga harus berbeda.
0: Iya dong, kalau sama ya wes. Gitu.
1: Kalau minta banyak mau kebangetan nih. Kita tunggu ya, kita kasih satu lagu dulu untuk ini.
0: Oke.

0: Fox Radio Network Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Bali, dan bahkan Amsterdam. Kita balik lagi di Maribung, rebut kembali ada Rino Purba dan Babe Bambang Pranoto di malam hari ini, Foxian.
1: Yoi.
0: Ini ya, ini sumpah agak senang sekali ya, Be, ya, karena kita baru nge-teaser di awal. Dan ini animonya juga untuk Sangasian ini untuk partisipasi udah lumayan banyak gitu.
1: Oke.
0: Dan pertanyaan
1: yang masih
0: juga,
1: tidur segera bangun ya.
0: Iya,
1: segera berpartisipasi
0: dulu,
1: ya.
0: Buruan nih,
1: buruan.
0: Mumpung giveaway banyak banget.
1: Iya, ini dahsyat
0: nih. Ini.
1: Kita mau bagi-bagi minyak sangat-sangat ultimate ya.
0: Kalau penyiar nggak boleh kali ya. Pertanyaan banyak soalnya dari kemarin. Ya.
1: Ntar lu minta aja, diem-diem.
0: Tapi di on air.
1: Be, okay, gimana,
0: sambil kita nunggu ya, Be. Ya. Tadi siang tuh aku sempet kayak baca-baca gitu ya.
1: Baca-baca apa dibacain?
0: Baca-baca. Kalau dibacain diterawang gitu. Sempat baca nih, Beh, di detik.com ya.
1: Yeah.
0: Kalau ini menarik sih. Angka pertumbuhan itu ternyata kita sampai 5,61%.
1: Apa? Pertumbuhan apa?
0: Pertumbuhan nih? Perekonomian. Kuartal 1 dari
1: 5,61%.
0: 61%. Nah, tapi katanya 85 ekonom indef itu menilai kondisi memburuk atau stagnan. Kalau menurut aku ya, Beh, mau nanya nih, pertumbuhan di kuartal 1 ini di lapangan yang mitra dan konsumen sangat-sangat rasain, ini sebenarnya ngaruh gak sih, Beh?
1: Jadi kalau makroekonomi ya, minta maaf, itu gak ngaruh di rakyat Indonesia.
0: Gak ngaruh ya, Beh?
1: Gak ngaruh.
0: Okay.
1: Itu. Jadi yang ngaruh itu justru mata uang Indonesia terhadap US ya.
0: Oh, okay. Impact-nya mah ke arah situ.
1: Ya, betul. Terus bunga bank, jadi inflasi. Nah, itu yang ngaruh.
0: Oke.
1: Tapi kemajuan ekonomi atau pertumbuhan itu kayaknya rada-rada abstrak gitu loh.
0: Oke.
1: Karena yang dihitung tuh berbagai poin, yang suka-suka poinnya itu nggak related dengan kita-kita rakyat di bawah ini.
0: Tapi sebenarnya emang nggak ada impact ke kita ya, Be?
1: Iya, secara langsung tidak terasa gitu. Kecuali di atas 2 digit baru kerasa tuh. Ya, di atas 10. Nah, itu baru kerasa tuh.
0: Kenapa tuh, Be?
1: Ya, karena kalau di atas 2 digit artinya uang yang beredar semakin banyak gitu loh.
0: Oke.
1: Kalau cuma 5% ya. Gaji lu yang 3,5 juta buat tambahin 5% emang kerasa lo.
0: Benar, secara hitungannya ya.
1: Agak-agak kerasa.
0: Agak kerasa.
1: Habis buat gorengan aja.
0: Tiap hari lagi gorengannya. Jadi intinya kalau misalnya makroekonom itu enggak ngaruh ke kita-kita.
1: Betul,
0: sebenarnya. Ya. Cuman kalau ke negara mata uang kayak
1: ya, itu ya mudah-mudahan ya. Karena kita tidak tahu. Ini mainannya para ekonom.
0: Okay.
1: Ekonom itu kan bicara dari statistik. Statistik itu dari survei. Nah, yang survei siapa?
0: Oke. Paham. Jadi bisa juga ya.
1: Kan interpretasi itu.
0: Oh iya juga ya.
1: Bukan the real things.
0: Oke. Okay. Benar-benar.
1: Nah, the real thing gampang. Misalnya lu datang ke pasar, yang belanja di pasar banyak, nah itu bagus tuh ekonomi gitu.
0: Oke, perputarannya di situ langsung secara real.
1: Oke. Jalan jadi macet itu bisa juga buat perhitungan. Artinya orang yang bergerak secara ekonomis itu kan orang jalan kan ngeluarin duit tuh.
0: Betul, betul.
1: Karena naik mobil kan mobilnya kencing tuh, kencing bensin.
0: Butuh asupan.
1: Iya, butuh asupan.
0: Dan itu kenapa dibilang sama Babe lah, data realnya kayak gitu juga.
1: Betul,
0: bisa.
1: Iya. Oke. Okay. Tapi kalau yang tadi abstrak-abstrak tadi, gue agak ragu deh.
0: Iya,
1: gitu.
0: Iya, iya. Masih abu-abu ya, Beh? Kita juga gak bisa dapet real time-nya
1: seperti
0: apa.
1: Ya, ada putihnya dikit, hitamnya juga dikit.
0: Hitamnya lumayan lagi. Tapi kalau untuk kita berbicara kelas menengah, ada statementnya katanya nih, kelas menengah Indonesia tuh malah tergerus, Beh. Konsumsinya turun, banyak yang downgrade ke kelas bawahnya menengah bahkan.
1: Iya, karena banyak perusahaan-perusahaan jasa yang pada gulung tikar gitu.
0: Jasa gulung tikar?
1: Iya, okay. Karena kan gerakan ekonomi berkurang, otomatis yang kena pertama tuh perusahaan jasa.
0: Oke.
1: Okay. Gitu. Okay. Jadi mereka nggak ada banyak kerjaan.
0: Tapi kalau dari sudut pandangnya Babe secara POV ya, bidang apa sih, Beh, yang sebenarnya ini masih bisa survive lah di keadaan yang seperti ini?
1: Nanam cabai.
0: Nanam cabai.
1: Yuk,
0: iya. Masuk akal. Masuk akal.
1: di setiap keadaan krisis ekonomi, itu saya lihat orang semua nggak tahu, pokoknya kreatif lah. Ada yang nanam jagung, nanam cabai, nanam. Karena saya ngalamin dari tahun 65 ya. Jadi tahun 65 itu kita beras antri, minyak tanah antri, semuanya antri. Ya kan, uang dari 1.000 jadi seperak. Dari 1.000 rupiah.
0: Itu tahun 65
1: ya? Ya, 60-an. Bayangin, lu punya 1.000 perak, langsung jadi 1 rupiah. Nah,
0: merosot tuh, Beh.
1: Bukan merosot lagi. Sanering namanya. Sanering tuh duit dipotong keras. Itu kerasa banget gitu loh.
0: Berarti kalau aku bisa bilang, kalau misalnya dari 1.000 jadi 1 perak, chaos dong pada saat itu.
1: Enggak tuh.
0: Enggak terlalu?
1: Enggak tuh.
0: Oke.
1: Nah, tapi habis itu muncul lagi 30S. Iya kan, yang chaos kan di atas, ya. Yang bawah sih enggak. Okay. Ada yang ikut-ikutan kena juga akhirnya.
0: Oke.
1: Tapi menurut saya sekarang ini persoalannya ini adalah karena soal apa? Gimmick ekonominya terlalu banyak.
0: Gimmick ekonomi.
1: Iya. Jadi kayaknya rusuh gitu loh.
0: Ya, ya, ya.
1: Muncullah badan ini, badan itu.
0: Ya. Survei terus ini,
1: hasil itu, terus apa namanya, ekspor harus lewat satu pintu. Ya kalau pintunya kecil kan susah.
0: Bener.
1: Ya desek-desekan. Padahal bawa kelapa sawit bertonton. Pintunya kecil gimana gitu. Jadi perubahannya tuh begitu ekstrim. Hingga bingung kita semua. Ini pada mau kemana gitu.
0: Oke.
1: Ya kan. Nah, perubahan bagus. Tapi kalau terlalu cepat dan terlalu apa namanya disuruh, istilahnya perubahannya tuh disuruh.
0: Oke.
1: Okay. Itu agak mengagetkan gitu loh. Kenapa nggak pelan-pelan aja lah gitu ya? Kan bisa di bertahap. Kalau bertahap kan juga duitnya pemerintah nggak usah keluar banyak-banyak kan.
0: Betul.
1: Bahkan kalau perlu swasta diajak digandeng ya.
0: Iya. Berarti sebenarnya perubahan itu bisa, tapi nggak perlu secara
1: buru-buru
0: ya, Be ya.
1: Harus ada partisipasi.
0: Oke.
1: Okay. Iya. Jadi nggak one komando gitu loh.
0: Iya.
1: Tapi partisipasi seluruh masyarakat. Jadi masyarakat tuh ngerasa diorangkan gitu loh. Oke. Okay. Nggak cuman masalahnya. Kebanyakan yang abu-abu itu. Jadi dipegang masyarakat ini, ternyata masyarakat ini masyarakat kura-kura. Mengerikan.
0: Iya, gitu. Iya.
1: Jadi banyak orang yang sering memanfaatkan keadaan-keadaan seperti itu. Nah, ini dalam satu tahun ini gonjang-ganjingnya ini udah luar biasa ya. Dan menurut saya juga lucu gitu loh. Kemarin kan saya bilang BCA anjlok ya.
0: Iya.
1: Hari ini naik tuh. Gimana ya? Hanya selisih sekitar kian jam. Perusahaannya tetap ya,
0: ya, ya
1: gedungnya benar-benar bagus, pegawainya masuk setiap hari,
0: betul.
1: Wangi-wangi dia. Dan pasti terima gaji kan, gak mungkin gak terima gaji.
0: Ya.
1: Jadi, what's wrong gitu? Kenapa dia turun, kenapa dia naik gitu? Kan harus ada reason.
0: Iya.
1: Benar gak?
0: Betul.
1: Iya kan? Kayak pohon mangga, kamu tendang, besok lu buah-buah dia. Kaget loh kan? Ya, kalau ya, mau buah kan berbunga dulu.
0: Betul.
1: Nggak berbunga ditendang berbuah gitu. Jadi itu hal-hal seperti ini nih menurut saya harus ada orang bijak ya.
0: Oke.
1: Okay. Oke. Stay cool dulu, stay cool ya. Oke, okay, gitu. Apa yang kita mulai dari, dan itu melibatkan kita ya kan.
0: Semua aspek juga.
1: Ya, apalagi juga melibatkan saya. Terima kasih.
0: Pasti dong, harus ya deh. Tapi emang beneran, Be, dalam satu hari tuh.
1: Iya.
0: Tadi turun langsung naik lagi.
1: Iya.
0: Ush.
1: Jadi turun 3%, naik 4%.
0: Mayan 1%.
1: Iya. Bukan lumayan, sakit jantungnya itu yang mana tahan.
0: Sakit jantung.
1: Dulu tuh saya biasa plus lebih dari 10 lah.
0: Oke.
1: Okay. Nah sekarang udah negatif nih. Lebih dari 5.
0: Porto jadi, yang sama nih, Be?
1: Iya.
0: Oke.
1: Ini kan 10 nih. Ini 5 artinya 15 kan kalau turun.
0: Betul,
1: kan ya.
0: Betul.
1: Kalau kita lihat dari
0: iya, merosotnya.
1: Betul. Nah. Silakan.
0: Itu
1: cari duit, cari duitnya pakai nangis lagi. Enak aja diturunin, dinaikin. Dan enggak ada reason-nya gitu.
0: Oke.
1: Nah, saya orang awam ya, dan saya juga memang tidak belajar ekonomi.
0: Iya.
1: Cuman baca sejarah ekonomi, saya nggak belajar ekonomi. Mm. Itu masa begitu sih ekonomi yang benar tuh gitu loh. Bisa naik turut saya naudelnya sendiri.
0: Reasonnya juga nggak jelas.
1: Nggak jelas.
0: Abu-abu gitu. Juga. Wah,
1: mau kemana gitu? Kan kita bertanya-tanya. Jadi selama ini tidak ada para pemimpin yang berani mengatakan tesis ya. Ya dia kan bisa ngomong, ya enak aja loh. Harga saham naik turun seenaknya, ini siapa yang suruh gitu kan.
0: Oke.
1: Kan kita bisa baca itu siapa yang nurunin, siapa yang naikin.
0: Ya.
1: Karena transaksi saham itu sifatnya terbuka. Semua orang bisa tahu siapa yang beli, siapa yang jual.
0: Gitu. Seharusnya setransparansi itu ya, Bang. Ya,
1: diomongin aja. Okay. Ini si kampret nih jual tahu-tahu gitu.
0: Ya.
1: Udah gitu kan. Jadi personelnya kita tahu nih yang bikin kacau nih siapa sebetulnya. Okay. Karena data semua itu sekarang transparan. Kita bisa lihat.
0: Harusnya tuh ya, Bea.
1: Harusnya. Easy.
0: Tapi menurut Bea saat ini udah transparan belum?
1: Udah.
0: Sudah ya.
1: Mm-mm. Cuman gak ada yang, ya kita orang awam kan gak mungkin login di nyari gitu. Ya kan mestinya tuan-tuan besar tuh ya.
0: Yang berwenang pastinya.
1: Yang berwenang. Ya. Yang sering pakai batik.
0: Casip.
1: Enggak batik.
0: Oh batik nih.
1: Orang Solo sama Jogja nih sekarang kaya. Karena batiknya laku terus.
0: Clue yang sangat jelas.
1: Enggak masalah bagi saya. Selama dia pakai batik artinya pakai ekonomi asli Indonesia kan.
0: Masih cinta Indonesia
1: iya,
0: nih.
1: Iya itu penting. Jadi UMKM tuh dibeli.
0: Betul. Bet, tapi kan ada posisi berita yang bilang defisit neraca pembayaran cukup besar di kuartal pertama dari Detik nih bilangnya. Salah satu faktornya impor yang terlalu besar. Nah, di tengah kondisi itu, Babe, as a foundernya ya, sangat-sangat nih, Be. Produk, sangat-sangat ini kan produk yang seluruh rantai nilainya kan ada di Indonesia ya, Be.
1: Betul, gue gak ikut-ikutan impor lu ya.
0: Iya. Tanam.
1: Ya kecuali baju-baju bagus gue.
0: Pakaian foundernya mah beda dong. Tapi kan sangat-sangat sendiri Be. Dari tanaman, produksi, distribusi sampai ke konsumen.
1: Iya.
0: Ini kan rantainya emang ada di Indonesia
1: iya,
0: semuanya.
1: Iya, gak kemana-mana.
0: Betul. Gimana Babe ngelihat peran sangat-sangat nih secara lebih besar dalam konteks kemandirian ekonomi nasional?
1: Ya harusnya aku kan disebut pahlawan kan. Gak ada import, gak menggunakan mata uang asing. Ya
0: gak
1: kan?
0: Kemana-mana juga.
1: Gak kemana-mana dan... Ini yang dari kekayaan alam Indonesia yang kalau dia dibiarin di sawah nggak ada yang orang nengok aja nggak ada. Ya dijual di pasar belum tentu ada yang beli ya kan. Saya beli loh.
0: Yeah.
1: Jadi saya menggerakkan ekonomi masyarakat ya.
0: Mm-mm.
1: Nah ini saya mau kasih contoh salah satu supplier bunga kita.
0: Oke.
1: Okay. Ya. Waktu saya ketemu tuh rumahnya tuh kalau ditabrak sama anjing kawin ambruk.
0: Kesenggol doang rebut nih. Iya.
1: Sekarang udah pakai bateri, was dia.
0: Wih, nggak main-main.
1: Iya.
0: Gitu. Iya.
1: Jadi orang yang dulunya cuma dagang bunga di pinggir jalan, ya kan, menanti pembeli.
0: Ya
1: kalau ada yang beli,
0: iya.
1: Kalau nggak ada dibuang, itu kan udah busuk bunganya.
0: Iya, betul,
1: ya.
0: Betul.
1: Itu sekarang kalau kita beli rutin ke dia, ternyata dia bisa nabung dan beli terios.
0: Oke. Membantu juga sebenarnya, Be.
1: Sangat membantu.
0: Perputaran
1: ya kan?
0: Ekonomi betul, di dalam kita
1: betul,
0: juga.
1: Betul.
0: Iya.
1: Kan. Jadi dia pernah nanya pertama kali sama saya waktu beli yang mau sembahyang tuh berapa ribu orang gitu.
0: Oke.
1: Okay. Karena bunganya banyak.
0: Iya.
1: Kalau buat sembahyang kan bunga cuma satu. Gitu. Nah saya beli banyak. Dia tanya berapa ribu orang yang ikut sembahyang? Enggak untuk sembahyang, ini untuk bikin minyak. Saya bilang gitu.
0: Okay. Oh.
1: Kalau gitu saya siapin berapapun saya
0: kebutuhan
1: minta. Iya. Nah, nggak tahu dia carinya di mana. Yang jelas tidak pernah fail. Saya minta berapapun mereka.
0: Berarti kualitasnya bagus juga nih.
1: Dan ya? Kualitasnya bagus.
0: Oh, oke. Okay.
1: Dan saya senang ekonomi ibu itu.
0: Yeah.
1: Sekarang rumahnya bener lah. Okay. Ya nggak seperti anjing kawin ditabrak ambruk gitu ya.
0: Itulah kenapa kata Babe bilang yang ngapain impor orang kualitas dari dalam juga bagus.
1: Yuk, kita tidak kalah semuanya.
0: Iya.
1: Kalaupun tanaman asing yang saya pakai itu sudah ditanam di Indonesia.
0: Oke. Okay. Jadi nggak jauh-jauh emang udah ada di sekitar kita juga ya, sepeda efoksi.
1: Kayak rosemary, ya kan, lavender itu ditanam di Bali tuh.
0: Oke. Okay.
1: Di Bedugul tuh mereka tanam gitu dan bagus hasilnya gitu loh. yang nggak perlu import gitu loh, ya kan.
0: Jadi nah, gak, ya emang udah ada di sini semua ya,
1: sudah
0: ya?
1: Ada di sini.
0: That's dan why sangat-sangat tuh nggak perlu ngapa-ngapain lagi.
1: Iya, ya mungkin plastik biasanya ya, okay, karena minyak harganya naik ya. Mm-hmm. Tapi dibanding dengan seluruhan cost, yeah, kenaikan harga plastik itu kita asop aja deh, mm-hmm, nggak kita berikan ke konsumer ya, supaya konsumer tetap harganya tetap.
0: Oke, okay, oke. Okay. Ini menarik banget ya, Foxian ya. Kalau kita sebenarnya tadi lagi ngebaca-baca berita, terus berpikir kemarin itu ada statement atau informasi dari Babe dari tahun 2013 bahkan kutus-kutus sampai transformasi ke sanga-sanga, harganya pun kebal banget sama inflasi.
1: Betul.
0: Apalagi sekarang katanya di kuartal 1 nih, Foxian, ada defisit neraca pembayaran, ekonomi begini begitu gitu kan. Tapi sanga-sanga tuh still strong ya, ya
1: karena
0: ya,
1: kita punya fondasi yang kuat.
0: Yes.
1: Satu, kita selalu setiap saat kalau ada kelebihan uang kita tabung.
0: Oke. Okay.
1: Ya ini jaga-jaga in case ada masalah moneter ya, istilahnya gitulah, istilah negara.
0: Istilah negara
1: nih. Ya, atau moneter.
0: Takutnya ntar ada moneter lagi.
1: Iya. Dan gitu kan, kita ya sudah mempersiapkan bahan baku sampai 8 bulan ke depan.
0: Oh, udah ready stock.
1: Udah ready stock.
0: 8 bulan Foxy.
1: Iya, gitu.
0: Aman sebenarnya.
1: Aman.
0: Iya, iya, iya.
1: Jadi kalau 8 bulan naik turun ya kita enggak usah pikirin lah.
0: Udah ada.
1: Iya. Asal jangan bulan ke-9.
0: Itu baru mikirin.
1: Baru mikir kita. Dan begitu bulan ke-9 ini kan udah nutup nih 8 bulan yang ini.
0: Betul.
1: Ya, kita
0: betul,
1: stok lagi.
0: Stok lagi.
1: Iya.
0: Jadi continuity jatuhnya nih ya.
1: Betul. Saya selalu 8 bulan ke depan.
0: Iya, iya, iya, iya. Menarik. Itu ya sebenarnya salah satu strategi yang Babe lakukan sampai akhirnya sanga-sanga ini tetap berkontribusi ya, Babe, ya, sampai detik ini.
1: Iya, dan ya kita juga sekarang butuh kontribusi ya yang ya pada dengerin ya. Ya. Jangan dengerin doang dong.
0: Tenang, Babe. Ini WhatsApp juga udah lumayan banyak banget nih. Sabar dulu.
1: Beli, beli.
0: Oh iya benar. Empat huruf aja Babe minta.
1: Iya, BLI ya. Ini beli bukan bahasa Bali ya, bahasa Indonesia.
0: Buying. Tapi Foxian ya, di malam hari ini adalah spesial di mana Babe Bambang Pranoto as a founder-nya ya, Bapak kita ini akan membagikan minyak sanga-sanga ultimate 100 ml. Bukan yang kecil ini, ultimate loh, yang full 140 ingredients-nya, Babe.
1: Betul.
0: Ingredients terbaru.
1: Dan ini ultimate ya.
0: Iya, ultimate ya, tuh. Buat kamu yang
1: jadi,
0: katanya
1: jadi seperti hook-nya, hook-nya si Mike Tyson.
0: Oh iya benar.
1: Bak langsung.
0: Ini langsung full power
1: ya,
0: nih
1: full
0: yang
1: power,
0: mau dibagi-bagi
1: ya,
0: nama ya. Babe. Kemarin tuh kan banyak yang nanya kemitraan, yang skeptis-skeptis segala macam.
1: Betul.
0: This is your time. Come on man. Langsung WhatsApp di 0811-8121-3998. Dimana Babe akan langsung membagikan. Yang penting kata Babe, ayo kamu partisipasi aja. Nah ini waktunya kamu. Kan kalau pengen jadi kemitraan, satu aja dulu nih, biar jadi ada alat perangnya ya, Babe.
1: Ya gitu, nyoba dulu dong.
0: Iya. Kalau misalnya BELI-nya belum ada, nah sekarang lagi GRATIS.
1: Ya. Mari mainkan.
0: Mainkan. Ini berapa kota sih, Be? Kita banyak loh, Be. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
1: Oke.
0: 9 ya, kota bagi-bagi.
1: Coba.
0: Bagi.
1: Ya, kita stop dulu, kita bacain tuh.
0: Boleh.
1: Nanti kalau kebanyakan pusing kita.
0: Iya benar-benar.
1: 9 kota.
0: Ini kita langsung bacain dulu ya, Foxian.
1: Iya.
0: Oke, yang pertama ini ada dari Fikri Zain.
1: Oke.
0: Fikri Zain dari Medan. Malam Babe, saya Fikri. Dari hari pertama nih udah mendengarkan. Terus kata dia, Be, Be mau Be. Kebetulan klasik saya udah mau habis.
1: Tuh kan, untung loh.
0: Ini lebih ke minta ya.
1: Boleh, iya terus coba adu dong, kan dia udah pakai.
0: Iya, iya, iya.
1: Coba dong, apa yang dirasakan.
0: Benar. Ya. Mas Fikri tuh kalau dari Babe bilangnya kan Mas Fikri sudah menggunakan yang klasik. Nanti kan giveaway-nya ada yang ultimate. Jangan lupa kasih testimoni ya, Be.
1: Iya dong.
0: Gimana?
1: Enggak, yang sekarang dia udah pakai gimana?
0: Oh iya. Klasiknya dulu ya, kita
1: iya,
0: minta dulu testinya.
1: Iya.
0: Nah, Mas, kirim lagi Mas ya. Fikri.
1: Ya, Mas Fikri kalau enggak kirim testing enggak gua kasih.
0: Dia lagi dengerin lagi. Mas Fikri kata Babe, kan udah nyobain klasik. Coba ada real testinya nggak setelah penggunaan minyak balur sanga-sanga yang klasik. Gitu. Okay. Nanti kalau udah dikirim, Babe langsung, langsung ngetik be.
1: Oh iya.
0: Langsung ngetik be. Tahu bet duit bagus lo ya. Enak be, mau tambah kata.
1: Oh mau enak, mau tambah.
0: Ya ya ya, sabar ya. Ya nanti masuk antrian dulu.
1: Udah, itu alamatnya udah dicek.
0: Udah.
1: Udah.
0: Nanti jangan lupa Mas Fikri kirim alamat lengkapnya ya di WhatsApp ini. Jadi nanti admin kita yang akan langsung memproses.
1: Oke. Okay.
0: Fikri Zen di Medan. Terus malam ini ada Kirana. Selamat malam Babe. Mau tanya tentang kemitraan sanga-sanga itu caranya gimana sih? Sekarang jumlah mitranya ada berapa? Tersebar di mana aja? Mohon penjelasannya ya Kak.
1: Ini Babe dipanggil Kak. Pejabat BPS ya.
0: Survei ya. Lengkap loh ini. Ya mungkin dia tertarik banget ini.
1: Iya
0: ya.
1: Kalau tertarik pertama kali beli dulu.
0: Beli ya. Beli dulu.
1: Ya. Beli dulu.
0: Ya. Nah, tapi dia udah WhatsApp berarti dapat gratis.
1: Iya. Okay. Ya, beli sama dapat gratis kan. Jadi dapat dua.
0: Dua tuh.
1: Nah dari situ nanti Anda silahkan hubungin kami. Mm-hmm. Anda di mana nih? Di mana dia?
0: Di dia nggak ngasih tahu lagi domisilinya di mana Kirana.
1: Yang nanti kalau ya? Alamatnya nggak lengkap kita kirim kemana ya?
0: Betul betul.
1: Kutub Utara nggak nyampe.
0: Keburu hilang yang
1: keburu hilang.
0: Sekali lagi ya kita reminder dulu buat semua Foxian sangasian juga. Kalau misalnya kamu mau kirim tulis namanya spasi domisili yang lengkap sama pertanyaannya langsung ke Babe gitu ya. Buat Kirana ditunggu domisilinya. Terus juga. Apa nih tadi dia? Oh nanya kemitraannya.
1: Kalau kemitraan itu hal yang sepele.
0: Ya.
1: Jadi Anda kalau beli dalam jumlah tertentu, Anda langsung jadi mitra kita.
0: Oke.
1: Okay. Dalam jumlah tertentu. Jangan beli setengah botol, susah nanti hitung.
0: Diparo.
1: Itu jadi minimum itu beli 6 ya, 6 di atas 6 botol.
0: Okay.
1: Itu automatically jadi mitra kita.
0: Oke. Okay. Itu hitungannya mitranya statusnya apa, Be? Reseller
1: ya, atau retailer? Kalau retailer ya.
0: Okay.
1: Nah, kalau reseller di atas 200.
0: Di atas 200.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Yang pasti itu harganya jauh lebih cakep, Fox ya.
1: Iya, semakin banyak harganya semakin murah.
0: Oke. Okay. Okay.
1: Dan kalau Anda nanya berapa jumlah mitranya, sangat-sangat sebanyak penduduk Indonesia.
0: Ushet. 300 juta cuy. Itu kan bukan kemitraan, pasukan tuh, Be.
1: Iya.
0: Ya, boleh, boleh, boleh, boleh.
1: Itu kita enggak tahu jumlahnya banyak. Banyak sekali ya kan. Ya BPS juga bingung ngitungnya karena terlalu banyak dan di seluruh pelosok Indonesia gitu.
0: Oke. Okay. Selamat malam Bang Rino sama Babe. Ada Adi Tia dari Pamulang mau tanya, aku kemarin abis main padel terus jatuh di lapangan. Bekas lukanya itu sekarang kayak semacam luka kering.
1: Iya.
0: Borok mungkin ya, Be?
1: Iya, tapi kalau udah kering sih nggak masalah.
0: Masalah ya.
1: Ini lukanya ada di dalam.
0: Oke. Okay. Ya. Ini katanya sih bisa pakai sanga-sanga nggak kira-kira ya, Bang, jenis
1: bisa,
0: apa?
1: Bisa, bisa. Ya karena belum lama kan, mungkin satu hari bisa pakai sanga-sanga segera dibalur ya kan.
0: Oke. Okay. Langsung aja ya, Be,
1: dibalur lukanya ya. Di tempat lukanya. Dan kalau mau lebih enak lagi, tulang punggung juga dibalur.
0: Oke.
1: Okay. Biar padelnya nggak jatuh.
0: Oh iya, karena dia habis ini ya, accident di padel.
1: Iya, gara-gara nggak balur, sangat-sangat. Kalau balur nggak jatuh dia.
0: Hilang fokus dia.
1: Hilang fokus. Hilang kesetimbangan.
0: Wih, makanya gampang roboh nih.
1: Iya, gampang roboh.
0: Boleh, boleh, boleh ya.
1: Iya.
0: Ini siapa nih namanya Mbak Tia, alamatnya dilengkapi ya?
1: Iya, nanti kita sedang berbaik hati hari ini.
0: Babe lagi sangat-sangat generous hari ini ya. Pokoknya langsung disikat habis ya malam hari ini yuk.
1: Iya.
0: Ada Raden Mas Bams di Bandung. Selamat malam.
1: Iya.
0: Karino, Babe, doanya sehat selalu. Selalu mendengarkan di setiap malamnya, mendengar filosofi, pengalaman, dan nilai hidup yang sangat bermakna dari Babe.
1: Oke, terima kasih.
0: Emang dari hari pertama nih, Babe.
1: Iya.
0: Standby terus ini Mas Bams ini ya.
1: Dari Bandung ya?
0: Betul, betul.
1: Colena dong. Colenanya mana?
0: Be, ada Jagat Renata.
1: Wih, Jagat Raya.
0: Jagat Renata nih ya, alamat. Alamatnya dia lengkap banget nih.
1: Pinter dia, udah tahu dia.
0: Dia tahu nih.
1: Mas Bam suruh kirimin dong.
0: Oh iya.
1: Iya, iya.
0: Malam Mas Bam, Raden Mas Bam yang di Bandung, alamat lengkapnya di mana?
1: Iya,
0: ya, karena nanti akan langsung dikirim sama Babe.
1: Iya.
0: Gitu.
1: Sekaligus colenaknya.
0: Colenak tuh. Babe minta colenak,
1: Enggak ada bong-bongan.
0: Diantar langsung sama Babe. Ada patwal ntar.
1: Oke. Okay.
0: Selamat malam, ada Lilis di Tangerang.
1: Heeh.
0: Pak, ada rekomendasi produk buat wajah nggak kira-kira?
1: Wih, banyak.
0: Banyak.
1: Kita ada skincare, ya kan, macam-macam. Saya nggak hafal karena banyak juga.
0: Benar-benar. Skincare-nya ada, body shop-nya juga ada ya, kayak
1: macam-macam
0: buat mandi gitu ya.
1: Silakan Anda ke website kita, cek gitu apa namanya skincare kita. Ya. Cuman hari ini kita nggak bagi skincare.
0: Okay.
1: Kita bagi sangat-sangat
0: ultimate. Yeah. Tapi gak apa-apa ya, untuk Nala Lilis dari Tangerang ini, tulis alamat lengkapnya ya. Jadi nanti kita kalau ngirimnya tuh tahu nih, pasti kemana.
1: Betul,
0: gitu.
1: Okay.
0: Boleh-boleh ya, ada Jagat Renata, ini udah alamatnya lengkap. Yeah, ada Kirana, ada Mbak Tia juga. Terus ada Raden Bams, ada Nala juga, Nala Lilis ya. Ada Fikri Zen, ini gak kelar-kelar kayak dia ngetik nih, Be.
1: Ya gitu.
0: Lengkap, Be.
1: Oh.
0: Sampai sampai kode pos.
1: Sebutin.
0: Ya. Kode posnya aja ya, Be.
1: Enggak dong semuanya.
0: Alamatnya Mas Fikri Zen. Ya, lo disebutin sama Babe lo. Alamatnya di Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan, Kecamatan Medan Johor, Jalan Sukatirta, Medan Johor 20146. Siap, kita langsung kirim.
1: Iya, oke. Okay. Iya.
0: Eh, Be, sekalian mau nanya.
1: Apaan?
0: Be mau nanya, kenapa yang klasik panasnya agak kurang, Be? Tapi khasiatnya sama seperti kutus-kutus yang lama, Be. Tapi kutus-kutus yang dulu panasnya terasa, Be. Apakah panasnya yang ada di Ultimate, apakah panasnya ada juga di Ultimate? Kalau ada, Be, gaskan ke alamat yang di atas ya, Be.
1: Iya, kan udah jelas gaskan.
0: Iya.
1: Jadi panas sama nggak panas itu sebetulnya persoalan, apa namanya, persoalan kita.
0: Iya.
1: Bukan persoalan yang minyak, ya. Kalau perusahaan minyak itu minyaknya minyak bohong-bohongan nomon-nomon.
0: Oh iya.
1: Iya, karena dia panasnya panas palsu, ya kan? Nah, kita baru terasa panas kalau ditunggu sebentar dia meresap di dalam tubuh kita baru hangatnya tuh datang. Kalau kita sakit, panas dia. Tapi kalau kita sehat biasa saja ya anget aja gitu loh.
0: Oke. Jadi sebenarnya bukan concern juga nih panas nggak panas ya, Bu ya. Enggak, yang penting khasiatnya.
1: Itu,
0: ya,
1: itu concern gara-gara ada di TV hot gitu loh. Ya, menanggap nggak ambil areng habis lima.
0: Diangetin, tempel.
1: Tempel.
0: Areng banget gak tuh.
1: Melanya kamu.
0: Makanya Foxian ya, kita masih tunggu kamu untuk ngirim atau partisipasi. Tanya apapun ke Babe sekarang.
1: Okay.
0: Mau pekerjaan, mau
1: jadi
0: apa.
1: Jadi sudah berapa yang kita bagi ini malam ini?
0: Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6.
1: 6 ya. 6. Anda sudah punya semua identitasnya?
0: Udah. Ini mereka lagi ngirim-ngirim lagi.
1: Iya, bukan hantu yang kirim ke kita.
0: Ngeri banget. Kita masih tunggu ya. Kita masih buka di line WhatsApp-nya 0811-8121-3998.
1: Oke. Okay.
0: Di mana malam hari ini adalah malam spesial bersama Babe Bambang Pranoto. Mari Bung rebut kembali, kita ada giveaway minyak balur sangat-sangat ultimate 100 ml.

0: Fox Radio Jakarta,
1: Voice of Sanga-Sanga.
2: Sing ada lawan,
3: sing ada lawan.
2: Rasakan pengalaman olahraga sambil menikmati sunset syahdu dengan latar kemegahan Prambanan di Amaranta Sunset Trail Walk. Jalan santai sejauh 5 km menyusuri indahnya wilayah Prambanan. Sabtu 18 Juli jam 3:30 sore langsung dari Sky Garden Amaranta Prambanan Yogyakarta. Tiket reguler Rp360.000 per orang, sudah termasuk eksklusif jersey, eksklusif t-shirt, goodie bag, medali, meals box, hingga menikmati keseruan night entertainment dan kesempatan bawa pulang door prize menarik. Atau nikmati bundling stay package cuma Rp1.950.000 per malam. Menginap di Premier Balcony Room, dapat 2 tiket Amaranta Trail Walk lengkap dengan semua benefitnya. Slot terbatas, yuk amankan tiketmu sekarang di amarantatrailwalk.com atau langsung hubungi WhatsApp di 0822-4293-3854. Intip juga keseruannya di Instagram @amarantaprambananyogyakarta.
4: Masih bingung mau lanjut kuliah di mana? Daftar aja langsung ke Politeknik Bakti Semesta Polybest. Karena pendaftaran mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 sudah dibuka. Terdapat 3 jurusan unggulan seperti bisnis digital, teknologi rekayasa multimedia, dan rekayasa keamanan cyber. Dengan fasilitas kampus yang modern, teknologi terkini, dan metode perkuliahan yang inovatif. Lulusan Polybest disiapkan untuk bisa langsung bersaing di dunia kerja. Ditambah sertifikasi nasional dan internasional. Biaya kuliah hanya Rp660.000 per bulan. Buruan, daftar ke nomor 0811-2667-088 atau datang langsung ke kampus Polybest di Jalan Diponegoro nomor 165 Salatiga. Wujudkan impianmu untuk menjadi generasi hebat bersama Politeknik Bakti Semesta. Politeknik Bakti Semesta. Your life

0: Fox Radio Network Bandung, Jakarta, Jogja, Surabaya, Medan, Banda Aceh, Bali, bahkan sampai Amsterdam. Radionya sangat-sangat singa ada lawan. Mari Bung rebut kembali di hari Jumat edisi tanggal 3 Juli. Masih barengan Rino Purba dan Babe Bambang Pranoto.
1: Hoi.
0: Hoi. Ini adalah malam yang spesial banget dan udah banyak banget partisipasinya dari Sangasian dan Foxian.
1: Iya.
0: Udah banyak yang WhatsApp, udah banyak yang langsung menyerbu giveaway-nya dari Babe. Beh, spill lagi beh giveaway-nya malam hari ini Babe mau ngasih apa sih?
1: Kita akan kasih produk ultimate kita, minyak sangat-sangat ultimate, 140 bahan, beraroma lavender dan bunga puda. Harga bandrol 230.000 US dollar.
0: Tuh, harganya 230.000 US dollar. Itu kalau rupiah berapa ya?
1: Mendem.
0: Buruan Foxy, ya, jangan kelamaan.
1: Ini karena yang masuk WA banyak kita banget. Dan kalau bisa ada testimoni juga luar biasa.
0: Betul.
1: Terus hanya jangan pengen dapat minyaknya aja.
0: Iya
1: mungkin
0: dong.
1: Ada apa komen atau apa ya atau pertanyaan yang bisa semua pendengar menikmati ya kan ya. Gitu.
0: Ya, kita mau langsung bacain ya Beh.
1: Silakan.
0: Malam ini ada Vincent.
1: Vincent.
0: Sebentar, Vincent katanya. Halo Min, selamat malam. Oh. Salam kenal semuanya. Mau nanya dong, kebetulan aku penasaran banget. Dulu ayahku punya minyak kutus-kutus. Tapi kalau tadi aku sempat dengar ini minyak balur sanga-sanga. Dan ada ultimate 100 ml. Ini sebenarnya aman dipakai tiap hari enggak sih?
1: No.
0: Soalnya habis pulang dari kantor badan pasti pegel-pegel Min katanya.
1: Betul.
0: Tolong dijawab ya Min, thank you. Hehehe. Gimana Be? Babi juga ketawa.
1: Aku kalau dipanggil Min tuh agak gak enak. Emang gue suki Min.
0: Admin kayaknya dia. Ini Babe Bambang Pranoto. Kamu langsung nanya tuh ke foundernya loh.
1: Iya. Jadi luar biasa terutama para pekerja keras ya.
0: Iya.
1: Anak muda yang bekerja keras di depan keyboard.
0: Lembur-lemburnya
1: di depan keyboard sambil menatap apa monitor ya.
0: PC.
1: Iya. Jadi minyak sanga-sanga ini sebetulnya cespleng untuk orang-orang yang sibuk gitu ya.
0: Ya.
1: Karena orang yang sibuk itu udah duduk diem melotot mikir lagi ya. Apa namanya tegang lagi. Kalau bosnya bilang mana ordernya gitu.
0: Itu udah tambah stres tuh.
1: Tambah stres. Jadi menggunakan minyak sanga-sanga ini akan menghilangkan stres Anda, merelaksan tubuh Anda, apalagi
0: ya, setelah ya,
1: pulang ya kan, apalagi abis main pedal tadi pakai jatuh lagi.
0: Pakai jatuh lagi gitu. Karena kemarin Babe bilangnya kalau mau olahraga, stretching, pemanasan pakai dulu.
1: Pakai sanga-sanga.
0: Gitu.
1: Apalagi ini yang ultimate, the best product yang saya pernah buat selama ini ya. Jadi bisa dipakai. Kapanpun, oleh siapapun dan dimanapun ya.
0: Oke. Okay.
1: Mau lagi apa manjat gunung,
0: hiking ya, bayar trekking naik gitu kan.
1: Diving juga diving. Boleh.
0: Oh iya, kadang suka keram-keram gitu
1: betul.
0: Ya. Betul. Betul tuh.
1: Jadi
0: betul.
1: Tapi jangan maling.
0: Maling biar lihai tangannya. Gak dong.
1: Gak dong. Ini untuk tujuan positif ya.
0: Iya.
1: Jadi
0: ya.
1: Bisa dipakai kapanpun saja.
0: Oke. Okay.
1: Dan memang yang paling ideal dipakai sebelum tidur.
0: Sebelum tidur.
1: Dan
0: ini mau udah wajib nih.
1: Iya. Dan kalau bisa adalah tulang punggung dari tulang ekor sampai mendekati kepala.
0: Oke. Okay.
1: Itu manjur banget untuk semua masalah.
0: Mendekati kepala tuh kayak di belakang
1: ya, sepuluh
0: gitu ya. Oke. Itu benar-benar ditarik dari bawah ke atas ya.
1: Betul,
0: ya. Nah itu salah satu trik.
1: Mau dari atas ke bawah atau bawah ke atas sama aja. Itu orang India bilang itu jalur bulan dan jalur matahari.
0: Keren.
1: Iya, kalau ke atas itu matahari, kalau turun ke bawah itu bulan.
0: Nah, ini filosofi baru lagi malam hari di Foxian.
1: Iya.
0: Sabar dulu ya, nanti kita tanya, Beh, jelasin.
1: Kalau mau jelasin, lihat matahari.
0: Siang hari dong.
1: Iya, kalau kuat.
0: Beh, ini ada lagi.
1: Alamatnya ya,
0: oh,
1: jangan
0: iya,
1: lupa.
0: Oh iya, benar. Oh, udah.
1: Udah, oke. Okay.
0: Dia udah ngirim ke Permata Kos 29 Demang. Oh, Tangerang. Oke, okay, kita langsung persiapkan buat Anda ya.
1: Iya, oke.
0: Okay. Selamat malam, perkenalkan aku Frankie. Dia langsung domisili alamat. Oke, ini alamatnya udah lengkap. Mau tanya dong, Beh. minyak sanga-sanga itu bisa buat pegel-pegel gitu nggak sih? Terima kasih.
1: Ya kalau cuman pegel-pegel, gampang.
0: Iya, iya. Aman ini mah berarti.
1: Iya, patah hati aja bisa. Kantong kosong pun jadi nutup lagi.
0: Diusapin di sini. Di dada.
1: Betul.
0: Biar gak ngebatin.
1: Iya, jadi kita untuk bukan hanya pegel-pegel ya. Bukan kayak minyak-minyak urut itu.

0: Iya be.
1: Nagih nih.
2: Hati-hati.
1: Nagih.
2: Ya. Jadi Anda siapin duit juga ya, walaupun dapat gratis Anda beli lagi supaya kalau nagih nggak masalah.
1: Iya gitu. Udah, tapi kita belum tentu ada giveaway lagi nantinya. Makanya beli dong. Jangan nungguin lagi.
2: Nungguin gratisan aja.
1: Tuh ya, Mas siapa nih? Mas atau Abang nih? Abang Frankie deh.
2: Frankie.
1: Ini di Citra Maja, Lebak. Oh Banten, oke. Okay. Tadi katanya kata Babe itu
2: bisa Lebak betul-betul. Itu kan tempat berair ya.
1: Emang iya,
2: iya yang Lebak itu biasanya berair.
1: Oh, ada Lebak.
2: Jadi kalau kalau banjir jangan protes.
1: Oh ya, Mas Frank itu kata Babe banjir nggak tuh? Maja Lebak Banten.
2: Iya, oke. Okay.
1: Buat pegel-pegel itu udah pasti.
2: Udah pasti. Ya, dan gitu. Buat yang lainnya, ya kan?
1: Yes, betul. Selamat malam. Ada dari Lia Serpong. Malam Pak, Bapak nggak tuh? Jadi aku kan kerja double job.
2: Ngele.
1: Ngendo katanya. Malam Pak E katanya. Jadi aku kan kerja double job. Capek banget ya kata gitu. Pengen banget balik seger badannya pakai minyak apa ya Pak kira-kira? Terus yeah. Kalau ngurut sendiri enaknya di bagian mana?
2: Oke, kalau Anda sendirian, tidak ada pembantu ya. Mm-mm. Jadi sekenanya dulu ya. Mm-mm. Terutama menurut saya kalau yang pekerja keras adalah telapak kaki dan betis. Ya kan.
1: Oke, okay. Telapak kaki dan betis. Ya. Oke.
2: Okay. Itu semua apa capek itu kumpulnya biasanya di situ.
1: Oke.
2: Okay. Nah, terus naik, tapi kalau enggak bisa di belakang kita main yang di depan.
1: Oke. Okay.
2: Tapi sendirian ya, jangan orang lain ya suruh baler di depan. Nanti ada yang iseng.
1: itu nagih ngurut ya.
2: Jadi depan mulai dari perut bagian bawah naik ke atas, dada kiri, dada kanan sampai tenggorokan. Dan kalau punggung kan kita bisa ya. Punggung.
1: Masih daerah pundak ya, Bang. Ya.
2: Itu
1: cuman
2: bisa.
1: Kalau udah punggung tengah tuh ya. Effort kayaknya.
2: Effort. Ya gitu. Kecuali Anda pemain sirkus ya.
1: Panjang tuh tangannya.
2: Terus juga apa namanya? Telapak tangan.
1: Telapak tangan.
2: Iya, diputer-puter, enggak usah dijilat, terus dicium aja. Ya. Emangnya Oreo.
1: Iya. Oreo kamu bayar besok ya ke kita. Dimention loh.
2: Ya, diputer-puter terus dicium ya.
1: Iya, kan.
2: Itu okay. Akan bikin kita seger ya.
1: Oke. Okay.
2: Dan dilakukan itu ibadat itu. Ibadat membalur sanga-sanga sebelum tidur.
1: Oke. Gitu. Intinya sebelum tidur vaksin ya. Ya, ini buat Lia di Serpong ya. Kalau misalnya kamu lagi double job, capek banget, double job tuh pasti kan warawiri tuh dari tempat kerja satu ke tempat kerja dua dan itu juga overtime gitu ya. Kaki itu di dampal kaki ya, telapak kaki, sorry.
2: Telapak kaki sama betis. Betis itu yang biasanya
1: utama
2: orang
1: ya.
2: Capek itu
1: ya,
2: di
1: ya,
2: situ.
1: Ya, ya. Oke, utamanya tuh.
2: Iya.
1: Oke. Tapi Lia ya, alamatnya di mana? Jangan Serpong aja Lia ya.
2: Serpong tempat itu, tempat tenaga ya? Nuklir.
1: Oh iya, waktu itu sempat dibilang, ditemukan nuklir. Selamat malam, ada Sari dari Pondok Petir.
2: Aduh.
1: Waduh, ngeri banget nih. Babe, anak saya habis main tadi siang, tiba-tiba gak enak badan, demam dan lemes. Sangat-sangat bisa bantu gak ya? Kalau diurut titiknya rekomendasinya
2: ya,
1: kemana
2: tadi
1: aja?
2: Kalau anak-anak kan bisa kita balur tulang punggung, dada dan perut, juga telapak kaki.
1: Oke.
2: Okay. Ya, dia biasanya mungkin influenza ya.
1: Oh demam,
2: iya, demam influenza itu ya. Segera dibalur.
1: Oke. Okay, okay.
2: Ini karena demamnya tadi. Mm-mm. Ini malam ini harus dicari tuh. Ya belilah ya.
1: Oke. Okay, langsung.
2: Beli dulu. Ya.
1: Jangan nunggu giveaway datang. Soalnya lagi sakit.
2: Iya, ini anak nih kalau sakit biasanya untuk segera dibalur ya.
1: Ditangani langsung ya. Ya.
2: Nah di dekat situ ada nggak? K24.
1: K24
2: kan buka 24 jam. Sangat-sangat ada di sana.
1: Sama Kimia Farma ya.
2: Iya.
1: Gitu. Betul. Ini dari Sari ya. Sari juga alamat lengkapnya ya Mbak Sari ya. Gitu. Terus juga lekas sembuh buat anaknya. Terus juga jangan nunggu giveaway-nya datang. Nanti anaknya kenapa-napa loh.
2: Iya. Segera datang ke 24 atau ke Kimia Farma
1: terdekat. Kimia Farma terdekat. Betul. Karena Klasik Ultimate juga ada di situ ya Bia.
2: Betul. Ada di sana.
1: Lalu kita akan masuk ke... Aduh, ini gimana bacanya ya? Catarina Dasih.
2: Katarina.
1: Oh, Katarina.
2: Okay, Katarina.
1: Jalan Delima Raya 1B, Sleman, Yogyakarta. Selamat malam.
2: Yogyakarta.
1: Yogyakarta.
2: Iya.
1: Selamat malam, Babe dan Mas Rino.
2: Oke.
1: Okay. Saya udah 4 hari dengerin terus siaran Babe. Saya suka banget dengerin cerita dan pengalaman Babe. Saya juga udah pakai minyak sanga-sanga sejak masih zamannya kutus-kutus.
2: Yes.
1: Saya pernah ada benjolan kecil di leher.

0: Dasakit tuh apa, Pi? Dasakit tuh apa ya?
1: Apa semacam
0: istilah kali ya?
1: Limpoma apa-apa namanya biasanya, okay. Benjolan.
0: Setelah saya balurin kutus-kutus waktu itu, benjolannya hilang. Nah. Sejak itu, saya pakai terus. Juga untuk pegel-pegel di punggung bagian bawah. Memang sangat-sangat sing ada lawan. Terima kasih, Be. Udah bikin produk ini yang hebat ini.
1: Tadi benjolannya pergi, jangan dicari ya.
0: Ya.
1: Jangan bilang kantor polisi. Benjolan saya hilang, Pak Polisi.
0: Bikin surat kehilangan. Janganlah, orang udah sembuh. Mbak Katarina, alamatnya juga lengkap ya. Sekali lagi, Fox Sian, sangat Sian, di Fox Radio Network, di Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Banda Aceh, Medan, Bali, sampai Amsterdam. Kalau kamu mau ikutan, di 0811-8121-3998, formatnya nama, spasi domisili, alamat lengkap kamu ya. Sama pertanyaan kamu atau cerita kamu ke... Babe.
1: Okay.
0: Ya. Dan ini bukan admin, bukan Sukimin. Founder sangat-sangat langsung ya, Foxian. Babe, selamat malam. Saya Alexander dari Mediterania Garden Residence.
1: Ini Alexander the Great. Dari Alexandria. Di dekat Mesir sana, Macedonia.
0: Oh, di Grogol, Petamburan, di Jakarta Grogol. Barat.
1: Oh, deket sini, tapi kira di masih
0: sono ya. Kira di luar. Mau nanya, kalau minyak balur sanga-sanga ultimate ini aman gak kalau dipakein ke orang tua saya yang punya kulit sensitif?
1: Nggak masalah.
0: Nggak ya. Masalah, Mas Alex.
1: Ya, ya, yang masalah kalau nagih terus kamu harus siapin beli banyak-banyak, itu masalah.
0: Bener. Itu yang masalah ya.
1: Ya.
0: Apalagi ultimate lagi.
1: Iya, jadi orang tua nih. Tuh sekali pakai, minta terus.
0: Eh, kalau biduran bisa ya, Be ya?
1: Biduran pakai gatelin.
0: Oh, gatelin. Iya. Oh, iya ya, produk baru Babe tuh.
1: Iya, ada produk baru untuk yang gatel-gatel, kita namanya gatelin ya.
0: Gatelin.
1: Iya, itu 75 mili atau 70 mili? 60 mili dengan harganya 75.000. Dan kalau Anda mampir di PRJ sekarang bisa beli gatelin, dikasih potongan harga.
0: Betul, ada potongan harga. Ya, benar, Foxian. Itu kalau misalnya kamu hari ini pengen, atau minggu-minggu ini sebelum 12 Juli ya, Be?
1: Betul.
0: Kamu bisa datang ke Hall B3C3, lot 40. Ya, karena di sana ada butnya sanga-sanga. Kamu bisa tuh cari atau langsung beli deh.
1: Semua produk sanga-sanga ada di sana.
0: Iya, banyak banget. Kayak misalnya harga-harga promo, diskon-diskon menarik. Bahkan ada hampers eksklusifnya.
1: Iya.
0: Gitu. Terus selamat malam lagi. Ini dari siapa ini tadi nih? Ian Kodip Yasa. Selamat malam Babe. Saya Wayan dari Bangli. Saya antusias ikut acara ini. Apalagi saya dengar bisa dapat yang ultimate. Jadi intinya beli ini karena ultimate ya.
1: Iya.
0: Dulu pernah pakai sampai 3 botol. Ketika masih namanya kutus-kutus. Dan kebetulan pabriknya dekat sama perbatasan Bangli Gianyar.
1: Betul.
0: Jadi dekat rumah saya juga.
1: Iya.
0: Terima kasih Babe, anak saya yang nomor 2 bronkitisnya juga sembuh karena kutus-kutus dulu.
1: Iya.
0: Bronkitis loh ini.
1: Iya betul.
0: Dan bisa Be?
1: Bisa gitu.
0: Sing ada lawan.
1: Apalagi sangat-sangat sekarang. Kutus-kutus dulu aja bisa, apalagi
0: iya. Apalagi sekarang udah sempurna ini.
1: Iya.
0: 140.
1: Dulu 69 bahan aja bronkitis lewat. Iya kan. Sekarang 140 bahan ya. Dan itu kok stop beli sangat-sangat tuh.
0: Oh iya.
1: Udah lupa dia.
0: Lupa ya. Sekarang sangat-sangat ya.
1: Ya sangat-sangat ya.
0: Iya.
1: Kutus-kutus sudah tidak diproduksi sejak 2023.
0: Betul. Ya siapa nih? Beli Ian Kodip Yasa namanya ya. Nanti alamatnya mana ini dia?
1: Di Bangli itu.
0: Oh iya. Dia Bangli doang nyebutnya.
1: Lengkap dong.
0: Mas Ian. Kalau boleh ditulis ya alamat lengkapnya ya.
1: Iya gimana, gitu. Banjar apa gitu loh.
0: Iya benar.
1: Asal jangan Banjar Masin.
0: Jauh banget. Be, kalau sebenarnya bronkitis itu kan sakit yang ada di dalam badan.
1: Betul,
0: ya,
1: iya.
0: Gitu kan. Mungkin boleh di, apa ya Be, di spill sedikit. Keampuhannya sangat-sangat kok bisa menghempaskan si bronkitis itu gimana?
1: Jadi, seperti yang saya spill kemarin kan. Jadi sangat-sangat masuk lewat pori-pori kulit kita kan.
0: Iya, 5 juta
1: ya, mulut. Iya, 5 miliar mulut.
0: Oh, 5 miliar mulut. Oke.
1: Yang kita sebut pori-pori. Jadi dimanapun sakit berada dia kejar tuh.
0: Okay.
1: Dia tahu tuh mana yang nggak benar gitu.
2: Dan itu langsung penyerapan ya.
1: Disikat, okay. disikat di situ. Ya, lalu diperbaiki struktur bronkitis itu dan akhirnya disembuhkan gitu loh.
0: Okay. Itu karena ya ini aja sih sebenarnya udah real testing ya Foxian. Jadi kalau misalnya kamu kalau misalnya WhatsApp ya bebas sih kalau misalnya bilang masih skeptis-skeptis. Cuman ya boleh mumpung ini adalah momennya waktu kamu bisa nih mendapatkan giveaway dari Babe. Terus juga ada 140 ingredients dari Ultimate. Langsung disikat. Nah tapi hati-hati, efeknya adalah nagih. Kamu harus siap ready untuk beli lagi.
1: Kayak saya udah gak bisa-bisa. Walaupun itu produk yang saya bikin, saya sendiri gak bisa-bisa.
0: Pakai ya Be?
1: Selalu gitu loh. Dan di sebelah tempat tidur ada. Di tas yang sering saya bawa pergi ada ya.
0: Okay.
1: Dan di tempat kantor yang di saya sering berada ada gitu.
0: Okay.
1: Di mobil juga ada. In case di jalan ada masalah tinggal ambil gitu.
0: Okay. Berarti emang itu sudah menjadi kebutuhan primer juga
1: sangat,
0: tuh.
1: Sangat, ya.
0: Bukan sangat-sangat lagi, tapi sangat.
1: Sangat.
0: Ya. Tapi emang benar, Be. Kemarin ya aku bilang, aku sedikit spill ya, Foxian ya. Sempat mempraktekkan trik yang Babe sempat infokan. Kalau mijit itu dari tulang ekor ya, Be.
1: Iya, betul.
0: Naik ke atas. Efeknya, Be, real. Tidur.
1: Ya.
0: Saking... Ya mungkin kalau misal aku bilang kalau ngurutnya tuh jadi lebih enak ya karena smooth banget kalau kita melakukan pergerakan atau movementnya. Tapi efek kesi yang kita pijitin itu benar-benar langsung tertidur.
1: Iya, jadi ini kan ada suami istri nih. Papa, pijitin dong gitu. Gak sampai aja minta nanti tak pijitin deh kamu gitu kan. Jangan pijitin, pijit dari bawah ke atas. Belum sampai atas baru di tengah ngorok dia. Gak jadi pijet dia.
0: Kalau bisa dibilang itu juga bisa mempererat hubungan kamu lagi.
1: Betul, ya kan? Jadi saling apa bersentuhan.
0: Iya.
1: Bersentuhan itu kita bertukar energi sebetulnya. Iya, iya. Ya.
0: Tapi kalau bisa yang udah sah ya Be ya?
1: Hah?
0: Yang udah sah ya?
1: Setengah sah gak apa-apa.
0: Iya.
1: Boleh.
0: Aduh, lu mules.
1: Atau yang satu setengah sah.
0: Ya, Foxian, setengah sah. Aduh, mules beneran. Kalau misalnya kamu juga pengen dapetin malam hari ini spesial banget.
1: Silahkan.
0: Ya. Boleh. Ya. Ditunggu sama Babe.
1: Yang sudah dapet. Gak dapat lagi ya, minta maaf ya.
0: Hanya satu nomor, satu orang partisipan, dan satu alamat.
1: Ya,
0: jadi mohon maaf kata Babe ya, kalau misalnya ada, ini kayak Mas, siapa tadi ya, Fikri ya. Dia masih tetap, Be, ini aku pakai ini lagi, Be, kirim lagi ke sini, kirim lagi sih. Yang sisanya beli ya Mas. Tune in terus di Fox Radio Jakarta ya, Fox Radio Network.
1: Okay.
0: Dari Banda Aceh, Medan, Bali, Yogyakarta, Surabaya, bahkan Amsterdamnya. Karena kita akan balik lagi dan tune in terus di Fox Radio. Foxian, radionya sangat-sangat, singa ada lawan. Jadi kemana-mana ya.

0: Fox Radio Network Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Banda Aceh, dan Medan, Bali, bahkan Amsterdam. Radionya sangat-sangat sih gak ada lawan.
1: Iya.
0: Masih barengan Rino Purba,
1: iya, Bambang Pranoto. Ini Bu Riva komplain nih, katanya suaranya pecah, rusak. Gimana nih? Tolong kasih tahu nih, suara papi tetap merdu sampai di mobil atau hancur lebur.
0: Dibantu pantauan Fox yang sangat sian ya.
1: Untuk pendengar juga tolong kita juga di input ya,
0: iya,
1: apa yang terjadi di sana ya kan, karena kita ingin memberikan yang terbaik buat Anda semua.
0: Okay.
1: Kalau memang ada sesuatu yang mengganggu ya,
0: langsung
1: kita kabari ya. Okay. Dan kalau ngabarin kita, minta maaf, nanti saya kasih minyak sangat-sangat ultimate ya,
0: langsung okay, dikasih sama babe
1: katanya. Iya, coba gimana?
0: Gimana nih Foxnya, nama sangasian suara kita berdua kita, di malam hari ini?
1: Termasuk yang streaming dan juga yang FM ya?
0: Iya,
1: betul. Di seluruh seantero Nusantara.
0: Kalau misalnya ada yang dengerin secara streaming, kamu bisa buka dulu di Fox Radio Mobile Application-nya, download di Google Play Store sama App Store-nya ya. Terus tuh cari yang Fox Radio Jakarta, karena kan kita juga relay di beberapa kota, jadi mohon dibantu insight sama inputannya ya Foxian. Gitu. Apakah suara babi tetap merdu dan berat seperti ini?
1: Aneh.
0: Agak geli ya, Be. Kalau Rido yang
1: tipis. Geli ya. Tipis.
0: Jauh-jauh ini mah jauh.
1: Ya. Jadi oke, okay, kita teruskan ya bacanya.
0: Boleh. Boleh. Ya. Ini ada Be, ini yang siapa dari Bang Li. Karena alamatnya kebetulan blok rumah saya tidak ada nomornya, Sherlock aja boleh nggak, Be?
1: Apa? Ya saya nggak tahu.
0: Nggak masalah ya?
1: Ya mungkin Sherlock aja boleh ya.
0: Atau bisa dikasih titik-titik tertentu yang bisa kita kirimkan gitu ya. Gitu. Ada Jagat Renata, suaranya lancar, Be, tetap merdu dan berat katanya.
1: Ya.
0: Terima kasih Jagat Renata. Dia masih memantau kita dan mendengarkan. Terima kasih.
1: Harus memantau terus ya.
0: Kata Fikri di Medan, Medan aman, jernih, Be.
1: Oke, gitu. Thank you very much.
0: Mantap.
1: Horas, Pak. Horas lebih beras, Pak.
0: Be, ini sambil menunggu WhatsApp yang masuk ya, Be.
1: Oke.
0: Ini kan tadi kita sedikit membahas tentang, ya biasalah, perekonomian dan lain-lain. Tapi ini angka pengangguran ini, Be, yang sama ekonomi informal.
1: Iya.
0: Kalau dari IMF ini kan katanya mencatat pengangguran Indonesia tertinggi di ASEAN. Terus struktur dominan pekerja informal. Tapi kalau dari Babe, salah satu kenyataan ekonomi kita ini kan adalah tingginya angka pekerja informal ya. Mereka yang tidak punya kepastian gaji, nggak punya BPJS, terus juga nggak punya pesangon kalau harus berhenti. Tapi banyak mitra sanga-sanga mungkin dari kelompok ini. Apakah menurut Babe model kemitraan sanga-sanga itu secara struktural membantu orang dari ekonomi informal naik ke sesuatu yang lebih terstruktur dan lebih terprediksi?
1: Jangan menghina informal loh. Ya.
0: Oke.
1: Okay. Ya kan, informal itu apa namanya, pekerja yang sangat ulet. Okay. Semua pakai modal sendiri, tidak mengganggu, ya kan?
0: Oke.
1: Jadi menurut saya, kalau informal banyak juga nggak masalah gitu, ya kan? Kenapa harus formal gitu?
0: Oke.
1: Kayak pekerja kreatif ya?
0: Iya.
1: Kan informal semua kan? Gitu.
0: Freelance juga informal.
1: Iya, informal itu bagus menurut saya.
0: Iya.
1: Ya cuman sayangnya, memang pajaknya susah dikejar kalau informal. Tapi bagi ketahanan ekonomi, informal itu jauh lebih bagus daripada formal.
0: Kenapanya tuh, Be? Informal.
1: Jadi misalnya orang dan non kain ya, yang informal tuh cetak-cetok cuma segitu. Nah kalau yang formal kan satu pabrik.
0: Iya.
1: Ya mungkin ribuan pegawainya. Kalau ada masalah saat pabrik itu
0: runyam tuh.
1: Runyam. Tapi kalau yang cetak-cetok, ya kan informal kan dia ada masalah di kain, macul dia di sawah.
0: Oke.
1: Nggak ada masalah. Jadi menurut saya ekonomi informal itu the best.
0: The best ya?
1: Iya.
0: Dan itu juga bukan benchmark kalau informal tuh nggak bagus.
1: Betul. Dan nah, apalagi di Indonesia yang kekerabatannya sangat tinggi. Iya kan? Jadi asik aja gitu loh.
0: Oke.
1: Jadi menurut saya IMF atau IBF atau IFF. Iya kan? Karena dia melihat dunia tuh formal. Sebetulnya dunia kalau mau kreatif itu informal tuh the best.
0: Iya, iya.
1: Gitu. Ketahanannya luar biasa, iya kan?
0: Iya.
1: Gak bisa ada beras bisa jagung, gak ada jagung bisa ada ketela.
0: Betul.
1: Iya, jadi betul. Opportunity-nya tuh
0: masih terbuka luas.
1: Terbuka ya, luas.
0: Betul.
1: Setuju. Dan dia bisa memanfaatkan apapun yang ada di sekitar mereka.
0: Oke.
1: Ya, kalau formal, iya kan mau kerja aja mesti kos dulu.
0: Iya lagi, iya bener. Harus ngedeketin kantornya. Iya, iya bener-bener.
1: Betul. Udah bayar kos, terus
0: masuk harus tepat waktu.
1: Tepat waktu. Naik sepeda motor, mesti harus punya sepeda motor.
0: Betul,
1: ya kan?
0: Betul.
1: Habis itu macet, ya kan. Kalau informal kan di rumah.
0: Bisa berkreasi.
1: Iya, mana kerjanya mana? Samping kamar. Gak jauh-jauh.
0: Keluar kamar langsung produktif.
1: Jadi menurut saya sih, kalau di otak saya, informal itu jauh lebih bagus daripada formal.
0: Ya. Berarti kalau dari POV-nya Babe, informal ya much better ya dibanding much better, formal.
1: Iya. Okay. Ya kan pekerja-pekerja kreatif kan informal semua. Gitu.
0: Tapi memang benar sih Be, terkadang pekerja-pekerja yang formal itu memasuki tahapan dia menuju yang informal tuh agak kaget mereka ya Be ya. Karena sudah terbiasa dengan jadwal-jadwal yang sudah ditentukan.
1: Betul. Terus dan juga gajinya biasanya lebih tinggi kan.
0: Iya.
1: Bajunya lebih keren.
0: Iya.
1: Setiap hari mandi. Kalau informal gak mandi gak masalah, kerja aja.
0: Gak ada yang lihat.
1: Pakai OT-OT, pakai sarung.
0: OT-OT.
1: Oke. Okay. Dan menurut saya itu justru ekonomi yang kuat tuh di situ.
0: Oke. Okay.
1: Bahkan saya dulu pernah ngobrol sama seorang industriawan tekstil ya.
0: Iya.
1: Daripada lu beli mesin tekstil yang besar-besar.
0: Mm-mm.
1: Kenapa gue dicari aja yang compact. Taruh di rumah dia. Jadi yang kerja cuma di rumah dia.
0: Oke.
1: Okay. Gitu.
0: Dia produksi sendiri, produksi, langsung.
1: Iya. Enggak, dia kita taruh mesin, kita jatah lu seminggu harus jadi sekian. Okay. Gitu kan. Iya kan? Dan itu juga tidak memakan energi yang terlalu besar gitu. Jadi kalau pabrik besar kan mesti listriknya gede, terus juga untuk mengakomodasi sekian banyak orang mesti ada catering, mesti ada satpam, mesti ada. Itu akhirnya biaya
0: kosnya
1: jadi tinggi.
0: Gelembung gitu pas itu kosnya. Iya, benar. Apalagi memang sih rata-rata dari POV aku sendiri, kalau ada teman-teman yang tiba-tiba dia sudah merasakan kenyamanannya informal, itu rata-rata suka malas banget masuk ke yang formal lagi.
1: Betul.
0: Gitu.
1: Jadi maksud saya jangan kita terpesona untuk kerja kantoran misalnya. Kita bisa kerja di mana aja.
0: Benar.
1: Dan karena teknologi sudah memberikannya.
0: Ya.
1: Kita ada apa namanya, ada Zoom, ada segala macam ya kan. Ya.
0: Betul.
1: Bahkan saya kan malas kerja kan.
0: Segini itu kan malas kerja ya.
1: Saya bilang gini, bos, saya boleh kerja dari rumah nggak?
0: Oke.
1: Okay. Ya kan, kalau saya ke kantor, cuman duduk aja di kursi, itu saya jalan lagi. Ya kan, kan saya ngider kan, kerjaannya ngider, cari apa pembeli kan.
0: Pembeli.
1: Kenapa nggak gue dari rumah? Gue telepon sama klien. Kalau klien okay, ketemu saya baru
0: jalan. Jalan.
1: Iya. Dan nggak usah ke kantor gitu. Iya. Ke kantor kan saya ngabisin AC karena harus hidup AC di kamar saya.
0: Listrik.
1: Iya. Telepon. Dulu kan telepon mahal.
0: Betul. Masih langka dulu ya, Pak.
1: Langka.
0: Iya,
1: gak ada
0: handphone. Gak ada. Betul.
1: Jadi costnya kan lebih rendah gitu loh.
0: Dan itu di approve, Be? Disetujui? Ketika Bapak minta untuk work from home.
1: Gak setuju sih. Tapi saya nekat. Ganda saya gak diapa-apain, didimin aja.
0: Ya iyalah. Karena rata-rata revenue besar dari BAP. Kalau dia omelin, wah ikan pausnya lepas nih.
1: Marahin aja, pecat saya sebenarnya.
0: Mereka juga mikir kayaknya.
1: Oh mikir. Pesangonnya gede.
0: Pasti itu. Tapi Be ya, rata-rata kalau upah buruh kita juga sekarang kurang lebih ya, kalau nggak UMR tuh ada yang 3 juta, ada yang 4 juta ya Be ya. Sementara kehidupan, kebutuhan kita, kehidupan hidup layak di kota besar tuh saat ini mungkin bisa di atas 2 digit ya Be.
1: Saya nggak tahu.
0: Terus kalau
1: tapi
0: ini,
1: tapi menurut saya memang sebetulnya kenapa di kota besar mahal? Ukur rampenya, bukan kehidupannya sendiri.
0: Okay.
1: Ya. Transport mahal,
0: betul,
1: mau kemana-mana harus keluar duit, ya kan. Kalau sakit pun jadi mahal, ya
0: betul,
1: kan.
0: Betul,
1: jadi
0: setuju.
1: Pendukungnya yang mahal, gitu.
0: Okay.
1: Nah kalau itu bisa dikombinasi ya, jadi kayak kita tinggal di suburb, kayak di Amerika tuh kebanyakan mereka di suburb ya, itu jadi murah gitu loh.
0: Okay. Tapi kalau misalnya dari POV Babe saat ini nih, Babe founder juga, terus juga pemilik perusahaan pastinya, punya karyawan dan lain-lain. Saat ini menurut Babe dengan kemajuan teknologi,
1: iya betul,
0: Babe lebih work from home atau work from office?
1: Kalau saya nggak jadi masalah.
0: Nggak jadi masalah.
1: Ya, oke. Okay. Karena sekarang saya di sini, mm-hmm. tapi saya tetap ngurusin pabrik di Bali, loh ya.
0: Oke. Okay.
1: Dan saya tahu setiap hari apa yang terjadi. Pegawai saya rata-rata desa di dekat pabrik.
0: Desa di dekat pabrik. Ya. Oke. Okay.
1: Jadi mau work from home atau enggak?
0: Ya dekat.
1: Dekat. Nggak jadi masalah. Dan kan dia bisa makan di rumah, ya okay. kan? Makan siang di rumah. Jadi ongkosnya tuh kecil banget. Mm-hmm. Tapi dasar anak muda. Motornya ganti terus aku.
0: Lebih ke gengsi kalau
1: iya,
0: gitu. Sayang
1: iya,
0: gitu.
1: Jadi iya. Dulu kan masih bebek lah istilahnya. Mm-hmm. Sekarang udah Vespa semua tuh anak-anak tuh.
0: Vespa Matic nih,
1: ya.
0: Kegayaan
1: nih gitu, udah gaya gitu. Saya suka ngiri gitu. Saya dulu waktu seumur itu beli motor boro-boro bisa motor, sepeda aja nggak punya.
0: Tapi Bapak bisa naik motor?
1: Bisa.
0: Bisa. Motoran nggak Bapak dulu? Touring-touring atau apa?
1: Oh nggak suka.
0: Adventure gitu.
1: Suka.
0: Oh
1: nggak. Nggak suka.
0: Oke.
1: Saya sukanya cari pemandangan indah, duduk di situ aja ngeliat pemandangan.
0: Mantai atau gunung?
1: Ya yang terdekat dari tempat saya berada aja.
0: Pokoknya ada view-nya ya.
1: Ada view yang bagus.
0: Bisa
1: saya
0: relax gitu ya.
1: Duduk okay. aja. Sesimpel
0: itu
1: hari,
0: ya.
1: Enak saya gitu.
0: Sesimpel itu ya, Be.
1: Iya.
0: Berarti kalau sebagai apa ya, atasan atau pemilik perusahaan, nah ada big deal mau dari kantor atau dari rumah gitu ya, Be.
1: Ya makanya saya cari pegawai yang deket-deket aja.
0: Betul.
1: Dan yang jauh saya siapin perumahan.
0: Keren.
1: Ada perumahan gitu.
0: Ada, Be.
1: Ada.
0: Hitungannya mes bukan itu?
1: Enggak, rumah beneran, rumah satu berdiri sendiri. Karena biasanya dia sekeluarga kan.
0: Oh gitu.
1: Mm-mm.
0: Wih. Oke, okay, CV jadi, siap.
1: Jadi jalan kaki aja nyampe.
0: Iya.
1: Cuman yang enggak enak kalau malaman saya panggil.
0: Iya lagi.
1: Datang lagi ada masalah nih.
0: Lagi baru mau merem dikit dipanggil. Boleh. Nah, Be kalau misalnya bisnis manusia ke manusia nih Be ya. Apalagi sekarang kan udah banyak yang otomatisasi sama AI. Ini kan banyak yang mulai menggantikan beberapa lapangan pekerjaan ya Be ya. Nah, Babe selaku pemilik perusahaan atau atasan nih, melihat fenomena AI saat ini, itu Babe menyetujui atau tidak nih?
1: Tidak setuju dan setuju. Karena AI itu tools.
0: Tools,
1: ya.
0: Oke.
1: Okay. Kalau dulu lu buka skrup pakai golok ya.
0: Iya.
1: Karena yang ada cuma golok.
0: Ya,
1: nah, sekarang kalau ada drei ya kan? screwdriver
0: ya,
1: kenapa ya enggak pakai skrup?
0: Ya.
1: Apa bedanya golok sama screwdriver? Ya mungkin screwdriver kan lebih enak.
0: Iya. Yeah.
1: Jadi AI itu adalah tools. Ngapain dimusuhin gitu loh.
0: Oke.
1: Okay. Gak perlu dimusuhin. Terus otomatisasi, ngapain otomatisasi ya kan? Kalau kita bisa menggunakan manusia,
0: okay.
1: Jadi di pabrik ini yang bisa pakai manusia, saya pakai manusia. Okay. Kecuali yang misalnya masak kan berbahaya 140 derajat Celsius, ya itu baru pakai mesin. Gitu.
0: Okay.
1: Yang berbahaya saja pakai mesin.
0: Yang berbahaya baru menggunakan mesin.
1: Nah, menurut saya kenapa mesin itu masalahnya satu beli mesinnya mahal.
0: Pasti.
1: Terus kedua ada maintenance.
0: Betul.
1: Ketiga dia pakai tenaga listrik yang cukup besar, ya kan?
0: Betul.
1: Terus kedua kalau mau modifikasi, ya kan susah.
0: Susah.
1: Kita panggil apa namanya vendernya, ini tolong dicoba dirubah begini. Belum tentu dia mau. Dia cuma ya Pak, saya mau ke sana tapi kita ada alat baru Pak.
0: Tawarin lagi.
1: Lah kalau pakai manusia, ya kan enak.
0: Iya.
1: Ya kan. Bahkan dia bisa bilang, ini nanti 10 botol 1 menit loh ya, gitu. Tahu dia, udah.
0: Oh,
1: kita
0: udah
1: ngomong
0: oh,
1: aja.
0: Iya.
1: Kita gak perlu,
0: real ya.
1: Iya, kita gak perlu reprogramnya.
0: Gak perlu pusing-pusing.
1: Iya, gak perlu panggil vendor.
0: Iya. Ntar ya diprospekin lah.
1: Iya, jadi dengan kita ngobrol sama pegawai, kita bisa mempercepat atau memperlambat.
0: Oke. Okay.
1: Dengan mudah, ya okay, kan.
0: Oke.
1: Dan sampai hari ini, saya juga bingung, jarang ada yang sakit. Mungkin karena yang dibungkus,
0: yang diolahnya
1: itu semua sangat-sangat kan. Jadi dia sehat otomatis.
0: Bisa ngendusnya.
1: Iya,
0: ya,
1: ngendusnya.
0: Terus ada minyak di tangan, lumayan nih. Daripada membajir ya, Be. Ah bener juga tuh. Karyawannya enak tuh ya. Pegel dikit, ah bekas sisa. Iya.
1: Enggak, satu bulan kita kasih satu botol.
0: Oh satu bulan, iya. Free tuh ya Be?
1: Free.
0: Ultimate ya.
1: Sabun dua.
0: Sepaket
1: iya,
0: loh.
1: Oh, oh.
0: Keren.
1: Terus minyak sangah-sangahnya satu botol.
0: Oh, oke.
1: Okay. Cuman botol bak sendiri.
0: Ah, botol bak sendiri.
1: Karena botolnya mahal.
0: Jadi kalau dari rumah boleh nuang ya Be? Di pabrik. Nah,
1: jadi biasanya mereka sudah punya kan dulu iya, iya. Botolnya.
0: Oh dipakai lagi.
1: Ya, terus kita fill in lah.
0: Refill. Oke. Tapi Be, banyak anak muda yang gagal dapat kerja dan lebih memilih wirausaha. Kalau dari POV Babe di saat ini, Gen Z kan banyak banget yang stigma atau labelnya tuh terlalu demanding, terus susah diatur gitu ya. Kalau menurut Babe ini masalah atau solusi sebenarnya? Kalau kita ngeliat dari segi kemitraannya.
1: Masalah. Iya, saya bolak-balik ketanggor ya istilahnya.
0: Ketanggor tuh apa, Be?
1: Ya, ketabrak lah dengan cara kerja apa Gen Z.
0: Ya, oke, okay. Ya.
1: Karena dia enak aja gitu. Toto, Pak, saya mau pindah, saya mau keluar. Udah enggak ada angin, enggak ada hujan.
0: Enggak ada geledek.
1: Geledek toto. Dan mereka tuh lihat pekerjaan kayak mainan gitu loh.
0: Oke. Okay.
1: Begitu ditantang agak susah, mulailah mengeluh.
0: Oke. Berarti ini adalah sebuah masalah sebenarnya, Be.
1: Iya, ini problem berat ya. Kita
0: lihat secara general ya, Be.
1: Iya, okay, saya beritahu kepada teman-teman, terutama generasi muda. Mm-hmm. Kalau Anda cuma jadi kutu loncat, seumur hidup Anda akan jadi kutu loncat.
0: Exactly.
1: Iya.
0: Nggak fokus ya, Be.
1: Nggak fokus. Betul. Dan Anda nggak punya karya. Karena Anda untuk bisa berkarya paling nggak setahun dua tahun dia harus duduk di situ untuk melakukan sebuah tugas
0: minimal
1: kalau,
0: ya.
1: Iya kalau kutu loncat Anda nggak punya karya dan bayangkan Anda udah kakek-kakek
0: iya.
1: Harus kerja dari satu tempat iya. Ke tempat lain apa yang Anda mau bisa berikan kepada anak cucu Anda gitu.
0: Betul,
1: Anda
0: betul.
1: Harus punya track, harus punya portofolio yang bisa dibanggakan ya kan.
0: Betul.
1: Dan itu juga kalau kita kerja lebih lama pasti lebih apa ya, lebih prigel kata orang Jawa ya.
0: Prigel.
1: Itu apa ya, ya kayak Anda pegang mixer kalau udah lama pegang
0: ahli.
1: Ya, ahli
0: expert. Oke okay. Gitu. Prigel tuh ya
1: prigel.
0: Oke okay.
1: Prigel tuh urusan tangan gitu.
0: Oh istilah baru lagi nih Waksian.
1: Ya lama-lama bahasa Jawa terus saya.
0: Ini logat udah mulai kebawa nih, Be. Tapi kalau misalnya dari segi kemitraannya sendiri kan ribuan tuh ya, Be, mitranya dari sanga-sanga nih saat
1: ya,
0: ini.
1: Iya, iya.
0: Nah, pasti kan ada juga mitra dari sanga-sanga yang usianya muda nih. Nggak mungkin yang sudah di Gen X atau Baby Boomer dan lain-lain. Pasti ada Gen Z-nya ya, Be, ya?
1: Betul, ada juga.
0: Sebenarnya generasi ini kalau dari sudut pandang Babe sebagai mitra sanga-sanga saat ini, ada kelebihan dan kekurangan yang paling menonjol yang sering Babe temui itu apa?
1: Ya, kalau Gen Z itu kurang tekun.
0: Oke. Kurang ulet mungkin,
1: kurang ulet. Ya. Begitu kena apa... benturan sedikit udah ngeluh. Okay.
0: Badai dikit tuh ngeluh. Langsung merasa kelelap gitu ya.
1: Padahal cuma denger badai pasti berlalu. Lagu badai.
0: Petir dikit ceger.
1: Padahal wah, sound effect.
0: Ketipu.
1: Jadi mereka tuh apa ya? Apa dan selalu apa melihat sesuatu tuh kondisional gitu loh.
0: Oh, ya, gitu. I see.
1: Iya.
0: Iya, iya.
1: Wah, ini kalau disuruh jadi fotografer kameranya kurang bagus, ada kamera bagus yang tipe ini, tipe itu. Yeah. Jadi seakan-akan kalau dia pegang kamera bagus, fotonya bagus. Padahal enggak itu.
0: Belum tentu.
1: Iya.
0: Oke. Mungkin berarti
1: itu masalah yang berbahaya ya.
0: Oke. Dan itu sering terjadi saat ini?
1: Sering terjadi.
0: Oke.
1: Bahkan yang sudah agak tuaan ya, umur 30-an sekarang ini, quality technically enggak bagus.
0: Oke.
1: Pengetahuannya juga minim. Kadang mereka jarang baca.
0: Betul.
1: Cuman baca apa Facebook aja setiap hari.
0: Sama sosmed. Dan itu pun inti dari berita.
1: Iya, jadi latar belakangnya analitiknya enggak bagus.
0: Oke. Okay.
1: Jadi gampang di apa
0: gampang dikoyang. Gampang dikecoh, iya. Makanya kenapa saat ini ya Foxen tuh banyak banget dari media-media yang bilang ya jangan terlalu gampang percaya berita ya Be ya.
1: Betul.
0: Karena gampang banget ya, disetir
1: 99,99% berita itu bohong.
0: Udah 9,99 lagi. Iya.
1: Karena mereka nulis secepat kilat. Begitu ada ini langsung ditulis. Komennya suka salah gitu loh.
0: Benar, benar banget. Apalagi kalau misalnya Foxian, semisalnya kamu ada berita atau tone yang mungkin bagi kamu tone negatif nih tentang sanga-sanga atau apa, kamu bisa langsung konfirmasi dulu ke kita loh ya Be ya. Jangan langsung ditelan bulat-bulat, oh ini gak panas, gak panas. Itu sebenarnya panas juga, kata Babe juga kan bukan concernnya.
1: Bukan concernnya, iya. Karena yang hot-hot-hot ya. Saya bilang kalau memang pengen panas ya, Arab. Ambil cabai yang apa namanya, yang Meksiko tuh Japaleno. Oh,
0: iya
1: Japaleno.
0: Iya,
1: yang pedes banget itu. Dirancang terus diulek masukin ke minyak sanga-sanga, wah itu pedes banget.
0: Terus, terus di apa kata-kata Babe bilang tuh dikecerotin. Ya, lumayan tuh berasa tuh.
1: Betul.
0: Iya.
1: Atau merica ya, diulek masukin ke situ.
0: Iya.
1: Atau cengkeh juga bisa.
0: Iya.
1: Enggak ngefek itu panas itu. Itu tipuan, menipu. Kalau kita sakit dikasih panas, terasanya kan panas. Yang sakitnya gak terasa. Tapi begitu panasnya hilang, sakitnya muncul lagi gitu. Itu penipuan secara perasaan saja. Jadi dia tidak memberikan informasi yang benar.
0: Oke. Dan kalau gak salah Babe juga pernah bilang kalau yang ada efek panas gitu, ada chemicalnya juga.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul, biasanya pakai chemical untuk disibikin panas.
0: Ada tambahan chemicalnya Foxian gitu. Jadi kalau mungkin buat kamu-kamu yang merasa ah kok gak anget dan lain-lain, yang penting tuh khasiatnya dulu sebenarnya. Betul. Dan tekniknya kamu juga udah benar atau belum.
1: Begitu dibalur pasti ada rasa nyaman.
0: Betul.
1: Nah tanya tuh minyak yang panas-panas tuh ya. Pakailah kaki ya. Yang panas-panas pakai aja seliter. Ada nyamannya gak? Kain-kain karena kepadesan.
0: Iya lagi. Kain-kain. Setuju, benar, setuju.
1: Tapi kenapa kain-kain dulu ada kita nih zaman komik dulu kan.
0: Iya.
1: Kalau ada anjing dilempar batu, diteri kain-kain.
0: Itu tandanya udah panas banget tuh, mau nyari yang hot kayak gitu. Tapi bukan sanga-sanga.
1: Apakah itu yang penting? Kita kan cari kenyamanan, bukan panas. Panas itu pengalian perasaan aja.
0: Selain kenyamanan juga khasiatnya ya Pak ya. Betul. Gitu Foxian. Betul. Apabila saat ini kalau misalnya kamu merasa ya Foxian aduh belum tahu segala macamnya, itu yang seperti Babe bilang, mendingan beli aja dulu.
1: Iya.
0: Beli, dan kebetulan di malam hari ini juga kan kita ada giveaway-nya buat kamu kalau misalnya pengen mendapatkan minyak balur sanga-sanga ultimate.
1: Segera komen di kita.
0: Iya. Komen partisipan. Ini kita mau baca ini satu nih yang udah masuk. Selamat malam Babe, saya Nayawati dari Denpasar. Saya mau nanya, lutut saya kan sering sakit Be.
1: Betul.
0: Dalam satu hari harus dibalurkan berapa kali ya Be minyaknya? Makasih Be.
1: Biasanya begitu dibalur lututnya langsung sembuh gitu.
0: Oke.
1: Nah untuk balik lagi itu paling enggak di atas 10 jam deh. Kalau itu memang sakitnya balik lagi.
0: Itu ya, kalau berasa banget ya Be?
1: Iya berasa banget, tapi biasanya langsung hilang.
0: Oke. Tapi kalau misal ini dia juga nggak terlalu detail ya Be ngasih taunya sakitnya, kalau lutut kan berarti depannya doang ya Be
1: ya biasanya
0: sekitaran di lutut ya
1: di apa namanya
0: dengkul
1: ya, kan ada ininya nih, ada tempurung
0: ya atau apa Be ibaratnya, kalau buat kalau udah kering tuh minyak sendi atau ya, apa
1: minyak
0: gitu
1: sendi.
0: Ya
1: sebetulnya, minyak sendi selalu ada.
0: Oh, selalu ada.
1: Iya.
0: Oke.
1: Anda harus tahu tuh 60% tubuh kita terdiri dari cairannya.
0: 60%.
1: Dan ya.
0: Iya. Oke. Tuh buat kamu yang sering bolos biologi, udah dikasih tahu sama Mbak Be. Be, harga obat kimia naik karena rupiahnya juga lemah.
1: Iya.
0: Tapi sanga-sanga ini sebagai alternatif ekonomis. Karena kan kemarin pelemahan rupiah tuh sampai 18 ribuan ya Be ya.
1: Betul.
0: 18 ribuan. Dan ini berdampak banget ke kenaikan harga obat-obatan dan suplemen impor. Nah, sementara sanga-sanga nih basisnya kan bahan lokal, harganya juga relatif stabil.
1: Banyak bahan asing, tapi bahan asing tuh bisa diproduksi di Bali kebetulan.
0: Banyak bahan asing
1: ya, tapi tanaman asing. Karena konsumsi tanaman asing di Bali itu besar, makanya mereka nanam gitu.
0: Tapi kalau misalnya seperti ini, apa ada Be tren di mana konsumen tuh mulai beralih ke sanga-sanga sebagai alternatif yang lebih ekonomis dari produk kesehatan impor? Pasti dong ya.
1: Harus.
0: Iya kan?
1: Pasti. Tak bikinin undang-undang.
0: Setuju. Ya. Langsung.
1: Harus pakai buatan Indonesia.
0: Iya dong.
1: Saya support cinta lokal. Produk Indonesia. Benar-benar. Gitu dong.
0: Soalnya banyak banget masyarakat yang gampang banget ke teralihkan karena iklan-iklan yang betul. Suka berlewatan gitu ya, yang suka lewat-lewat ya untuk produk impor, apalagi barang-barang branded ya, Bia. Ya. Tapi ya Babe sudah memastikan tuh kalau kita ini sebenarnya dari bahan-bahan juga lokalan punya semua ya, Bia.
1: Iya, walaupun misalnya kayak rosemary itu kan tanaman di Eropa. Tapi di Bedugul bisa ditanam. Jadi kita beli di sana.
0: Tapi saat ini juga udah ada ya, Bia.
1: Udah
0: di Bali ya.
1: Di Bali. Okay. Kayak Asitaba itu dari Jepang. Ternyata di Lombok ada yang nanam.
0: Oke. Okay. Gitu. Asitaba di Lombok ada yang nanam. Padahal itu tanaman Jepang.
1: Iya. Okay. Itu hanya dulunya katanya nih berdasarkan Wikipedia.
0: Wikipedia, jurnal.
1: Wikipedia. Itu Asitaba itu memperpanjang umur untuk para samurai yang kelasnya udah tuan-tuan besar itu makannya Asitaba. Jadi itu sejenis kayak seledri gitu loh.
0: Asitaba. Itu Asitaba. Urban legend ya, Be ya?
1: Apa?
0: Urban legend ya,
1: ceritanya
0: Asitaba. Coba kita lihat.
1: Coba.
0: Asitaba.
1: Lo gak percaya, baca sendiri.
0: Ada Foxian, lagi-lagi. Tidak akan pernah meleset satu informasi yang Babe berikan. Padahal ya inilah, maklum ya, penyiarnya minim literasi. Jadi daun asitaba ini kaya akan antioksidan atau senyawa kalkon, serat dan vitamin. Jadi tanaman populer ini berkat potensinya dalam melindungi organ hati dan ginjal, juga melancarkan pencernaan, mendukung kesehatan jantung, serta meningkatkan kekebalan tubuh. Keren. Dan ini banyak digunakan dan dicampurkan dalam smoothie atau salad, sementara bagian keringnya sering diseduh sebagai teh atau dijadikan bahan cemilan.
1: Iya. Itu kita pakai untuk buat minyak sangat-sangat. Asitaba.
0: Asitaba. Ini masuk di salah satu 140 ingredients yang sangat-sangat.
1: Iya, asitaba.
0: Tuh.
1: Ya. Tuh.
0: Udah ini mah udah speechless banget.
1: Iya. Masih minta bahan apa lagi?
0: Jangan, saya spill satu-satu be, 140 banyak nih,
1: iya,
0: bisa sampai subuh.
1: Iya, betul. Ya, kita spill satu lagi tambah asitaba, ini luar biasa.
0: Apa tuh be? Ya
1: itu tadi asitaba.
0: Oh, asitaba ya, ingredients-nya. Iya. Oke. Kirain ada Babe mau nyepil produk bahan barunya gitu, bahan barunya.
1: Nah, tambah satu lagi.
0: Apa tuh be?
1: Nem. Daun nem.
0: Tulisannya apa be?
1: N-E-E-M.
0: N-E-E-M, oke.
1: Nem.
0: Nih, biar Foxian juga clear, jelas kalau Babe... Nemias kueta? Bukan.
1: Nem.
0: Daun ya?
1: Daun nem.
0: Oh iya ada nih. Nem tree.
1: Nah, nem tree.
0: Iya benar-benar.
1: Yuk, bacain yuk.
0: Daun nem, atau yang lebih dikenal di Indonesia sebagai daun mimba atau mimba. Intaran.
1: Iya, intaran.
0: Tanaman herbal yang kaya akan senyawa antibakteri, anti jamur, dan antioksidan. Daun ini, Foxian, umumnya diolah menjadi pasta, salep, atau air rebusan untuk penggunaan luar seperti mengatasi jerawat, meredakan gatal akibat eksim, dan mengurangi ketombe dan penyakit kulit lain. Wow. Ini masuk di salah satu ingredients.
1: Ya, di sangat-sangat. Dan juga ditanamilah tanamu.
0: Oh iya. Tanamilah tanamu tuh untuk kesehatan kulit ya, Be ya. Benar. Hei.
1: Ya. Kamu real. Kan enggak pernah dengar kan daun nem itu.
0: Enggak.
1: Atau asitaba.
0: Asitaba, nem kemarin apa, Be? Pohon.
1: Pohon pule.
0: Pohon pule ya. Terus tanah om apa, Be? Empo.
1: Ampo.
0: Gak tahu semua. Ini kayak ikut kuliah kelas malam dong.
1: Iya, jadi seperti itu. Kita menggunakan bahan-bahan yang sebetulnya memang sudah berkhasiat dari dulu.
0: Betul, betul.
1: Kita gak main-mainnya
0: ya.
1: Kita tidak pakai bahan-bahan yang tidak registered lah istilahnya ya, atau ya, punya jejak portofolio ya kan?
0: Atau bahannya sembarangan.
1: Enggak,
0: Foxian.
1: Jadi bisa di literaturnya bisa dicek ya.
0: Iya, benar. Ya. Dan ini valid ya, Foxian.
1: Ya.
0: Gitu. Dan misalnya kamu kemarin ada yang nanya, 140 ingredients dari sanga-sanga itu apa aja sih? Nah, ini kita baru spill 4 lah dari kemarin ya. Ya.
1: Okay.
0: Kalau misalnya kamu mau minta 140-nya, beli dulu. Ya, capek kali 140 tapi enggak beli ya, Be ya.
1: Coba ada lagi.
0: Ada nih, satu.
1: Oh, satu lagi.
0: Ada dari Bintang, baru masuk satu nih, Be.
1: Oke. Okay.
0: Selamat malam, Babe. Dua minggu lalu, suami saya kena stroke. Sebelah kiri merasa lemas. Selain obat-obat dari medis, apakah minyak sanga-sanga bisa bantu untuk penyembuhan, Be?
1: Ya, jadi Anda menghubungi orang yang tepat.
0: Langsung ya?
1: Iya. Karena sepengetahuan saya, dan berdasarkan testimoni, hanya minyak sanga-sanga yang bisa menyembuhkan stroke.
0: Wow.
1: Saya bukan overclaim.
0: Iya, benar-benar. Real testi ini, Fox.
1: Iya, real testi. Jadi banyak sekali yang stroke itu recovery gara-gara menggunakan minyak sanga-sanga.
0: Oke.
1: Okay. Ya. Dan salah satu petunjuk untuk menggunakan orang yang stroke itu dibalur di ubun-ubun, Mas.
0: Ubun-ubun, Pak?
1: Iya.
0: Stroke ya?
1: Iya.
0: Khusus stroke di ubun-ubun?
1: Iya, dan juga tentu telapak kaki, okay, dan tulang
0: punggung. Dan treatment lainnya.
1: Dan iya. Di mana yang tangannya stroke.
0: Oke. Okay.
1: Ya, mudah-mudahan segera dibalur.
0: Oke. Okay. Mas Bintang, ya. Mbak Bintang apa Mas Bintang nih tadi ya?
1: Ya, Bintang pasti Mbak lah.
0: Iya. Di Subang, Jawa Barat.
1: Subang, okay, ya. Silakan. Jadi biasanya bisa recovery dia.
0: Oke. Okay. Buat Mbak Bintang ya, ini mudah-mudahan suaminya juga lekas sembuh. Hmm. Dan kalau bisa juga ultimate ya, Beh, pasti ini.
1: Pastikan
0: ya.
1: Ultimate.
0: Oke. Okay.
1: Ya. Tolong alamatnya dicatat, segera kita kirim ke sana.
0: Siap,
1: ya.
0: Sudah. Alamatnya juga kebetulan Mbak Bintang sudah lengkap nih, Be.
1: Oke, okay. Terima kasih Mbak Siap. Bintang.
0: Terima kasih ya. Mbak Bintang.
1: Dan nanti kalau sudah sembuh, kita diberitahu.
0: Iya dong, boleh. Kalau boleh sih video testi ya, Be ya.
1: Betul.
0: Video testimoninya, biar kita langsung clear. Dan siapa tahu Mbak Be mau mampir loh kalau lagi ke Subang, ya kan Be? Kalau lewat aja.
1: Saya udah lama gak lewat Subang.
0: Tahu, emang iya, Be? Oh iya, karena Bapak ya, udah di Bali sih.
1: Dulu waktu di Jakarta, kalau pulang ke Klaten.
0: Oh, lewat.
1: Saya lewat Subang biasanya. Jadi lewat tengah, keluar di Ciamis.
0: Iya.
1: 12.
0: Betul, gitu. Betul.
1: Saya gak lewat utara, gak lewat selatan, tapi lewat tengah.
0: Jalur ya. Tengah, betul.
1: Sepi.
0: Sepi, benar. Nah, buat kamu Foxian yang juga masih pengen ngobrol-ngobrol, terus juga pengen bertanya atau partisipasi di malam hari ini, karena Babe akan memberikan giveaway berupa minyak balur sanga-sanga ultimate ukuran 100 ml. Jadi kamu langsung aja di WhatsApp di 0811-8121-3998. Formatnya nama kamu, spasi domisili, dan spasi pertanyaan yang apa ingin kamu sampaikan ke Babe. Dan pastinya alamatnya harus lengkap ya, karena Babe akan nemenin kita sampai jam 11 malam nanti di Maribung Rebut Kembali, radionya sanga-sanga, sing ada lawan.

0: Fox Radio Jakarta, Voice of Sanga-Sanga.
1: Sing ada lawan,
2: sing ada lawan.
1: Yang baru dari podcast Rahasia Sehat.
3: Gym gue.
4: Ya anak ke gym.
3: Gym gue.
4: Keren banget.
3: Awalnya emang jujur aja endorse.
4: Gak apa-apa, gak apa-apa.
3: Akhirnya gymnya endorse, produknya endorse. Gak. Jadi gue gabungin di situ.
4: Terus keterusan.
3: Dia minta target. Dari berat badan lu 112, kalau misalkan bisa lu turun di angka 95, gua tambahin segini. 93 tambahin segini, sampai 90 gua tambahin segini, kata brandnya.
1: Jangan lewati obrolan seru Ajeng Dinanti bareng narasumber inspiratif seputar dunia kesehatan cuma di podcast Rahasia Sehat. Tonton episode terbarunya di YouTube rahasiasehat.sanga-sanga. Jangan lupa subscribe juga ya. Podcast Rahasia Sehat, persembahan dari Sanga-Sanga Sing Ada Lawan.
5: Rasakan pengalaman olahraga sambil menikmati Sunset Syahdu dengan latar kemegahan Prambanan di Amaranta Sunset Trail Walk. Jalan santai sejauh 5 km menyusuri indahnya wilayah Prambanan. Sabtu 18 Juli jam 3:30 sore langsung dari Sky Garden Amaranta Prambanan Yogyakarta. Tiket reguler Rp360.000 per orang, sudah termasuk eksklusif jersey, eksklusif t-shirt, goodie bag, medali, meals box, hingga menikmati keseruan night entertainment dan kesempatan bawa pulang door prize menarik. Atau nikmati bundling stay package cuma Rp1.950.000 per malam. Menginap di Premier Balcony Room, dapat 2 tiket Amaranta Trail Walk lengkap dengan semua benefitnya. Slot terbatas, yuk amankan tiketmu sekarang di amarantatrailwalk.com atau langsung hubungi WhatsApp di 0822-4293-3854. Intip juga keseruannya di Instagram @amarantaprambananyogyakarta. Rasakan pengalaman olahraga sambil menikmati Sunset Syahdu dengan latar kemegahan Prambanan di Amaranta Sunset Trail Walk. Jalan santai sejauh 5 km menyusuri indahnya wilayah Prambanan. Sabtu 18 Juli jam 3:30 sore langsung dari Sky Garden Amaranta Prambanan Yogyakarta. Tiket reguler Rp360.000 per orang, sudah termasuk eksklusif jersey, eksklusif t-shirt, goodie bag, medali, meals box, hingga menikmati keseruan night entertainment dan kesempatan bawa pulang door prize menarik. Atau nikmati bundling stay package cuma Rp1.950.000 per malam. Menginap di Premier Balcony Room, dapat 2 tiket Amaranta Trail Walk lengkap dengan semua benefitnya. Slot terbatas, yuk amankan tiketmu sekarang di amarantatrailwalk.com atau langsung hubungi WhatsApp di 0822-4293-3854. Intip juga keseruannya di Instagram @amarantaprambananyogyakarta.
6: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga-Sanga dan Fox Radio Network.
7: Bo, gempor banget ini kaki. Mana pinggang rasanya kayak pengen copot gara-gara kelamaan duduk di depan laptop. Burnout, gue bener po, burnout po.
8: Yeah, lu gaya bener pakai istilah burnout. Itu mah badan lu perlu diservis. Makanya, jadi anak Jakarta jangan cuman jago cari cuan. Harus juga jago ngerawat badan. Nih, balurin. Minyak balur Sanga-Sanga klasik. Ini wanginya enak, walaupun terbuat dari 77 bahan herbal pilihan, ini kagak bikin lu bau kayak kakek-kakek. Cocok.

0: buat temenin lu lembur, biar saraf kagak tegang. Nah, kalau lu abis olahraga atau sendi udah mulai krek, pake yang namanya Sanga-Sanga Ultimate. Kandungannya ini lebih deep, terbuat dari 140 bahan herbal. Rahasia biar badan tetap on point, meskipun jadwal lu padat.
1: Wih, angetnya pas banget, Po. Kagak lengket lagi. Badan enak, pikiran tenang. Kalau kayak gini sih, gue siap war lagi besok di jalanan Jakarta.
0: Minyak balur Sanga-Sanga Ultimate dan klasik asli racikan Babe Bambang Pranoto bisa didapatkan di Sangasian terpercaya, Apoteka 24, Kimia Farma, atau cek langsung Instagram @kutuskutusofficial dan @sangasangaofficial Jakarta. Sanga-Sanga, singa dalawan.

0: Fox Radio Network Bandung, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Banda Aceh, Bali, dan bahkan Amsterdam. Radionya sangat-sangat singa ada lawan. Masih ada Rino Purba dan Babe Bambang Pranoto di malam hari ini.
1: Iya, gimana kabarnya kotak pos kita?
0: Kotak pos kita. Ini kalau kita total-total, Foxian. Mungkin ada yang baru tune in ya, kita nge-recall dulu sebentar karena malam hari ini spesial.
1: Iya.
0: Babe di Maribung Rebut Kembali. Ini sedang membagikan giveaway minyak baru sangat-sangat ultimate 100 ml.
1: Iya.
0: Ya, kalau kamu WhatsApp dan ikutan, kalau misalnya kamu ada yang mau pertanyaan atau ingin dikonsultasikan ke Babe,
1: silakan.
0: Secara langsung silakan di 0811-8121-3998. Tapi dengan formatnya yang clear ya, nama, nama spasi, domisili, nah domisilinya yang lengkap, nomor rumah, terus juga kecamatan dan kelurahan atau semuanya deh yang lengkap pokoknya. Sama kamu mau nanya-nanya ke Babe apa. Nah total, sampai di detik ini Be, ini lumayan banyak, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, kurang lebih 20.
1: Oke.
0: Sudah ada 20 partisipan.
1: Ya. Tapi kita buka terus.
0: Kita buka terus. Tuh.
1: Belum yang ditutup. Mau,
0: belum di-close.
1: Mau minta gratisan. Gerentongan.
0: Iya, udah ini udah gretong nih. Ayo gas buruan ya.
1: Segera komen dan
0: ya, tanya-tanya ke Babe. Tanya. Ya. Betul. Ini udah ada WhatsApp yang masuk, Beh. Kita langsung bacain dulu ya.
1: Yuk.
0: Selamat malam. Ini ada Acih. Acih di Cikupa, Tangerang, Beh.
1: Oke.
0: Selamat malam Pak Rino, Pak Babe Bambang Pranoto, Pak Babe katanya.
1: Pak Babe.
0: Saya kan seorang ibu yang kerjanya lebih dari satu tempat. Jujur, badan pegel semua pada sakit-sakit.
1: Betul.
0: Pengen badannya tuh balik enakan lagi, kira-kira pakai minyak sanga-sanga ampuh gak ya? Pengen nyobain sanga-sanga deh, siapa tahu bisa dikirim langsung, terima kasih.
1: Bukan ampuh lagi, ampiuh.
0: Pakai Yankee, ampiuh.
1: Yeah. Ya,
0: buat Mbak Acih itu sudah ampiuh banget. Yeah. Jadi kamu Mbak Acih nih,
1: dan kamu beruntung.
0: Beruntung sekali karena
1: kita
0: pengen
1: akan
0: nyoba.
1: Kirim sangat-sangat ultimate. Betul. 100 mili.
0: 100 mili lumayan gede loh, 100 mili tuh ya. Jadi buat Mbak Acih, mudah-mudahan nanti kalau kita sudah kirim dan sudah digunakan, boleh ya ada video testinya atau mungkin bertestimoni dulu setelah pertama kalinya penggunaan dari minyak baru sangat-sangat. Ini ultimate loh Mbak Acih.
1: Ya.
0: 140 ingredients tanaman herbal.
1: Iya.
0: Yang kalau bisa dibilang ajaib, punya banyak manfaat. Satu ingredients-nya aja tuh
1: udah macam-macam.
0: Udah macam-macam.
1: Ini 140.
0: Ini 140.
1: Dan apa enggak rebutan?
0: Betul.
1: Semua pengen nyembuhin.
0: Benar. Jadi kalau misalnya Mbak Acih nih, katanya kan dia bilang ya Be ya, dia kerja di lebih dari satu tempat.
1: Iya.
0: Ya. Nah Mbak Acih, ini kita juga dari sanga-sanga itu ada yang namanya kemitraan. Jadi kalau misalnya Mbak Acih harus kerja dari satu tempat ke tempat lain, ke tempat lain, ke tempat lain, gak ada salahnya dulu nih kamu mau nyoba kemitraan dari sanga-sanga ya Be ya.
1: Iya.
0: Gitu.
1: Kerja sambil jualan boleh.
0: Kerja sambil jualan boleh ya. Siapa tahu makin ngejos lagi nanti ke depannya.
1: Betul.
0: Dan bisa fokus, udah gak usah ke banyak tempat ya Mbak Acih ya.
1: Dari rumah aja.
0: Betul. Sehat-sehat ya Mbak Acih ya. Sukses selalu Mbak Acih. Nanti dan alamatnya sudah kita catat nih Be.
1: Oke, siap.
0: Bisa langsung dikirim sama Babe nih.
1: Ya.
0: Lalu ada dari Ana Indri di Yogyakarta.
1: Jogja istimewa. Ya.
0: Selamat malam Babe.
1: Malam juga.
0: Kebetulan suami saya mengalami masalah pada matanya yang kornea matanya harus diganti dengan donor mata. Dan sekarang masih antri buat dapet donor mata. Dan itu obat satu-satunya. Tapi saya tertarik buat menggunakan sanga-sanga. Kalau buat mata, cara penggunaannya gimana ya, Babe?
1: Ya,
0: terima
1: jadi,
0: kasih sebelumnya.
1: Kalau buat mata, di antara mata ya, jangan pas matanya.
0: Iya, jangan di dalam bola mata ya, Babe ya. Jangan.
1: Di kelilingnya, dibalur dengan sanga-sanga.
0: Oke.
1: Siapa tahu kornea yang tadinya mungkin nggak benar, dia bisa benar.
0: Bisa benar.
1: Tapi jangan lupa tulang punggung, telapak kaki.
0: Oke. Tulang punggung, telapak kaki. Mbak Ana ya. Buat suaminya mudah-mudahan cepat sembuh, lekas sembuh. Nanti ntar penggunaannya itu adalah di sekitar
1: mata
0: ya Be ya. Tapi bukan di dalam mata, bola matanya.
1: Jangan sampai kena bola mata ya.
0: Iya, karena itu lumayan perih gak sih Be? Pasti perih,
1: perih
0: ya.
1: Sih.
0: Pasti perih
1: tapi
0: itu.
1: Tapi kalau tahan sih gak apa-apa sih.
0: Yang ada begini-begini.
1: Tapi ya. Biasanya gak lama kok perihnya.
0: Benar.
1: Kalau ketetesan tuh gak lama.
0: Jadi buat Mbak Ana Indri, untuk kendala atau yang dialami suami itu bisa dicoba dioles di sekitaran bola mata ya, jangan di dalam bola matanya gitu. Dan udah lagi kalau kata Babe, tetap dari tulang punggung sama kaki ya.
1: Iya, telapak kaki harus
0: gitu. Itu kayaknya seperti treatment yang prioritas ya, Bi ya, kalau telapak kaki sama punggung itu ya.
1: Itu yang utama.
0: Betul, betul.
1: Karena apa? Karena tulang punggung itu semua energi manusia itu ada di situ.
0: Benar. Ya, betul, betul. Jadi, apalagi waktu itu Bapak juga pernah bilang ya, ada namanya energi Qi ya, Be?
1: Ya, itu kumpulnya di situ. Itu jalan tolnya.
0: Oke.
1: Okay. Jadi kalau jalan tolnya lancar, dia bisa kemana-mana menyembuhkan seluruh badan kita.
0: Oh, oke. Okay. Jadi emang dari tulang ekor bagian bawah, ya nggak masalah. Kalau kata tadi Babe bilang, dari bawah ke atas atau atas
1: dari
0: ke bawah.
1: Atas ke bawah. Okay, tergantung. Okay. Tergantung senengnya kemana. Atau atas bawah juga boleh.
0: Oh, langsung naik turun ya, gitu ya. Benar-benar
1: bisa juga.
0: Be, bisa nggak sih, Be, di spill satu lagi ingredients-nya dari sanga-sanga?
1: Yang menarik ya?
0: Iya, yang menarik.
1: Apa ya?
0: Tadi nih asitaba ya, nih udah, betul. Nih, iya betul, nih udah aneh banget nih di kuping aku, Be, asitaba. Terus ada lagi tadi apa ya? Nem tree.
1: Iya. Nah, mungkin bisa ditambahkan dengan jamur linci.
0: Jamur?
1: Linci.
0: Linci. Oke. Okay. Tulisannya linci biasa ya, Be?
1: Betul.
0: Linci.
1: Linci.
0: Linci. Jamur, linci jamur. Jamur. Sebentar, Foxian. Lingzi ya, Be?
1: Lingzi.
0: Wih, ada, Bro. Benar, Bro.
1: Nah, silakan dibaca.
0: Jadi, Foxian. Kita lagi pelajaran herbalogi ya, Be? Ya. Herbalogi. Lingzi atau lingzi ini adalah sejenis jamur bernama Latin Ganoderma lucidum, berwarna merah dengan distribusi terbatas di Eropa. Oh, dari luar juga ya, Be ya?
1: Iya, ini sebetulnya dulu tumbuh di banyaknya di di Cina ya, daratan.
0: Betul,
1: Cina,
0: dan
1: ya.
0: Sebagian Tiongkok benar. Ya. Di mana ia tumbuh di pohon kayu keras yang membusuk yang terkenal akan manfaat pengobatannya, Foxian. Wow. Dan ini adalah 8 manfaat dari lingzi.
1: Iya.
0: Mencegah penyakit kanker. Wih, keren. Nomor satunya aja deh. Udah nebas kanker loh ini Foxian ya. Terus menurunkan kadar kolesterol jahat. Menurunkan kadar gula darah. Mengontrol tekanan darah. Meningkatkan kekebalan tubuh. Melawan depresi dan kelelahan. Mencegah penuaan dini. Anti-aging juga nih, Be.
1: Be, iya.
0: Bukan main, Foxian.
1: Mainnya bukannya.
0: Iya, mainnya bukan. Oh, karena ada senyawa antioksidannya, Foxian. Iya, di jamur lingzi ini.
1: Iya, lingzi.
0: Dan juga memelihara fungsi hati.
1: Betul.
0: Neem tree, lingzi, asitaba. Ini, aduh, udah deh. Kalau yang skeptis-skeptis, dikepret aja pakai kerdusnya, Be, ya.
1: Iya. Kalau masih skeptis, ya minta maaf ya. Masuk kamar mandi dikunci.
0: Nakal ini.
1: Mandi maksud saya.
0: Bahasa Jermannya angel ini. Orang dikasih tahu ya. Ini baru 4 loh. Baru 4. Gitu. Wah, keren banget ini ya. Sebentar, kita langsung bacain lagi.
1: Ya, oke.
0: Okay. Selamat malam, Babe. Saya Hazman di Medan. Alamatnya di Jalan Bersama, Medan, Kelurahan Bantan, Kecamatan Medan Tembung. Saya ada sedikit masalah di telapak kaki di bawah jari kaki itu selalu luka. Apakah bisa diobati dengan sanga-sanga kalau misalnya saya mau mencoba? Kalau bisa saya mau beli. Ya, kayaknya lukanya basah
1: kalau,
0: ya, Be?
1: Iya, kalau luka harus pakai minyak tanamilah tanahmu.
0: Oh, ya. Luka nih ya? Ya. Oke.
1: Okay. Tapi karena Anda bertanya ke kami, kami kasih gratis sanga-sanga ultimate. Ya. Dan kalau di Medan mau beli, silahkan ke Batang Serangan.
0: Batang Serangan?
1: Ya, itu kantor kita di Medannya.
0: Oke, okay. Batang Serangan kantornya sanga-sanga tuh ya?
1: Iya, di sana ada radio juga ya. Radionya Fox Radio Medan, Fox Radio Deso, dan ada kantor sanga-sanga.
0: Sanga-sanga office-nya.
1: Ada juga kafenya.
0: Mangolango, kafe niterinya. Ya. Jadi buat Mas Hazman, ini kalau misalnya dia bilang di telapak kaki di bawah jari kaki, telapak kaki di bawah jari kaki. Oh, berarti bagian dampal ya, depan ya, Be ya.
1: Iya, suka kena apa namanya? Kutu air biasanya.
0: Kutu air. Oke, oke. Apakah bisa diobati? Bisa, pakai tanamilah
1: tanamu yang klasik.
0: Yang klasik. Ya. Mas Hazman. Tapi congratulations ya Mas Hazman ya, ini langsung dikirim Babe juga yang ultimate-nya loh. Nanti kita langsung kirim ke situ.
1: Ya.
0: Oke. Be, kalau misalnya Itu kan dia lukanya itu luka basah atau kering?
1: Ya biasanya karena sering
0: digaruk kali ya?
1: Bukan digaruk, main apa? Di tempat becek.
0: Kotor. Iya. Nah, tapi kalau ada luka basah yang masih belum kering gitu, langsung aja dioles ya, Be?
1: Iya, dioles aja.
0: Tanamilah tanamu ya?
1: Iya, nanti akan sembuh lukanya dan kering.
0: Bukan ultimate ya, Be ya?
1: Yang klasik.
0: Oh, yang klasik.
1: Karena di situ minyak nyamplungnya luar biasa.
0: Oke, okay, tanamilah tanamu yang klasik. Iya. Oke, okay. Itu nah, ya.
1: Sekarang jangan salah beli. Kamu belum tahu minyak nyamplung. Coba tanya.
0: Minyak nyamplung. Aku kira itu cuma slang ucapan babe loh. Enggak. Biasanya babe cuma slang.
1: Enggak, di situ ada.
0: Minyak nyamplung. Minyak nyamplung. Oke. Okay. Yeah. Ini another ingredients yeah, ya dari.
1: Tapi ini di tanamilah tanamu ya, okay. Bukan di sanga-sanganya.
0: Oh, bukan di sanga-sanganya. Oke. Okay. Hmm. Wih, ada bro, bener. Minyak nyamplung adalah bener-bener kita kuliah nih bro. Minyak nabati yang diekstrak dari biji buah pohon nyamplung. Bahasa Latinnya Calophyllum inophyllum. Dikenal secara internasional sebagai Tamanu oil. Dan minyak ini kaya akan asam lemak dan antioksidan, sehingga sering digunakan sebagai bahan baku produk perawatan kulit, obat tradisional, dan energi alternatif. Keren.
1: Iya.
0: Be, energi alternatif itu maksudnya gimana, Be?
1: Maksudnya solar. Jadi dia bisa dijadikan minyak solar lah.
0: Minyak gitu. Solar.
1: Iya, karena
0: bahan bakar?
1: Iya, untuk bahan bakar. Mm-hmm. Dan dia rendemennya tuh tinggi.
0: Oh.
1: Iya, dia setara dengan jarak.
0: Oke.
1: Okay. Buah jarak.
0: Oke, okay, ya, oke. Okay. Jadi ini emang benar-benar bisa energi alternatif si solar ini ya.
1: Iya, betul.
0: Jadi kalau misalnya di sana ada genset atau apa
1: ya,
0: kehabisan
1: dia
0: bisa pakai ini.
1: Ya.
0: Si minyak nyamplung ini.
1: Iya. Ya tentu dikasih adiktif ya.
0: Oke. Okay.
1: Ya. Okay. Tapi kalau untuk kesehatan enggak perlu adiktif.
0: Enggak perlu.
1: Nanti lari dia langsung.
0: Kenceng. Aduh ya Allah bosku. Be, ini ternyata dari minyak nyamplung ada dua Be, fungsi utamanya katanya, kesehatan dan bahan bakar alternatif yang tadi ya. Nah jadi Foxian, ini kita sedikit intermezzo ya, ini adalah informasi ya, knowledge baru nih. Jadi untuk minyak nyamplung ini bisa untuk kesehatan dan kecantikan atau skincare. Di industri kosmetik populer ini sebagai Tamanu oil.
1: Yes.
0: Punya antiinflamasi, antibakteri dan penyembuh luka yang sangat baik untuk meredakan jerawat, menyamarkan bekas luka, iritasi dan melembabkan kulit.
1: Semua skincare-nya sanga-sanga ada minyak nyamplungnya.
0: Dan ini herbal.
1: Iya, herbal.
0: Nah, satu lagi nih Foxian. Tadi kan dibilang bahan bakar alternatif atau biofuel atau biodiesel. Jadi biji nyamplungnya ini punya rendeman minyak yang sangat tinggi, antara 50-74%.
1: Betul.
0: Dan sifat fisikokimia yang menyerupai bahan bakar diesel menjadikan sumber energi terbarukan yang potensial. Wow. Ya.
1: Kalau Anda mesin kamu diesel pakai itu.
0: Pakai. Lari nih.
1: Lari.
0: Gerak nih maksudnya.
1: Jadi bukan sulap, bukan sihir ya. Saya tidak pernah pakai sesuatu yang tidak berguna.
0: Oke. Okay.
1: Padahal yang kita omongkan ini kan orang jarang tahu dan jarang dengar.
0: Asing banget.
1: Asing.
0: Betul.
1: Nah itu kurasinya itu kan mesti genius tuh untuk dapatkan itu.
0: Dan ini pun sebenarnya kan ya kita ambil contoh minyak nyamplung atau apa ingredients lain kan banyak ya Be ya. Jutaan mungkin ya udah di muka bumi kan banyak
1: betul.
0: Ya.
1: Betul. Indonesia kaya dengan segala macam.
0: Dengan hal-hal begini ya Be.
1: Iya betul. Dan tapi minyak nyamplung gak pernah diperdulikan orang.
0: Oke.
1: Kayaknya perusahaan yang memperdulikan tuh baru saya.
0: Dan ini yang baru aware babe nih.
1: Iya.
0: Minyak nyamplung.
1: Karena saya kena herpes.
0: Oh gitu.
1: Waktu kena herpes, saya kasih minyak kutus-kutus pada waktu itu nggak sembuh.
0: Oh kutus-kutus nggak sembuh.
1: Ya, jadi frustasi saya.
0: Oke. Okay.
1: Terus kok nggak sengaja saya nonton Dr. Oz waktu itu yang asli yang dari Amerika tuh. Dia bikin percobaan bintang film Hollywood yang di atas 50 tahun. Dimasukkan ke sebuah campnya Dr. Oz, lalu dirawat dengan minyak nyamplung.
0: Minyak nyamplung, Tamanu oil ini ya.
1: Tamanu oil.
0: Okay.
1: Dan ternyata kulitnya recovery bagus sekali.
0: Oke. Okay.
1: Jadi makin pada muda. Dan kayaknya akhirnya main film lagi deh.
0: Karena ada antioksidannya tadi, fuchsianya.
1: Anti aging juga.
0: Betul. Beh, tadi menarik Babe bilang kan ada ini bisa untuk herpes ya, Beh, karena dulu Babe kena herpes. Dulu aku kena herpes yang tipe 2. Jadi sebutannya tuh herpes zoster. Nah, di vonis dari dokter itu memang virus yang akan terus-terusan ada.
1: Betul.
0: Gitu kan.
1: Betul.
0: Nah, memang terkadang di bagian kepala nih, Be, waktu itu separuh bagian kanan itu mulai muncul bintik-bintik gerenjel-gerenjel gitu ya, Be, ya.
1: Terus benar lah biasanya.
0: Betul, nah itu puyengnya gak karuan.
1: Gak karuan.
0: Dulu tuh pakai chemical, Be.
1: Iya.
0: Bener-bener pure chemical dan aku gak tahu. Nah ini menarik banget nih.
1: Iya.
0: Babe bilang bisa.
1: Bisa dengan, jadi penemuan minyak tanah milah tanahmu awalnya dikarenakan saya herpes.
0: Oke.
1: Cuman saya tidak hanya minyak nyamplung, saya kombinasi dengan jejamuan.
0: Oke, oke.
1: Jejamuan Jawa yang khusus untuk kulit.
0: Oke.
1: Ya, itu hanya dalam waktu 3 hari kering.
0: Oke.
1: Padahal saya sudah 3 bulanan itu.
0: Ya kan. Oh, pas lagi mengalami ya, 3 bulanan ya, Be, ya.
1: Iya, saya pakai kutus-kutus enggak bisa, saya beli obat dokter enggak bisa juga. Akhirnya saya pakai minyak tanamu.
0: Oke.
1: Dan sekarang kalau gejala, karena dia kan gak bisa hilang di tubuh kita.
0: Betul, betul.
1: Begitu kita drop, biasanya suka ada
0: muncul lagi,
1: shred gitu loh.
0: Iya.
1: Kayak di apa, di senggol hantu.
0: Betul, betul, betul, betul.
1: Itu saya kasih langsung kering.
0: Oke, oke, oke. Dan emang yang aku rasakan sekarang ya, Be, kalau kita udah ngerasa drop parah ya gitu kan, atau mungkin ibaratnya autoimunnya lagi imunitasnya lagi turun lah, itu tuh muncul lagi, Be.
1: Betul, betul.
0: Di bagian pala.
1: Iya, jadi
0: spill, Be, cara penggunaannya gimana?
1: Ya, langsung ditotolin di tempat yang
0: oles-oles aja ya. Di titik-titik itunya. Titik, gak perlu semua ya?
1: Gak perlu.
0: Oke, auto check out kita
1: ya, fuchsia. Nah, dia dalam waktu 3 hari paling kering dia.
0: Oke.
1: Jadi kalau udah kering, totolin lagi gitu loh.
0: Betul, betul.
1: Tapi
0: betul,
1: begitu ditotolin, rasa puyengnya tuh bisanya hilang. Kan dia rasanya kayak enggak enak gitu lah pokoknya.
0: Bener. Itu kadang kalau udah imun agak ngedrop, BB segala macam. Wah, itu puyengnya sehari dua hari tuh muncul.
1: Iya.
0: Dan terkadang tuh suka ada gerinjelan-gerinjelan,
1: iya,
0: suka kelupas kayak gitu-gitu segala macam.
1: Iya. Jadi segera yang punya herpes dibalur sama minyak tanah milah tanamu.
0: Iya, betul. Tapi Foxian, ini kita sedikit intermezzo juga ya, karena kan herpes itu kan enggak selalu dari yang apa menular seksual itu ya, Be. Jadi itu ada dua tipe.
1: Macem-macem.
0: Iya, macem-macem gitu.
1: Saya kenanya tuh waktu Jakarta 7 bulan gak hujan.
0: Oke.
1: Di belakang saya ada kandang ayam. Ayamnya dud semua. Harusnya kan dibakar tuh kan.
0: Betul,
1: enggak,
0: betul.
1: Itu didiemin aja.
0: Oke.
1: Ya, akhirnya mungkin kena angin dan sebagainya, saya kena tuh herpes.
0: Oh, karena udara juga ya,
1: betul.
0: Be. Ya, oke, oke. Jadi memang herpes zoster itu dulu aku kenanya karena si dokter itu memvonis ya, Be, ya. Kelelahan. Kelelahan, imunitasnya drop segala macam.
1: Iya, tapi itu bakteri.
0: Setuju, benar-benar.
1: Jadi
0: benar.
1: Kenapa bakteri itu bisa berkembang? Karena kondisi badan kita tidak fit.
0: Betul.
1: Tidak fit.
0: Betul. Setuju banget. Wih, gila kurasinya. Singa ada lawan ini, benar-benar singa ada lawan, Foxian. Ya. Jadi minyak Tamanu Oil. Oke, auto check out ini kita langsung cek di sangat-sangat official.co.id. Tapi kalau malam hari ini ya, Babe lagi generous banget ya. Minyak balur sangat-sangat yang ultimate 100 ml.
1: Iya.
0: Ini benar-benar
1: segera
0: free.
1: Anda
0: WhatsApp deh ke Babe.
1: WhatsApp ke kita.
0: Tanya kabar kayak apa kayak minimal.
1: Asal jangan minta duit deh.
0: Jangan dong, masa Foxian Rino dulu dong. Yang deket. Ini ada dari apa nih? Fox jadi temanku ngukir di malam hari, Be.
1: Weh.
0: Hah, ngukir?
1: Iya, orang Bali itu biasanya kalau malam ngukir.
0: Ngukir?
1: Ngukir.
0: Mahat ya, Be? Ya?
1: Mahat, misalnya bikin pintu, jendela, segitu.
0: Iya, ini dia Mas... Siapa jenengnya? Mas Yan, tadi yang di Bangli. Fox jadi temanku ngukir di malam hari, terus dia nanya, Mas ini beneran nggak pakai diundi ya, gitu?
1: Enggak.
0: Tuh.
1: Anda langsung kita kirim.
0: Kita kirim, Mas Yan. Congratulations, Mas Yan.
1: Asal alamatnya tadi bener.
0: Bener.
1: Kalau nggak bener, ya walau alam. Karena Anda pakai Banjar kan, itu suka mungkin ada proses ya untuk datang ke situ.
0: Betul. Ya. Tuh Babe tahu loh lokasinya Mas Yan nih sebenarnya.
1: Iya, karena nggak jauh.
0: Nggak jauh.
1: Iya, gitu. Saya kan di Gianyar.
0: Ngukir sanggah, Be. Apa, Be?
1: Sanggah itu jadi
0: gapura.
1: Bukan. Jadi ada statute gitu ya.
0: Oke.
1: Okay. Ada biasa shrine nih lah. Bahasa saya kerennya itu shrine. Nah itu kan harus dikasih payon, harus dikasih atap. Okay. Nah itu kan dihias kakek kayu-kayu tuh, kayunya diukir. Okay. Karena itu tempat suci biasanya.
0: Oh gitu be.
1: Ya.
0: Oke. Okay. Berapa satu orang, berarti satu orang aja nih bisa ya bikin kayak begitu ya?
1: Ya saya nggak tahu.
0: Ngukir sangga.
1: Iya. Okay. Atau juga misalnya sangganya itu dari paras, batu paras, ya ukir tuh sangga.
0: Oke. Okay. Seniman nih orang.
1: Orang Bali semua seniman.
0: Ya setuju sih. Ya setuju sih. Mas Ian, congratulations ya. Kamu langsung dikirim sama Babe nih. Tanpa diundi. Dan semangat juga yang malam hari ini lagi ngukir. Di malam hari ngukir sanggah katanya.
1: Iya, oke.
0: Beh, ada fenomena sakit gak mau ke dokter. Karena satu, biaya. Nah, kalau misalnya dari POV Babe, itu bisa jadi celahnya sangga-sangga gak?
1: Sebetulnya, jangan soal biaya ya.
0: Iya.
1: Jadi, apa kemauan hati untuk sembuh.
0: Oke.
1: Itu akan lebih memotivasi hanya kalau soal biaya.
0: Biaya.
1: Saja.
0: Berarti mindset juga
1: dan biaya itu memang komplimen.
0: Oke.
1: Ya, dengan minyak sanga-sanga yang harganya cuma 230.000, semua penyakit bahkan bisa disembuhkan kan gitu.
0: Oke. Okay.
1: Dan nggak perlu ke dokter, ya kan? Terus nyamannya itu loh yang, dan kita bisa lakukan sendiri kan dengan dibalur sendiri atau dibantu istri atau suami ya kan.
0: Oke. Okay.
1: Jadi nggak perlu kemana-mana. Tentu kalau kita lagi sakit kan males ya.
0: Bener.
1: Apalagi bener. Antri dokter.
0: Betul,
1: waduh.
0: Betul.
1: Sakit jiwa itu.
0: Karena badan juga udah nggak fit ya kan. Be, pikiran udah kemana-mana itu pastinya be, betul. Nah be, ini kan kita juga lagi siaran relay ke banyak kota ya be ya.
1: Betul. Iya.
0: Fox Radio Network. Tapi di luar kota-kota besar lainnya itu kan sebenarnya ada puluhan ribu desa nih be.
1: Betul.
0: Yang ekonominya sebenarnya berputar di ekosistem yang berbeda. Nah kalau misalnya aku mau tanya ke Babe nih, seberapa jauh sih be sebenarnya penetrasi sangga-sangga ke pasar pedesaan sampai detik ini?
1: Jadi dari lihat daftar yang saya ada, ini hampir di semua kota kecamatan kita ada penjual, ada reseller.
0: Setiap ya, Bea?
1: Hampir setiap.
0: Oke.
1: Termasuk di Kaltara, Kalimantan Utara ada.
0: Oke. Kalimantan Utara?
1: Iya, terus ada pulau-pulau kecil ya di sekitar Maluku tuh kita ada. Pulau-pulau kecil. Ada, kita punya reseller. Gitu. Jadi menurut saya cakupannya sudah cukup luas untuk minyak sangga-sangga.
0: Sudah luas banget ya, Bea?
1: Iya,
0: hanya di pulau besar pastinya.
1: Betul.
0: Ya. Oke, untuk saat ini ya.
1: Iya.
0: Mas Ian masih tuh be, masih ngebalesin. Ya betul Babe, tempat suci katanya. Oke. Okay. Ya oke, okay. Semangat ya Mas Ian malam hari ini. Kalau di sini jam udah mau hampir jam 11, berarti di sana udah mau hampir jam 12 malam.
1: Iya.
0: Be, sekali lagi nih, ada pergeseran yang menarik di mindset konsumen sebenarnya ya. Kalau aku lihat, mereka tuh mulai sadar kalau beli produk lokal bukan cuma soal harga.
1: Iya.
0: Tapi soal dampak ekonomi yang lebih besar. Nah, kalau misalnya kita dari kacamata uang yang dibelanjakan ke sangga-sangga itu tetap berputar ada di dalam Indonesia.
1: Betul.
0: Terus juga menciptakan lapangan kerja di Bali.
1: Iya.
0: Memberdayakan mitra.
1: Bukan
0: di seluruh
1: jaringan. Bukan hanya di Bali ya.
0: Oh iya, banyak
1: kita
0: pulau
1: udah
0: ya.
1: Di seluruh Indonesia.
0: Udah menyebar ya, Be ya. Nggak hanya di Bali. Ini kan pastinya juga menggerakkan rantai pasokan lokal ya, Be.
1: Betul. Karena kita pakai barang-barang lokal.
0: Okay.
1: Kita tidak import barang dari luar negeri.
0: Nah kalau dari Babe sendiri, secara aktif mengartikulasikan narasi ini kepada konsumen dan mitra pastinya?
1: Iya, bahwa kita bahkan dulu kan dikasih gambar jantung hati itu ya.
0: Oh iya, iya,
1: aku
0: iya.
1: Cinta
0: iya,
1: aku produk cinta. Indonesia.
0: Iya, benar. Oke. Bahkan ya ini sih, kalau misalnya dibilang ya Foxian ya, narasinya kan beli lokal berdampak ekonomi. Nah kalau tadi kata Babe, ya benar. Kita harus juga cinta produk Indonesia pastinya, Foxian.
1: Iya, karena... Foxian. Tadi seperti saya dengar dari perusahaan-perusahaan farmasi, bahan bakunya 95% import.
0: Bahan bakunya 95% import. Oke.
1: Okay. Terutama untuk obat-obat farmasi. Ya. Apa namanya obat apa namanya? Apa istilahnya obat apa?
0: Apa tuh be?
1: Yang kalau di apotek itu namanya obat apa?
0: Generik.
1: Generik.
0: Generik. Generik. Oke. Okay. Generik belum tentu herbal ya be?
1: Ya. Bukan pasti. Kebanyakan kimia.
0: Oh kimia juga kan? Oke.
1: Okay. Gak ada generik herbal.
0: Siapa tahu. Ya tapi juga olahannya juga beda pasti ya.
1: Betul. Betul. Dan itu import semua coba bahan bakunya.
0: Oke. Okay. Kalau misalnya nih Be, ada satu orang lah tiba-tiba dar masuklah ke pemerintahan dan akhirnya menggalakkan wellnessnya ini.
1: Alhamdulillah jarobil alamin. Hore.
0: Kata Bapak alhamdulillah. Mau ngomong lanjutan udah kejawab. Alhamdulillah katanya.
1: Ya. Saya menunggu ya. Karena kita juga sudah lebih dari 10 tahun.
0: Yeah.
1: Dan kita terpercaya di Indonesia. Bo ada ya gitu loh maksud saya. Nenggol saya. Mempromokan sanga-sanga untuk alternatif obat-obat yang dikira mahal.
0: Gitu. Padahal udah dari 10 tahunan lebih pun gak, harga gak goyang-goyang.
1: Gak
0: gitu
1: goyang.
0: Kan.
1: Iya. Jadi bahkan dulu waktu zamannya COVID, kita kayaknya obat terdepan deh yang menangkal COVID itu.
0: Garda depan nih.
1: Garda terdepan.
0: Sanga-sanga.
1: Sanga-sanga, sehingga gak lawan.
0: Beh, tapi kalau di zaman sekarang nih, ya as a founder pastinya lah ya. Terus juga kan Babi sudah bergerak maju di dari sanga-sanga. Yeah. Ada gak sih Beh kayak orang-orang ya di bagian supplier atau apa yang berusaha untuk ngerebut marketnya sanga-sanga secara real?
1: Jelas.
0: Banyak
1: kita tuh dimusuhi oleh segitu banyak orang.
0: Oh gitu?
1: Karena waktu sanga-sanga muncul, obat-obat farmasi itu drop. Drop.
0: Oh berarti bagi mereka ancaman nih?
1: Ancaman.
0: Oke. Okay.
1: Oh, makanya dicari-cari dulu. Gimana jatuhin kita.
0: Oke. Dari yang resmi ketahuan gak, Be?
1: Ya jelas.
0: Kanan-kiri pokoknya.
1: Kanan-kiri, atas-bawah, diserang terus. Dengan segala macam alasan.
0: Oh gitu, Be? Dicari celahnya pastinya, betul, segala macam dan lain-lain. Tapi kalau kita bertanya dari suppliernya, supply Babe gitu kan, kan Babe tadi sempat mention, oh selalu ready stock 8 bulan ke depan gitu kan. Ada kendala gak, Be? Dalam
1: sementara
0: memenuhi kuotanya?
1: Ini, tidak, sementara.
0: Aman ya?
1: Aman.
0: Jadi gak ada yang nyenggol-nyenggol ke sana ya?
1: Enggak, gitu. Karena juga mereka tuh kan juga, kita bukan dari industri kan, dapat bahannya dari dari lokal.
0: Lokal punya, gitu, terus punya. Nyarinya juga emang langsung,
1: ya,
0: UMKM.
1: Iya, mereka malah justru mendukung kita kan.
0: Oke. Okay. Berarti kalau bisa dibilang di titik ini pun sanga-sanga masih banyak anginnya ya, Be ya? Diterjang anginnya.
1: Betul. Ya bahkan soal merek ini kan.
0: Ini badai gedebak-gedebuk.
1: Iya. Dan saya juga kaget ya. Mm-mm. Kenapa gak pihak pemerintah yang berurusan dengan ini mengambil inisiatif gitu loh.
0: Oke, menengahi ya Beh minimal.
1: Bukan menengahi, memenangkan kita. Kalau cuma di tengah aja gue gak mau.
0: Iya kan. Fungsi dikit dong ya.
1: Iya
0: gitu
1: dong. Bantu kita. Kita kan gak pernah minta dibantu uang atau kredit atau nggak usah dibantu, dijaga bahwa kita ini memang originally Indonesia gitu.
0: Oke, menarik. Be, ada WhatsApp yang masuk?
1: Ya, siap.
0: +3 +31 dari mana Be?
1: Hah?
0: +31
1: Nggak ngerti aku.
0: +31 615 sekian sekian. Namanya Wati Susito. Selamat malam Fox Jakarta dan Pak Bambang. Namanya Dutie. Saya pengguna produk sanga-sanga, bahkan sanga-sanga gatalin. Walau belum gatel-gatel. Jangan sampai katanya. Dan gak usah dapat hadiah karena jauh. Iya ini +31 dari mana ya?
1: Coba cek-cek.
0: Iya ya, nanti kita cek +31. Oke. Kalau ini katanya untuk yang mengalami vertigo Pak, kira-kira bagian mana yang perlu dibalur?
1: Nah untuk vertigo kembali lagi kepala. Ya jadi untuk vertigo dibalur di kepala. Jadi saya pernah waktu lagi ngobrak-abrik rumah, jadi saya terpaksa tidur di lantai ya.
0: Oke.
1: Pada saya udah lama, dulu sih tidur di lantai juga, tapi udah lama nggak tidur di lantai. Kok pada suatu hari saya bangun kok dunia kok muter ya. Ini emang ada masalah apa dunia ini? Sumbunya.
0: Udah nggak enak ya.
1: Waduh, saya nggak berani memelek mata karena muter semuanya. Nah itu saya balur di kepala.
0: Oke, okay. Diusap-usap aja ya, ya diurut-urut kecil ya.
1: Terutama ini memang di
0: ubun-ubun. Oke.
1: Terus sama di apa cuping telinga, terus di dahi, sama di dada ya.
0: Oke.
1: Okay. Kurang lebih 15 menit tuh, saya melek mata kok dunianya berhenti sendiri dia.
0: Oke. Okay. Padahal pas baru bangun,
1: wih,
0: muter tuh ya.
1: Muter. Jadi itu kalau kita pakai. Yang dipakai sanga-sanga ya.
0: Iya, iya. Kalau kata Mbak Duti ini seluruh kepala deket unyeng-unyeng. Benar-benar harfiah
1: ngerti. Iya, unyang-unyang ini
0: di ubun-ubun
1: itu namanya
0: unyang-unyang katanya Mbak Mbak Duti ya. Mbak Wati. Ya panggilannya Duti apa Mbak Wati nih? Jadi katanya kepala di ubun-ubun katanya di unyang-unyang aja kata Babe gitu.
1: Ya tapi sama seluruh ya kepala belakang bagian belakang sama cuping telinga terus juga di dahi dan juga di dada. Di dada. Supaya tidak berdebar-debar gitu.
0: Dahi sini ya, Be, ya berarti dahi, ya. Oke. Ini biasa aja berarti gitu ya. Terus di cuping telinga belakang. Oke. Mbak Duti, berarti di kepala emang benar di ubun-ubun, di unyang-unyang, terus dahi, terus katanya di belakang kuping telinganya, katanya gitu. Dan ternyata plus 31 Netherlands.
1: Oh. Tuh, itu sekarang Netherlands lagi panas.
0: Berarti di sana siang hari ya, Be ya? Jam segini?
1: Siang dia.
0: Oke. Okay.
1: Karena kita siaran Fox Radio Netherlands itu jam 8 malam dimulai.
0: Oke. Okay.
1: Itu di sana jam 2 siang kalau enggak salah.
0: Jam 2 siang. Ya. Oh, beda hampir seharian ya?
1: 7 jam.
0: 7 jam. Iya. Netherlands, halo. Rekan-rekan dari Netherlands. Pantes dia bilang enggak usah dikirim deh jauh kan. Mahal sama biaya ongkir kayaknya nanti.
1: Mbak Wati. Tapi Mbak Wati bisa minta di apa namanya di Bamberg ya, di tempat tempat kantor kita ya. Bilang Anda memenangkan di acara ini.
0: Oh, tuh boleh tuh Mbak Duti ya. Bisa langsung datang di Fox Radio Amsterdam di Bamberg.
1: Sangat-sangat ultimate.
0: Ya. Gratis.
1: Gratis ya. Gitu. Sambil dolan ke rumah saya.
0: Tuh boleh dolan tuh ke sana.
1: Ke sana. Ngeliat-ngeliat bebek apa angsa bagus loh.
0: Bener. Ada bebek sana?
1: Ada.
0: Oh. Bebek juga ada?
1: Bebek ada. Dan itu memang oleh Belanda di daerah situ di Sanctuary for Birds.
0: Oh. Ya.
1: Jadi saya sering jalan-jalan ke rumputan kita punya padang rumput besar tuh. Telur-telur mereka tuh ada. Akhirnya saya kumpulin, saya tutupin.
0: Bebas gitu. Tuh ya mereka ya, enggak di
1: Ya kalau kita tembak ya urusannya sama pemerintah
0: ya. Ya kalau di sini wah bebek bagus nih.
1: Oh, lu bayar deh itu. 5.000 euro.
0: 5.000 euro. Buset.
1: Melarat loh.
0: Melarat. Bukan melarat lagi nangis. 5.000 euro loh Foxian.
1: Jadi angsa kalau pas musim panas gini pada keluyuran tuh kelihatan tuh.
0: Oke, oke, oke.
1: Bagus dan bebeknya bebek yang warna-warni itu loh.
0: Iya, yang pala hijau enggak sih, Pe?
1: Ya ada yang hijau, ada yang kebiru-biru.
0: Gitu. Wah itu bebek-bebek film tuh. Kalau kita
1: bebek kalau di foto-foto itu kan ada tuh bebek apa itu bagus. Saya sering nongkrong liatin mereka wirawiri gitu.
0: Nongkrongnya Babe beda Bamberg. Mohon maaf kalau kata Babe.
1: Betul. Mohon maaf. Kan di belakang itu kayak ada danau ya ada namanya Tea House.
0: Okay. Di Bamberg kan ya, Be?
1: Ya di rumah saya ujung belakang. Terus situ ada kursi saya biasanya duduk di situ sambil bawa termos tentu ya.
0: Di Belanda tetap ya, Be? Termos.
1: Iya. Untuk orang kita identitas. Sepanas-panasnya tuh tetap dingin. Apalagi situ anginnya gede.
0: Iya.
1: Jadi saya harus pakai jaket dan ini harus saya tutup pakai apa? Shawl gitu. Kalau enggak, waduh.
0: Masuk angin. Be, ini kan berhubung Jumat malam ya, Be ya. Dan dari seluruh jaringan Fox Network nih ada jutaan yang dengerin pastinya.
1: Matur nuwun.
0: Di antara mereka nih ada yang kondisi ekonominya pasti sedang tidak baik-baik aja. Ya. Ada yang baru PHK, ada yang usahanya sepi, ada yang gajinya juga gak cukup sampai akhir bulan. Bukan sebagai founder sangat-sangat nih, Be, tapi sebagai seseorang yang pernah benar-benar di titik sulit. Satu langkah konkret yang Babe rekomendasiin untuk mereka mulai malam ini nih, Be. Sebelum tidur, sebelum kita juga harus close mic lagi nih.
1: Apa maksudnya?
0: Babe memberikan rekomendasi apa nih?
1: Pertama, harus menerima keadaan itu dulu.
0: Oke.
1: Supaya kita nggak marah.
0: Oh itu penting tuh.
1: Ya,
0: penting
1: tuh. Kita ini irian. bukan Papua tapi irian.
0: Sifat. Bukan pulau.
1: Ya. Jadi sering dengar berita ini sukses begini, dapat segini.
0: Oke.
1: Sakit nanti kita. Nah untuk itu terima dulu.
0: Ya kan. Berdamai dulu ya, Be.
1: Berdamai dengan situasi keadaan.
0: Oke.
1: Nah biasanya begitu kita berdamai, jalan keluar itu muncul dengan tiba-tiba.
0: Oke. Berdamai dengan diri sendiri dulu.
1: waktu zaman susah saya tinggal di Bali awal-awal, saya berdamai, saya terima.
0: Nol gepeng ya, Be?
1: Nol, bukan gepeng lagi, tenggelam. Nol tenggelam.
0: Bener. Ini hitungannya bukan minus lagi nih.
1: Bukan.
0: Bukan. Tenggelam.
1: Tenggelam.
0: Iya, iya, iya.
1: Jadi, kita gak punya duit lah.
0: Nah,
1: bahkan beli beras aja hati-hati banget kan.
0: Mm-hmm. Gitu.
1: Nah, gak taunya begitu saya terima ini semua, pisang di belakang rumah tuh buah bergantian.
0: Langsung berbuah tuh, Be?
1: Iya. Ya, toh pokoknya kalau kita lihat pohon pisang, kok tau-tau dia buah ya?
0: Iya, iya, iya.
1: Kan suka-suka kita gak memperhatikan.
0: Mm-hmm. Gak notice lah ya?
1: Iya, gak notice.
0: Iya, iya.
1: Terus, ketela ya, singkong. Mm-hmm. Uh-uh. Itu kan kayaknya cuma ditancepin gitu kan. Begitu saya tarik, buahnya gede-gede. Ya. Jadi dalam waktu kita menerima kemelaratan itu, alam semesta dengan caranya bantuin kita. Gitu.
0: Oke. Okay. Tapi dengan kuncinya berdamai dulu,
1: berdamai
0: ya?
1: Berdamai dulu. Akhirnya kelihatan tuh satu-satu.
0: Hmm.
1: Terus ada pohon bayam duri ya.
0: Bayam duri?
1: Iya. Itu kan gede pohonnya.
0: Uh-uh.
1: Ya itulah. Buat sayur kita.
0: Bayam duri, Be?
1: Bayam berduri, ada durinya.
0: Okay.
1: Enak loh. Gitu. Memang waktu pertama kita ambil agak pahit ya.
0: Uh-uh.
1: Tapi sudah berkali-kali kan kita ambil muncul lagi, kita ambil muncul lagi.
0: Oke. Okay.
1: Jadi alam semesta nggak tinggal diam. Nah, biasanya kita dikasih clue-clue untuk mengatasi masalah tersebut. Ini saya bicara soal makannya.
0: Iya.
1: Kenapa? Karena saya tinggal di sebuah bukit kecil yang nggak punya tetangga, ya, gitu.
0: Bener-bener jauh nih, Be, ya.
1: Jauh,
0: untuk sosialisasi ya, pun jauh nih.
1: Ya. Okay. Jadi akhirnya tanaman yang kita harapkan untuk mengkontribusi kita pada muncul. Bahkan saya dapat bengkoang.
0: Bengkoang,
1: kaget. Kok ada bengkoang? Tumbuh.
0: Nanam pun enggak ya?
1: Enggak
0: kepikiran. Enggak
1: kepikiran.
0: Tiba-tiba muncul.
1: Muncul
0: gitu
1: aja. Jadi kayak pisang itu gantian.
0: Oke. Okay.
1: Sampai bosen-bosen deh ya.
0: Mm-hmm.
1: Tapi ya karena lapar ya kita makan juga.
0: Mau gak mau.
1: Iya. Betul. Nah seperti itu.
0: Oke. Okay.
1: Tapi kalau kita apa ya tadi Irian tadi ya. Mm-hmm. Bukan Papua tadi. Ya,
0: sakit hati lah.
1: Ya, gelap dunia.
0: Oke.
1: Okay. Iya kan. Pohon pisang berbuah aja suka gak kelihatan. Kelihatan cuma daunnya.
0: Padahal sebenarnya kalau misalnya tadi Babe bilang, ini loh semesta udah bantuin.
1: Betul,
0: loh.
1: Betul, iya. Dan saya karena pernah hidup susah dulu juga.
0: Mm-hmm.
1: Dulu.
0: Mm-hmm.
1: Jadi apa, keprigelan tadi.
0: Keprigelan.
1: Keprigelan untuk untuk mencari sesuatu makanan itu cepat sekali gitu.
0: Oke. Okay. Ini di titik nol gepeng banget.
1: Nol
0: nih.
1: Gepeng banget.
0: Itu pasti kebayang ya, Be, ya.
1: Wih.
0: Palanya, puyengnya nih, nyari jalan
1: iya.
0: Keluarnya.
1: Saya pasrah aja.
0: Okay.
1: Saya enggak ikut puyeng-puyeng, udah saya jalanin aja. Terus saya jalan ya ke kebun belakang, nemu ini, nemu itu. Kumpulin ke rumah, dimasak dan sebagainya.
0: Oh, jadi ketika di titik itu, di titik nolnya, Babe berusaha untuk ya udah gitu.
1: Iya. Mau ngapain kamu? Kalau nggak ada jalan keluar, mau ngapain?
0: Iya, udah mentok,
1: ya,
0: mau ngapain lagi?
1: Iya, jadi kita coba lihat daya situasi, dukung alam kita ini apa yang bisa kita makan gitu. Ya sebuah.
0: Oke. Okay.
1: Jadi jangan dikira mentang-mentang gua naik Lexus tuh. Enggak, saya hidup juga susah loh. Dan ini itu cukup lama, 12 tahun awal tinggal di Bali.
0: Dan itu benar-benar, ya udah bukan jatuh lagi ya, Be, ya. Nyelungsup ya, Be, ya?
1: Iya. Seorang manajer perusahaan asing.
0: Iya,
1: loh.
0: Oh. Iya.
1: Nyari makanan di sawah-sawah gitu. Iya. Bayangin.
0: Dan itu ternyata di provide-nya sama alamnya sendiri.
1: Betul.
0: Kanan-kiri.
1: Iya.
0: Nggak dipikirin, iya. Nggak nanem.
1: Sekarang udah banyak duit. Pohon pisang itu ya pohon pisang doang. Loh kok nggak buah-buah sih kamu? Kesel juga saya. Ya, jadi jawab ya. Pisang kan lu kan punya duit.
0: Ngapain nunggu gue sih?
1: Gitu.
0: Ya,
1: jadi itu nggak tahu gimana. Alam itu memang bijak ya, dan dia tahu keadaan kita.
0: Itu.
1: Dan jangan kamu anggap bahwa pohon itu diem aja, enggak.
0: Ya.
1: Maksudnya kamu diawasi terus sama dia. Gitu.
0: Ya berkata jangan nyempelein hal kecil ya, juga ya,
1: betul.
0: Be, ya.
1: Waktu itu pohon kelapa, waktu kita belum pindah ke situ, nggak pernah buah tuh kelapanya.
0: Oke.
1: Okay. begitu kita tinggal di situ buahnya sampai berlebihan.
0: Oke.
1: Bahkan saya kalau ada orang lagi mau pacara butuh kelapa, ambil sendiri asal ya. Ambil aja sendiri.
0: Langsung udah diizinin ya.
1: Iya.
0: Silakan.
1: Silakan gitu. Karena buahnya berlimpah-limpah. Menat. Padahal waktu kita bangun ya, istri saya, ibunya kita, tebang aja, enggak berbuah gitu. Saya bilang jangan, dia lebih tua dari kita di sini, jangan main tebang, tungguin dulu. Begitu rumah jadi, dia berbunga.
0: Oke. Okay. Oh dulu mah sempat udah mau dipapas ya?
1: Iya, karena udah apa?
0: Ah nggak ada buahnya nih.
1: Nggak ada gitu buahnya ya. Dan ya. Mungkin waktu kita nggak tinggal di situ. Orang Bali sering pakai janur kan, daun muda kelapa, sering diambilin. Kalau itu diambilin kan memang jadi daun mudanya kan udah dipotong dulu. Biasanya pohonnya juga nggak sehat gitu loh.
0: Oke. Ya ternyata juga banyak manfaatnya juga ya, Pak ya.
1: Oh iya, betul. Dan yang menarik, habis udah kita ada di situ, kita nggak boleh apa janurnya diambil. Buahnya luar biasa. Di kamarnya kita tuh. Dari kamarnya tinggal pakai tangan pet ambil aja kita. Dari kamarnya kita. Iya. Kamar kita kan di lantai 3 iya, jadi iya. Tinggal ambil.
0: Tinggal
1: kita.
0: Metik doang itu.
1: Metik doang.
0: Enak ya. Bisa minum kelapa tiap waktu.
1: Tapi karena ada kelapa bahkan kita beli es kelapa di luar.
0: Kirain langsung dari situ terus enggak. Ya.
1: Kalau kelapa habis diambil itu kurang ini, kurang enak. Jadi didiemin dulu baru.
0: Oh iya, ada yang bilang manisnya. Kayak begitu tuh, Be. Ada yang bilang katanya kalau habis dapat kelapa, buah kelapa ya, yang secara utuh tuh jangan langsung diminum, katanya itu. Karena tesnya juga belum kayak yang biasa-biasanya, katanya.
1: Jadi kurang manis.
0: Itu kenapa, Be, kayak begitu?
1: Ada unsur kimiawinya? Ada fermentasinya, kan.
0: Ah, oke. Okay.
1: Yang bikin manis itu kan fermentasinya.
0: Sehari,
1: kalau masih
0: hari
1: segar, enggak terjadi fermentasi, kan, gitu.
0: Oke.
1: Okay. Dan tua itu kan dari bunga kelapa diambil.
0: Tua ya,
1: iya, tua.
0: Minuman tua ya, bukan tua old ya, fuksian, tapi tua
1: minuman.
0: Gitu. Minuman yang bisa goyah.
1: Iya. Tapi kalau masih muda, itu alkoholnya kecil.
0: Oke. Okay.
1: Nah,
0: itu hasil fermentasinya kan, Be?
1: Iya, tapi kalau dibiarkan terus, jadi ada proses ya, manis ya, enak, terus kecut.
0: Oke.
1: Okay. Ya, itu kalau dibiarin lagi, dia jadi apa namanya, jadi minuman apa ya yang terkenal di Bali itu yang kadar alkoholnya udah kayak whisky itu, namanya apa?
0: Kita cari, Be.
1: Ya.
0: Apa, minuman, Be? Clue-nya?
1: Minuman beralkohol.
0: Minuman
1: beralkohol dari Bali.
0: Alkohol dari Bali. Mereknya atau brandnya?
1: Enggak, jenis bukan.
0: Arak Bali?
1: Arak, nah.
0: Arak Bali.
1: Jadi arak itu prosesnya dari tua juga.
0: Oh, oke. Okay.
1: Tapi dia lebih tua lagi dan bahkan orang Bali didestilasi.
0: Jadi dari tua
1: didestilasi.
0: Distilasi lagi, iya. Jadilah si arak Bali
1: iya,
0: ini, Be.
1: Betul.
0: Okay. Oh, itu kelapa ya, Be?
1: Iya. Itu bisa di atas 50% alkoholnya.
0: Wih,
1: benar.
0: Tapi bisa boleh atau aman di ya biasanya konsumsi gitu ya, Be?
1: Iya, memang orang Bali senang minum tua.
0: 50%?
1: 50%, di atas 50%.
0: Wih, kuat-kuat.
1: Iya, ya. Dan itu juga dipakai upacara gitu.
0: Oke. Okay.
1: Dibuat sajen lah gitu. Dan arak Bali itu oleh Pak Koster bisa di BPOM kan, sudah dapat BPOM-nya.
0: Dapat BPOM-nya, Be?
1: Iya.
0: Tapi benar ya Foxian ya, ini hitungannya adalah kategori minuman tradisional Bali.
1: Iya.
0: Spirit keras dengan kandungan alkohol yang signifikan dan populer bahan dasar koktail. Wow.
1: Ya kalau dia diminum biasa emang kurang enak, biasanya di koktail. Jadi namanya arak lemon.
0: Arak lemon.
1: Arak madu gitu.
0: Ini yang udah beberapa kali proses lagi ya Be pastinya?
1: Enggak, di koktail.
0: Oh langsung aja?
1: Iya dicampur.
0: Oke. Wah menarik. Menarik. Be, sebelum kita harus close mic, ini kita mau bacain dulu yang tadi Mbak Duti, dia masih nge-WhatsApp kita loh, Be.
1: Apa dia ceritanya? Katanya,
0: terima kasih Pak Bambang, kata gitu. Jadi yang dibalur di ubun-ubun dan sekitarnya dahi daun telinga dan dada supaya gak deg-degan. Gitu. Tapi bukan karena dapat hadiah SS Ultimate loh ya.
1: Ya, Anda bisa minta ke Pak Hans namanya.
0: Pak Hans di Bamberg ya?
1: Di Bamberg ya.
0: Oke. Ini juga ada dari... Denny Rahayu yang katanya terima kasih dan kira-kira berapa hari nyampe ke rumah? Ya paling pengiriman normal 2 atau 3 hari ya, Be ya.
1: Dia di mana?
0: Dia di sebentar. Bandung, Be.
1: Oh, Bandung deket. Ya 2-3 hari sampai. Ya.
0: Dan juga ada dari Mbak Bintang yang katanya sangat ditunggu. Terima kasih banyak Mbak Be atas informasinya dan arahannya.
1: Oke.
0: Semoga jaya selalu sangat-sangannya. Wis.

0: sana Singa Ada Lawan.
1: Singa Ada Lawan. Dan ini juga kita harus waktunya close mic ya.
0: Udah, close mic ya.
1: Betul. Kan? Terima kasih untuk Foxian, Fox Radio Network yang sudah join di malam hari ini. Mm-hmm. Dan sudah ikutan di acara Mari Bung Rebut Kembali. Mm-hmm. Terima kasih buat kamu semuanya. Selamat, congratulations yang sudah mendapatkan giveaway. Mm-hmm. Minyak baru sangat-sangat ultimate yang 100 ml dari Babe.
0: Besok gak jadi libur, kita akan ada juga on air ya. Malam minggu ya.
1: Iya.
0: Kita tunggu martabak dan spagettinya.
1: Mantap. Kita akan besok lanjut di Mari Bung Rebut Kembali pastinya okay. Dengan
0: Tapi saya Pernoto. Mau kasih lagu terakhir ya.
1: Apa tuh, Be?
0: Lagunya Beatles.
1: Apa?
0: Something.
1: Something Beatles.
0: Iya. Yeah.
1: Oke, okay, kita cek.
0: Iya.
1: Yeah. Dan Foxian juga kalau misalnya kamu mau standby besok yeah. requestnya sama Babe, dicatat dulu ya di 0811 yeah. 8121 3998. Formatnya nama kamu, spasi domisili, dan ini juga harus clear lengkap ya. Terima kasih yang udah berpartisipasi. Sehat selalu dan pastinya di Radio Sanga-Sanga Fox Radio Network. Kita akan ketemu lagi besok di jam dan station ID yang sama.
0: Oke okay.
1: Kita pamit undur diri ya, Babe, ya.
0: Bye-bye.
1: Bye-bye Sanga-Sanga yeah, Singa Ada Lawan.
0: Love you all katanya Babe. Sanga-Sanga Singa Ada Lawan.

0: Sobat Fox, reward Umroh Sanga-Sanga diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojogja.
1: Fox Slowdown.

105,3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hits. Selamat malam Sobat Fox. Ada Witeta yang melanjutkan malam hari ini, meskipun hanya tersisa 1 jam aja ya Sobat Fox, sampai jam 12 malam nanti. Tapi tadi sudah ada obrolan yang daging banget ya, barengan sama Babe, langsung dari Jakarta Sobat Fox. Nah, karena sudah ya obrolan dagingnya, sekarang sih giliran Bepti buat bikin kamu lebih santuy, lebih relax lagi dengan lagu-lagu slow yang tersisa di jam-jam ini, menit-menit ini lebih tepat ya, karena gak sampai 1 jam Sobat Fox. Jadi mungkin kalaupun ada request ya, mungkin hanya 1-2 aja yang bisa Bepti puterin karena waktunya yang cukup terbatas. Tapi semoga aja sih lagu-lagu yang Bepti siapin bisa kasih apa ya, bisa kasih vibes yang menyenangkan buat kamu Sobat Fox, dan juga bisa kasih kamu situasi yang lebih nyaman buat OTW tidur. Pokoknya kalau pengen gabung, aku tungguin di 0887-188-1053. Mandi air hangat pakai sanga-sanga body soap setelah pulang kerja adalah self reward terbaik. Kulit terhidrasi, pikiran jadi tenang, dan siap untuk istirahat lebih dalam.

0: Sanga sing ada lawan.
1: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya, gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra. Nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819-9991-9777. Tulis bahwa kamu ingin bergabung sebagai mitra dan admin akan bantu prosesnya. Dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. Catatan penting, tidak ada biaya pendaftaran. Cukup ikuti syarat minimal pembelian sesuai ketentuan dari admin. Dukungan full dari tim kami akan bantu kamu mulai usaha bersama produk herbal terbaik. Yuk jadi bagian dari keluarga besar Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal dan tumbuh barang kami.
2: Ih, kok kamu anteng banget sih, tumben. Biasanya sambat wifi lemot.
3: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
2: Naik level gimana?
3: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 15 Mbps, tapi harganya tetap 145.000 per bulan.
2: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
3: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
2: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
3: Awali tahun baru 2026 dengan koneksi makin cepat, harga tetap hemat. Infinite Light dari Citranet cuma Rp145.000 per bulan, up to 15 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang.

Rasakan hangatnya sentuhan alami dari bahan terbaik Indonesia. Temukan kehangatan alami dari perpaduan minyak zaitun, minyak kelapa, dan minyak esensial pilihan dalam minyak balur sangat-sangat klasik. Diramu khusus untuk membantu meredakan pegal linu, nyeri sendi, encok, masuk angin, perut kembung, serta gatal akibat gigitan serangga. Nikmati kebaikan jejamuan tradisional Indonesia yang bekerja alami menenangkan tubuh dan menutrisi kulit. Minyak balur sangat-sangat klasik kini diperkaya dengan bahan herbal berkhasiat lainnya seperti daun tapak liman, biji mahoni, kulit kayu kemenyan, daun kersen, dan bunga kamboja. Cukup dengan Rp170.000, satu solusi alami untuk kesehatan seluruh keluarga. Minyak balur sangat-sangat klasik by PT Kutus-Kutus Herbal.

105,3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hits. Aku putarin Hindia, sahabat Fox, sama Rara Sekar. Ini lagu sebenarnya udah cukup lama. Dari tahun 2019, sahabat Fox cukup apa ya waktu itu? Cukup menggetarkan hati-hati Indie Darling ya. Membasuh sahabat Fox, semoga bisa jadi apa ya teman ketika kamu saat ini sedang breathe in, breathe out, atau menghela nafas ya, mengambil nafas dalam-dalam, tapi gak usah dikeluarinnya kayak buru-buru sobat Fox, lambat aja, pelan-pelan, gak yang gitu ya, biar rilis, biar lepas ya, banyak beban di pikiran kamu sobat Fox, pusing ya. Tapi sebenarnya Wipti putarin lagu ini juga menggantikan request dari Pak Sukana yang kebetulan dua ini template ya, selalu di request di jam ini, di mana jam ini tuh nggak bisa muterin Club Project Yogyakarta ataupun lagu Club Project, karena Club Project tuh rilisnya tahun 90-an yang ada di bank lagu. Nah, Hindia Cincin juga Wipti nggak bisa puterin ya. Spesialnya untuk Pak Sukana, Papaya Alda, Kuslia, Ida ya di Bulurjo, 33 Randusari, Teras Boyolali yang ronda ambil jimpitan katanya. Buat warga Bulurjo, 0304 Randusari, Teras Boyolali, ayo bangun-bangun Mas Medi, ada orang di jalan. Selamat mendengarkan lagu ini sambil istirahat, semoga sehat selalu, amin. Boyolali terpantau udara dingin. Di sini kalau karena AC sih dingin ya. Di luar aku yakin sembribit banget. Jadi buat kamu yang memang barusan dari luar, baru sampai kosan, baru sampai kontrakan atau rumah, dihangetin aja ya badannya, pakai selimut, pakai baju yang enggak tipis banget gitu sobat Fox. Terus habis itu dibalurin minyak balur sangat-sangat ultimate atau yang klasik, juga bisa bikin tubuh kamu lebih hangat, tentunya bisa bikin lebih fit juga. Jadi buat kamu yang pengen menghangatkan dengan lagu-lagu slow juga boleh, sobat Fox Beauty punya playlistnya malam hari ini buat kamu sampai nanti jam 12 malam.

0: Malam hari adalah waktu terbaik kulit beregenerasi. Jangan lupa pakai sanga-sanga natural face cream sebelum tidur, biar bangun pagi kulit terasa kenyal, halus, dan tampak lebih muda.
1: Villa di Bali yang punya akses ke pantai langsung, punya private pool, dan juga punya tempat untuk acara wedding, gathering, dan acara-acara intimate lainnya. Villa Sabah by Sanga-Sanga. Lokasi tidak jauh dari Denpasar, ke arah Ubud pun dekat. Di villa ini terdapat banyak pilihan tipe villa. Villa dengan view pantai, villa dengan konsep joglo dan pool view, bahkan villa dengan view garden. Pilih sesuai dengan kebutuhan teman-teman dan keluarga Anda. Untuk reservasi, hubungi 0852-8888-085. Jangan lupa follow Instagram @sangasangavillas, TikTok @sangasangahospitality, dan website www.sangasangahospitality.com. Sangasanga Villas and Resort, part of Sangasanga Hospitality.
2: Nikmati pandangan yang lebih segar dan nyaman setiap hari dengan Gekom, suplemen herbal yang diformulasikan dari wortel dan biji labu kuning, serta pilihan herbal yang lain.
3: Diproduksi dengan standar CPOTB, cara pembuatan obat tradisional yang baik, Gekom membantu memelihara kesehatan mata dengan kandungan antioksidan alami yang menutrisi mata dan membantu melindungi dari efek radikal bebas.
2: Kandungan ekstrak wortel membantu mencukupi kebutuhan vitamin A untuk mencegah mata kering dan rabun senja. Kandungan ekstrak biji labu kuning sebagai antioksidan yang mampu menangkap radikal bebas dan kandungan nilai gizi tinggi untuk kesehatan mata.
3: Produk Gekom tanpa bahan kimia berbahaya, tanpa efek samping, dan diproduksi dengan standar CPOTB. Terbuat dari bahan alami pilihan tanpa bahan kimia sintetis, diproduksi oleh pabrik bersertifikat BPOM dan mempunyai izin halal oleh BPJPH.
2: Peringatan, produk ini tidak digunakan untuk mengobati atau menyembuhkan penyakit. Konsultasikan dengan tenaga kesehatan bila sedang hamil, menyusui, atau mengkonsumsi obat lain.
3: Dapatkan produk Gekom di radio kesayangan Anda ini atau di Sekretariat PR SSNI DIY, Jalan Kusuma Negara nomor 222, Yogyakarta. Telepon 0819 2751 1099.

105,3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hits. Sal Priadi Gala Bunga Matahari ini juga ternyata hadir karena request ya. Ternyata di jam terakhir ini lumayan ya. Sahabat Fox, oh, aku pengen sapa dulu. Selamat malam buat Mbak Christine yang malam hari ini juga gabung, ternyata mendengarkan Fox Lowdown juga sampai jam ini nih, jam 23.39. Terus juga ada Ibu Ani, selamat malam. Ibu Ani di Bandega Karya pengen dengar Olivia Rodrigo Happier. Terima kasih Mbak Wipti, selamat bertugas aja katanya. Habis ini Wipti akan puterin, tapi sebelum ke satu lagu dari Olivia Rodrigo, mungkin Wipti pengen ingetin aja buat kamu yang punya masalah dengan gatel-gatel. Sanga-sanga ini punya produk baru Sobat Fox, namanya adalah Sanga-sanga Gatalin, yang diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Ada daun mint ini bisa nyegerin bagian yang gatel-gatel Sobat Fox. Terus kalau gatel tuh kan biasanya rentan dengan panas ya, maksudnya rasanya tuh ada kerasa sensasi terbakar. Nah, ada minyak lavender yang bisa menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan juga daun pegagan diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000 aja kamu bisa dapetin kemasan praktis 60 ml yang siap melindungi kulit kamu. Dapetin segera Sanga-sanga Gatalin di reseller terpercaya, di mitra resmi, dan juga di Fox Radio Network. Kalau pengen tahu infonya, langsung aja ke Instagram @sanga_sanga_bali. Sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.

0: sanga, sing ada lawan. Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sanga-sanga klasik atau minyak balur sanga-sanga ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: Staycation bareng yuk. Enak kali ya, rame-rame.
2: Bosen kalau hotel gitu-gitu aja. Villa juga mana ada yang cukup. Kita kan segeng banyak banget. Males ribet
1: Loh, belum tahu villa ini. Villanya sanga-sanga. Namanya Shinta Dewi Villa. Nih.
2: Ih, di mana nih? Gede banget. Kolam renangnya juga panjang gini. Serius? Terus ini apa? Gardennya? Bisa barbekyuan kita di sini nih sambil ngegame kali ya. Wah, seru. Ini sih bisa segeng kita ikut semua.
1: Pas kan? Ada 3 kamar dan living roomnya, lihat deh, ada 2 lantai. Semuanya luas banget.
2: Hah? Dapurnya juga nyaman banget kayak di rumah sendiri. Ini sih kita gak usah kemana-mana lagi. Lengkap banget fasilitasnya.
1: Udah ya, deal ya. Aku booking dulu via websitenya www.sangasangahospitality.com. Nomor WhatsAppnya juga udah aku save, 0852-88-888-085.
2: Apa tadi Instagram sama TikToknya?
1: Follow dong Instagramnya @sangasangavillas, TikToknya @sangasangahospitality.
3: Shinta Dewi Villas, bareng sanga-sanga hospitality.
4: Apakah Anda merasa cepat lelah, sering haus, atau sering buang air kecil? Waspadai, itu bisa jadi tanda kadar gula darah yang tidak stabil.
5: Sekarang ada solusi alami yang aman dan telah terdaftar di BPOM, yakni Diagri, suplemen herbal yang membantu menjaga kadar gula darah tetap normal secara alami. Diagri mengandung ekstrak daun ungu, bidara upas, dan ekstrak pilihan lain yang telah digunakan turun-temurun untuk mendukung kesehatan penderita diabetes. Bagaimana mekanismenya?
4: Kandungan ekstrak daun ungu membantu perbaikan fungsi pankreas. Kandungan ekstrak bidara upas sebagai inhibitor alpha-glucosidase inhibitors atau AGI membantu mengelola diabetes dengan memperlambat pemecahan karbohidrat menjadi glukosa di usus.
5: Tanpa bahan kimia berbahaya, tanpa efek samping, dan diproduksi dengan standar CPOTB.
4: Baca aturan pakai sebelum mengonsumsi. Produk ini tidak dimaksudkan untuk menggantikan pengobatan dokter. Dapatkan Diagre di apotek dan toko herbal terdekat serta di radio kesayangan Anda ini atau di Sekretariat PRSSNI DIY Jalan Kusuma Negara nomor 222 Yogyakarta, telepon 0819 2751

105,3 Fox Radio Jogja, Your Show, Your Hit. Sobat Fox, aku puterin ini dua lagu terakhir, Nicki, Take a Chance with Me. Jadi gimana, udah siap Sobat Fox buat menyambut senyuman hangatnya Mbak Ni? Pengen banget sebetulnya ya bisa apa ya, bisa nonton senyuman hangatnya, senyuman manisnya dari Mbak Nicki. Tapi sepertinya Bibi punya rencana yang lain. Tapi kalau misalnya kamu besok akhirnya nonton Nicki di Prambanan Jazz, salam ya. Aku akan nonton dari story sobat-sobat Wipti aja. Tapi sekarang udah mau jam 12 malam sobat Fox, Wipti harus pamit undur diri. Jangan lupa tuh terus dengerin 105,3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hit. Sampai jumpa lagi sobat Fox, sehat-sehat selalu dan bye-bye.

0: ketemu lagi di program istimewanya Jogja. Nah, sekarang kita mencicipi sajian belut goreng. Belut yang biasanya ditemui di sawah atau di kali, ternyata juga bisa dikonsumsi sebagai panganan renyah loh. Salah satunya yaitu keripik belut. Kalau sudah dipajang di etalase-etalase makanan toko, barangkali kita menganggap prosesnya tidak susah. Padahal untuk mencari belutnya saja sudah susahnya setengah mati. Sementara proses pengolahannya, belut tinggal diberi tepung bumbu dan digoreng. Nah, keripik belut mudah diperoleh di wilayah Godean. Tinggal milih mau belut yang digoreng kering atau yang dilapisi tepung. Dan belut goreng ini adalah makanan yang kaya protein loh, dengan rasanya yang gurih, enak dan renyah. Keripik belut banyak dijual di pasar Godean dari pagi sampai malam. Jadi jangan khawatir kalau mau kesana. Keripik belut ini juga cocok sebagai camilan, lauk pauk, atau juga buat oleh-oleh. Belut goreng, satu dari sejuta yang pas dan khas di Jogja. Inilah
1: Istimewa. Fox 105.3 FM.

Makeup kamu gak nempel? Mungkin kering tuh. Jangan lupa pakai Sanga-Sanga Natural Face Cream. Kandungan avocado oilnya menjaga hidrasi wajah seimbang dari pagi sampai sore.

0: Manga sing ada lawan.
1: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya, gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra. Nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819-9991-977. Tulis bahwa kamu ingin bergabung sebagai mitra dan admin akan bantu prosesnya. Dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. Catatan penting, tidak ada biaya pendaftaran. Cukup ikuti syarat minimal pembelian sesuai ketentuan dari admin.

0: barang kami.
1: Minyak balur Sanga-Sanga Ultimate diformulasikan dari kebaikan Sanga-Sanga klasik, kini dengan tambahan rempah-rempah pilihan terbaik dan aroma lavender yang menenangkan. Rasakan manfaat luar biasa dari racikan 140 jenis herbal dalam setiap tetesnya. Minyak balur Sanga-Sanga Ultimate bisa membantu menghangatkan badan, meredakan masuk angin, perut kembung, dan gatal-gatal akibat gigitan serangga. Membantu meredakan pegal linu dan nyeri sendi. Cukup balurkan di sepanjang tulang belakang, telapak kaki, dan area yang terasa tidak nyaman. Rasakan manfaatnya lebih cepat dan lebih baik. Kini, produk Sanga-Sanga dari PT Kutus-Kutus Herbal sudah tersedia di Kimia Farma, Senturi, dan K24 di seluruh Indonesia. Pastikan belinya di mitra resmi kami untuk jaminan kualitas dan keaslian produk. Jalan-jalan ke Bali kurang lengkap kalau nggak ke daerah Canggu. Selain banyak banget pilihan pantai, ada juga kuliner dan cafe hits. Soal staycation-nya, pilihannya di Villa Canggu aja. Banyak pilihan tipe villa, mulai dari one bedroom, two bedroom, sampai three bedroom, semuanya punya private pool. Untuk akses tempat-tempat yang FYP juga deket loh. Jadi, kalau ada rencana ke Bali, langsung aja booking Villa Canggu by Sanga-Sanga di nomor WhatsApp 0852 85 kali 085. Follow Instagram untuk update infonya @sangasangavillas dan TikTok di @sangasangahospitality. Buka website di www.sangasangahospitality.com. Sanga-Sanga Canggu Villas is a part of Sanga-Sanga Hospitality.
2: Nikmati pandangan yang lebih segar dan nyaman setiap hari dengan Gecom, suplemen herbal yang diformulasikan dari wortel dan biji labu kuning, serta pilihan herbal yang lain.
3: Diproduksi dengan standar CPOTB, cara pembuatan obat tradisional yang baik, Gecom membantu memelihara kesehatan mata dengan kandungan antioksidan alami yang menutrisi mata dan membantu melindungi dari efek radikal bebas.
2: Kandungan ekstrak wortel membantu mencukupi kebutuhan vitamin A untuk mencegah mata kering dan rabun senja. Kandungan ekstrak biji labu kuning sebagai antioksidan yang mampu menangkap radikal bebas dan kandungan nilai gizi tinggi untuk kesehatan mata.
3: Produk Gecom tanpa bahan kimia berbahaya, tanpa efek samping, dan diproduksi dengan standar CPOTB. Terbuat dari bahan alami pilihan tanpa bahan kimia sintetis, diproduksi oleh pabrik bersertifikat BPOM dan mempunyai izin halal oleh BPJPH.
2: Peringatan, produk ini tidak digunakan untuk mengobati atau menyembuhkan penyakit. Konsultasikan dengan tenaga kesehatan bila sedang hamil, menyusui, atau mengkonsumsi obat lain.
3: Dapatkan produk Gecom di radio kesayangan Anda ini atau di Sekretariat PR SSNI DIY, Jalan Kusuma Negara nomor 222, Yogyakarta. Telepon 0819 2751 1099.

0: Istimewanya Jogja. Istimewanya Jogja.
1: Bertemu kembali di program Istimewanya Jogja. Nah, sekarang kita mencicipi bakpia patuk. Pasti sudah pernah dengar toh, bakpia patuk. Kalau mau beli oleh-oleh makanan khas Jogja, jangan lupa bakpia patuknya ya. Dan siapa yang tidak kenal bakpia? Makanan atau nyamian berbentuk bulat tidak sempurna ini terbuat dari adonan tepung terigu dan minyak kelapa. Nah, lalu diisi adonan kacang hijau. Meskipun rasa asli bakpia adalah kacang hijau, tapi dalam perkembangannya tersedia juga aneka rasa. Seperti misalnya rasa keju, rasa coklat, dan rasa durian. Masyarakat Indonesia banyak mengenal bakpia patuk karena memang penjual dan produsen bakpia paling banyak ada di sepanjang Jalan Patuk atau yang sekarang berganti nama menjadi Jalan KS Tubun. Nah, kalau musim liburan tiba, jalanan jadi sumpek penuh. Yaitu tadi, karena penuh dengan kendaraan para pembeli bakpia. Silakan dicoba, dicicipi bakpia patuk. Bakpia patuk, satu dari sejuta yang pas dan khas di Jogja. Inilah istimewanya Jogja.

tahu kan kalau hari ini bakal duduk lama di depan komputer? Nah, jangan tunggu pegal datang. Balur dulu, minyak balur sanga-sanga ultimate di sepanjang tulang belakang dan telapak kaki. Bisa bantu melancarkan sirkulasi darah, bikin otot tetap fleksibel, dan gak gampang kaku walaupun duduk berjam-jam.

masih sangat-sangat untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sangat-Sangat. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

0: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate. Kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: Staycation di tempat yang tidak terlalu jauh dari kota Denpasar. Dengan nuansa alam yang klasik dan etnik, bisa Anda nikmati di Sanga-Sanga Ketewal Villa. Beraneka macam event spesial juga diadakan di Sanga-Sanga Ketewal Villa, seperti wedding, gathering, atau birthday party dengan maksimal 150 orang. Beralamat di Jalan Raya Rangkan nomor 88 Sukawati, Gianyar, Bali. Untuk informasi lebih lengkap, bisa menghubungi WhatsApp di 0852 85 kali 085. Sekali lagi di nomor WhatsApp 0852 85 kali 085, atau klik website www.sangasangahospitality.com dan Instagram @sangasangavillas. Jangan lupa juga cek TikToknya di @sangasangahospitality. Sanga-Sanga Ketewal Villa, beautiful estate at Ketewal Village, part of Sanga-Sanga Hospitality.
2: Rasa cepat lelah, sering haus, atau sering buang air kecil? Waspadai, itu bisa jadi tanda kadar gula darah yang tidak stabil.
3: Sekarang ada solusi alami yang aman dan telah terdaftar di BPOM, yakni Diagri, suplemen herbal yang membantu menjaga kadar gula darah tetap normal secara alami. Diagri mengandung ekstrak daun ungu, bidara upas, dan ekstrak pilihan lain yang telah digunakan turun-temurun untuk mendukung kesehatan penderita diabetes. Bagaimana mekanismenya?
2: Kandungan ekstrak daun ungu membantu perbaikan fungsi pankreas. Kandungan ekstrak bidara upas sebagai inhibitor alpha-glucosidase inhibitors atau AGI membantu mengelola diabetes dengan memperlambat pemecahan karbohidrat menjadi glukosa di usus.
3: Tanpa bahan kimia berbahaya, tanpa efek samping, dan diproduksi dengan standar CPOTB.
2: Baca aturan pakai sebelum mengonsumsi. Produk ini tidak dimaksudkan untuk menggantikan pengobatan dokter. Dapatkan Diagre di apotek dan toko herbal terdekat serta di radio kesayangan Anda ini atau di Sekretariat PRSSNI DIY, Jalan Kusuma Negara nomor 222 Yogyakarta. Telepon 0819 2751

0: And anybody who take the bottle of Johnny Walker Black, better bring it back, yeah?
1: My friends never go stop with those people.
2: Istimewanya Jogja. Istimewanya Jogja.
3: Ketemu lagi di program Istimewanya Jogja. Kita sekarang jalan-jalan ke pantai lagi, yaitu ke Pantai Ngobaran. Pantai Ngobaran merupakan pantai yang cukup eksotik. Kalau pas airnya surut, bisa melihat hamparan alga atau rumput laut yang berwarna hijau maupun coklat. Puluhan jenis binatang laut juga terdapat di sela-sela karang, mulai dari landak laut, ada juga bintang laut, sampai ke golongan kerang-kerangan. Tapi yang tidak terdapat di pantai lain adalah pesona budayanya, yaitu mulai dari bangunan hingga makanan penduduk setempat. Satu di antaranya yang menarik adalah tempat ibadah untuk empat agama atau kepercayaan berdiri berdekatan. Apakah ini sebuah bentuk dari multikulturalisme? Ya, siapa tahu. Pantai Ngobaran, satu dari sejuta yang pas dan khas di Jogja. Inilah istimewanya Jogja.
4: Fox 105.3 FM, Jogja.

masih kelihatan kusam kayak belum mandi. Cuci muka pakai sanga-sanga facial wash. Sensasi cucumber dan lavendernya bikin wajah segar seketika dan siap hadapi hari.

0: Laris manis. Promosi jualan langsung di Fox Radio Jogja. Yuk yang manis yang manis. Cek Instagram at Fox Radio Jogja untuk tahu cara daftarnya. Laris manis. Setiap Selasa jam 11 siang live di 105,3 FM dan aplikasi Fox Radio. Laris manis. Dagangan laris, senyumnya manis.
1: Fox Radio, Jogja.

0: Istimewanya Jogja. Istimewanya Jogja.
1: Ketemu lagi di program Istimewanya Jogja. Sekarang kita coba makanan yang namanya Yangko. Pasti sudah pernah dengar ya, Yangko. Yangko ini adalah sejenis makanan ringan yang dibuat dari bahan tepung ketan. Bentuknya persegi empat mungil yang ditambah dengan baluran tepung terigu. Isinya campuran cincangan, kacang, dan gula. Tapi sekarang semakin banyak rasa baru bermunculan untuk menyemarakan cita rasa Yangko. Selain rasa asli, sekarang bisa juga ditemui Yangko dengan rasa buah-buahan seperti stroberi, durian, melon, dan lain-lain. Yangko ini memang memiliki kekhasan rasa. Kecuali rasa manis yang dominan, di dalam Yangko kita juga bisa merasakan wangi aromanya. Bentuknya yang kecil menyebabkan kita tidak cepat ketika kita makan. Nuansa kenyil-kenyil atau cetit-cetit ketika kita mengunyahnya itu mengundang sensasi kenikmatan bersantap loh. Gak percaya? Monggo, kalau gak percaya dicoba saja. Yangko, satu dari sejuta yang pas dan khas di Jogja. Inilah istimewanya Jogja.
0: Fox Radio Jogja.

Kenapa? Semalam susah tidur. Nanti jangan lupa balur sanga-sanga ya, yang bisa buat badan lebih rileks dan tidur jadi lebih nyenyak.

0: Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Saya owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan yang terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga yang tetap diracik khusus oleh Bambe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Bambe Bambang Pranoto pada kemasannya.
2: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
3: RV Hotel Gianyar, satu-satunya hotel di Gianyar yang punya infinity pool di rooftop hotel. Nikmati pengalaman menginap dengan tipe kamar superior, deluxe, dan yang spesial tipe family room. Dengan fasilitas bunk bed, menginap bersama keluarga jadi lebih nyaman, mulai Rp400.000 per malam. Ada juga paket berenang tanpa menginap, cuma Rp65.000, sudah mendapatkan snack, drink, and towel. Floating breakfast dengan pool view yang super cantik, cuma Rp100.000-an aja. Ballroom RV Hotel Gianyar siap menyambut dengan acara spesial Anda, mulai dari wedding, gathering, atau event lainnya. For more info, hubungi 0877-373-1488. Follow Instagram at RV Hotel Gianyar, TikTok at Sanga-Sanga Hospitality, website www.sangasangahospitality.com. RV Hotel Gianyar, come, relax, and rejuvenate heritage City Bali Sanctuary, part of Sanga-Sanga Hospitality.
4: Apakah Anda merasa cepat lelah, sering haus, atau sering buang air kecil? Waspadai, itu bisa jadi tanda kadar gula darah yang tidak stabil.
5: Sekarang ada solusi alami yang aman dan telah terdaftar di BPOM, yakni Diagri, suplemen herbal yang membantu menjaga kadar gula darah tetap normal secara alami. Diagri mengandung ekstrak daun ungu, bidara upas, dan ekstrak pilihan lain yang telah digunakan turun-temurun untuk mendukung kesehatan penderita diabetes. Bagaimana mekanismenya?
4: Kandungan ekstrak daun ungu membantu perbaikan fungsi pankreas. Kandungan ekstrak bidara upas sebagai inhibitor alpha-glucosidase inhibitors atau AGI membantu mengelola diabetes dengan memperlambat pemecahan karbohidrat menjadi glukosa di usus.
5: Tanpa bahan kimia berbahaya, tanpa efek samping, dan diproduksi dengan standar CPOTB.
4: Baca aturan pakai sebelum mengonsumsi. Produk ini tidak dimaksudkan untuk menggantikan pengobatan dokter. Dapatkan Diagre di apotek dan toko herbal terdekat serta di radio kesayangan Anda ini atau di Sekretariat PRSSNI DIY Jalan Kusuma Negara nomor 222 Yogyakarta, telepon 0819 2751

0: Selamat datang di istimewanya Jogja. Berbagai cita rasa makanan bisa dengan mudah kita temui di kota Jogja tercinta. Salah satu makanan tersebut adalah mangut lele. Mangut lele adalah sebuah hidangan yang banyak kita temui di daerah Bantul. Menyajikan ikan lele asap yang dimasak dengan kuah santan pedas yang diberi daun kemangi untuk memperkaya cita rasa. Dan tidak lupa, teknik masaknya yang harus menggunakan tungku kayu bakar sebagai kunci utama dalam pembuatan mangut lele. Menurut sejarah, resep mangut lele tidak diketahui masyarakat biasa karena zaman dahulu mangut lele hanya disajikan sebagai hidangan utama bagi raja-raja keraton. Meskipun pada awalnya resep mangut lele tidak diketahui, namun pada akhirnya Sri Sultan Hamengkubuwono VII membongkar resep rahasia kelezatan mangut lele khas keraton tersebut ke masyarakatnya. Mungkin saking enaknya bisa kali ya habis makan mangut lele terus kita jadi mangguk-mangguk alias mantuk-mantuk karena enak banget.
1: Fox 105.3 FM.

Bangun tidur, badan terasa kaku dan berat. Balur sanga-sanga klasik dong. Di punggung dan sendi yang terasa tidak nyaman. Kandungan jahe dan cengkehnya bantu melancarkan peredaran darah biar siap gerak seharian.

0: Sanga-sanga sing ada lawan.
1: Mandi jadi lebih sehat dengan Sanga-sanga. Ada sabun tanah milah tanahmu ultimate yang membantu melihara kesehatan kulit, membantu menjaga kelembapan kulit, dan membantu membersihkan dan mewangikan kulit. Membantu menjaga keremajaan kulit. Ada juga Sanga-sanga sabun kaliku-kaliku ultimate. Membantu melembabkan dan merawat kulit, membantu menyegarkan dan menghilangkan bau badan, dan membantu membersihkan dan menghaluskan kulit. Jaga kesehatan kulit dengan Sanga-sanga sabun tanah milah tanahmu ultimate dan sabun kaliku-kaliku ultimate. Informasi dan pemesanan, hubungi reseller terdekat atau datang ke Fox Radio Jogja di Jalan Padega Sakti nomor 8 Yogyakarta. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Nikmati pandangan yang lebih segar dan nyaman setiap hari dengan Gekom, suplemen herbal yang diformulasikan dari wortel dan biji labu kuning, serta pilihan herbal yang lain.
3: Diproduksi dengan standar CPOTB, cara pembuatan obat tradisional yang baik, Gekom membantu memelihara kesehatan mata dengan kandungan antioksidan alami yang menutrisi mata dan membantu melindungi dari efek radikal bebas.
2: Kandungan ekstrak wortel membantu mencukupi kebutuhan vitamin A untuk mencegah mata kering dan rabun senja. Kandungan ekstrak biji labu kuning sebagai antioksidan yang mampu menangkap radikal bebas dan kandungan nilai gizi tinggi untuk kesehatan mata.
3: Produk Gekom tanpa bahan kimia berbahaya, tanpa efek samping, dan diproduksi dengan standar CPOTB. Terbuat dari bahan alami pilihan tanpa bahan kimia sintetis, diproduksi oleh pabrik bersertifikat BPOM dan mempunyai izin halal oleh BPJPH.
2: Peringatan, produk ini tidak digunakan untuk mengobati atau menyembuhkan penyakit. Konsultasikan dengan tenaga kesehatan bila sedang hamil, menyusui, atau mengkonsumsi obat lain.
3: Dapatkan produk Gekom di radio kesayangan Anda ini atau di Sekretariat PR SSNI DIY, Jalan Kusuma Negara nomor 222 Yogyakarta. Telepon 0819 2751 1099.

Selamat datang di istimewanya Jogja. Yuk sekarang kita belajar tentang Gunung Merapi di Museum Gunung Merapi. Museum Gunung Merapi merupakan kerjasama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Pemerintah Provinsi DIY, dan Pemerintah Kabupaten Sleman yang diresmikan pada 1 Oktober 2009. Museum Gunung Merapi atau MGM ini merupakan geowisata yang dibuat untuk menceritakan gunung api yang ada, khususnya Gunung Merapi. Di museum ini kita bisa mengamati berbagai tipe gunung api dan letusannya di dunia melalui yang namanya panel museum. Selain itu, artefak dari letusan Merapi yang sempat meletus di tahun 2006 berupa bangkai sepeda motor, alat-alat rumah tangga, serta foto-foto erupsi di tahun 2010

nempel. Mungkin kering tuh. Jangan lupa pakai Sanga-Sanga Natural Face Cream. Kandungan avocado oilnya menjaga hidrasi wajah seimbang dari pagi sampai sore.

0: masih sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate. Kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta. Sanga-Sanga Keramas Villa. Villa dengan 5 kamar tidur, private pool, kitchen set lengkap, dining area, living area luas, spa, teras, dan balkon dengan view langsung ke Pantai Keramas. Cocok untuk staycation bersama teman atau keluarga dan sempurna untuk birthday party, wedding party, family gathering, hingga event eksklusif dengan kapasitas sampai 75 orang. Temukan Sanga-Sanga Keramas Villa di Jalan Pantai Keramas nomor 88 Gianyar, Bali. Reservasi sekarang di 0852-88-888-085. Follow Instagram @sangasangavillas, TikTok @sangasangahospitality, website www.sangasangahospitality.com. Sanga-Sanga Keramas Villa, part of Sanga-Sanga Hospitality.